0: Abai bagerile lane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu warei dagun. Itarahi a meha kei mudun ha feri dihani. Ahengo eto, nyubi hadun lun Kristu. Le onigiru balen keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nulwagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate i gebegi bei sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunung lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun, lung heresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusiati, la bagaribu abai bagaribu iti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimuri amribani marinya ga ligiye me iyeni di sela loi uribani adiga lele kundi bani alu halai terangilu awa me lafala bani la diga gongi giri monti yawa bore me bugi hari chago bani agamba lai hafori yi dundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bungi ha
0: kapagi ganyana la diga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugani buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugan muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura sunghon li dale lagura bubani tagumuchu uguni to ladugbu noe toida bon hasal bara vidirg girigia lauduna duna tiligia itala li hamuga kei li duna ribadise igueto leida giembei wanuguwa lu wasalbaru mama lung laruma du ugubu badise arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itera kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibei, adige meha luriba kate le hisi ya beihon ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segeha libai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susera du hon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isi ni hida hon hibiriku. Lugundu darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru nin luguyerigu idebe seile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei la usung ere ile lichu bai bungiu lu. Sun katei. Le hadigubei, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua uweiri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uweginye beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani. Tamele lagirib du Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulesei vatun. Ahun anabuwe luegien lanigu huma Kristu. Lugundu. Arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumaseru. Aguseru ni. Ani hama gin aguanari gilani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseruni. Ida habame ti hamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubi ha salbaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun, Moseru huma kama hamuga, haburia ha labu gebanya haria ha huguya. Ocherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luga bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uairiguni hun demele la chiliru danligia. Ma dihre huma logo ni kata. Igira hamai sun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafinya, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudu nyu humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nin Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se luvivon. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu i gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu i gabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungyu. Isi habuni lamon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida letima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile ua bai kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Guli e la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bai tiniduhenyo. Afa gu haman luhendere bugu duntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me, wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guag da meme badun lubay luago. Laun susubudi humali la, ani heibu ginala lida inaru ni ligia. Lau sun lida, sun viva gidina la, afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung, Luago luwiri I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veju lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu bei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu. Ariha omuti dan le lichi gu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi e bainu, le au bai ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luago wubu le sandu bai. Anihin gini abakatei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, Lunti hasubu diruni, luago ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibay. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungyu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duniflasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati haa luba ya hayabi harihie. Gamalumon, salva lumuti meja loto. Aba meja vugiri buiti. Le weri beli dikere luagu libi e hagaburi girige vuribati in lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri vuribati leha digubi. Salva lumuti en lubiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya ha vuriba panya. Labu ge sufri ru ni luba hasia dirunu ba. Lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi ha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha guya me beresini luagu le lubeibe bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugua tinya hongwa. Me berese tinya launikata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usungere timahama. Gabafu haguya. Michigu tinya haduru ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu ua tigunfara nda hama. Hagura hon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfara nda hamani. Honwegu ba kesi honwegu anima lugu. Asufiri reina luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natinya. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba aburi. Luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lula duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maniega ditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadima e luka asigurune. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tian dimuri buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. En ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. En isefo hiya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale suru bai. Sigu lau larigi en la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimurei le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinyagu bai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gu larigi tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha hariengu bai profetagu. Luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita guhon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugubai ubo. Mabuseruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usum kati lida lidani lun la diganiwa. A diga lumuti me ha sielu luma ubo luma ge binari lau lugumadi. A diga leimua lida ge duna ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milurumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufliruni bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti haba girigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agie. La buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sunkate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen, enibuiduba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi la ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi la lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun Anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile hun, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italalinya wasubu direi logo lida nya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun, ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Kamalumo, Wento, Naburhanya Hun Logo, Abba in Serigumadi. Le inaru nitibwe, dandu lida Kristu kaihida. Laduga, asugreina linya, luburiga ani, larugo gagudunya, lampule tima timat. Le arinya guti logo lida nyila larungonga, ani yere guti lidu helung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nyila rungonga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le, eibugube lida luburig. Ibidiati lung halion boila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu nala libuingyo ifigon, ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburhanya hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihini kata ile harihube lumapante logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subudi ti sun kata hun, naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti, logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy, hage lakani kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu subuti tiginye buingi ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai ugannu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara heredo rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugu chili. Heresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu won. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, anini sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufutaha hun, lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kate hun, ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali boi hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mwingi ugu chili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahinyu buingyo. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahinyu hadiwa buingyo gweto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa lan. Lidame lagumu hon. subu dirigu wa muti logo dame lale la giribu du Kristu itara wabala kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubwe la dira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagu wa lan Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lo lagri nchagu ni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi haba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digube kai, ani buiti le la digube la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira, lugundu hinsi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habube lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti aba la isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahu hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somkate, weri timati buingyo sigutawa wanigi, lugundu subudi ila sumkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyo buingyo lau vemenigi iluagu. Logu lichukubay la sumle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo luwafinye ino logu Jesu Kristu le liru, luginye, Hinsi ya wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawo. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiyo, agana watinya lida mbuingiyo, agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawo.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi ya tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimuru habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyan kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyan kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jetinya agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugulao lani mafia sifri le hadabwe lani kubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Ligelebu boy, agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arufu dalumoti buingyu, visi nye lun lao launa hani lirau le abara guti ubo wagun, kapagari wa maa maga lidagi. Ani haa isi ya nibui. Mama logu wagia laa, hinsi habubu ilu buingyu. Luagu ligia laa, hinsi habubu ingon. Aba launa hani lirau le abara guti lu longwe. Lun, lebu na meferudu na walaa wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyu itara. Lun tiginye, hinsi ego wa maa wa mago. Uwa gili ni aba arihiti buingyu, lausun lira, ahwa hinsi ego wa magwa, anihi buingyu wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na gubwe, lun buingyu. Ani haa lebu bekayara la, wachoru ni logo, lidanya diwa la aba luma buingyu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila, lani sifri sadu, wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa lilire buingyu. Harinyaga wa mwe luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rigu luago lire la buingyu hesusu. La bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya ginye buingyu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingyu. Isiani buingyu. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya ginye buingyu lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboichuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan dulu frumi. Ahi ngariya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya tigrigia ligi. Lugundu ahi misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambayge hinsiyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyabuti lu buingi u. Lun tiginye isi la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingyu. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi ya la buingyu won, ani adiga wamayle lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahunyu, buingyu won. La digun wale lubay bay buingyu, ligia isi habu ni bay lun. Ani mere ngote lagufu liru niwa lugumadi. Lugundu sun le liru bay buingyu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesusu lan liru bay buingyu, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida la niki logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingiu luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bayi lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bayi luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa

0: kay lisakong tibaran. Itinali ang lubay iti, aba hafuri dun su darago hagiya, lidang yasung ubo. Aba hagiya dagun ni flasu lenyay habay lumutu niya bungi luma, uburu gule hisi habay lo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti siyalugi. Aba lagu dunia sung suing nagubay. Mafia dileye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubay watu gemeti luma sufur. Lenyehi lubay laguru a monstru luma profete yeti. A sufuri lubanye ari ebubeyo gulo sunda. Aba dnarihi aba ome bulalana arue hani haruti luma le nyubay luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburi wanyubay tida buri liburu tukuy. Derege lumuti ya barana suha wakubay alida. Derege layagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ilemeha hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larigie guaba umala lihere ti sielu ge.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gweto, lagana u Bahama anihagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
3: Ariha ba, adega lumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie?
3: Babudiga. Dadega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluago.
0: Larigie, aba larinya gunu?
3: Sunha nadega ni sunka te le, au alfuwe, duma omega. Lagume seha, duma lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, Heresi lubay sune lubay habihini kay halagate, kay nirahi. Aw may habungi ute, hagiya may nirahi. Ahaya ti ha, anufide ba niya? Ha mafinye ba niya? Ha yere habu ba niya? Ha gafan hadu ba niya? Ha ahoru haba niya? Ha abinyel haba niya? Ha ahudurogu ba niya hong guwariwa? Ha mahaye ba niya? Ha guruba? Lidon lagunu le subay la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halaume sed kopu buin hau sed hagumuhun igei, abalaniya gunu.
4: Higab narufu daru adari bu, tolani mutum werio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigin naluagu aba wubu weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu guligi alau larungu nga bungi. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena keyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin luagu buriben. Uruwa yin bena luige ubo ila nyinge lubay la bocha weyo. Uruwa luige norte, uruwa luige suru, luma uruwa luige ubo ila nyinge lubay lalu da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu beriwa yuluagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweni. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariyeru uru wawen gadri meturu Luweni segun hamisura gile grigia Lela yusuru be angeli ligia La udubule hasupe La digua bariru ligia Uburu guligia La utigolu le tima tima Miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gudawati lebo bariru ligia La usunu uyeri dubu bidubirit Le furumieti La uhasupe Le libiyama la usafiru Le liruwa la uagata Le ligadiru la uesmeralidu Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La diga wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiu, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudu hagie rigubo nyebelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hirumu. Sag hati lagiindu. Le tilubana seriwi tilu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogun lani gulu. Agagi budaguba Luma bungu, nyebe gie liri hereberu, ualime ari ebunye. Haga nauti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagatuba, wabune mebungu yu hao. Aba meharuwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara tilafie runi waduago. Ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise
5: Ariha huma, anate madise Fulese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu Le buru yu bai tida liburu to
0: Au huwa, agamba numuti Ariha neiburi kate ile Ani lari genarihi ni luma na gambu ni Aba nahu duragu lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu Aba lariye guno.
4: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
4: Maramu da bai lugano te bungi ule borimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya. Buidu meme hama, ani grigi ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madisa li niabi. Ani parunu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba sehumbu ikati lela dhugubay. Au alfa bay luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lindagye limtinveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagun uroi Davidi,
0: Aria nga ti sifiri sandu tuma adari
7: Higabu
0: Legi ya gabu bay Aria nga la
7: Higabu
0: Le magre bu bay Nyu bay la Le businya ti gurana lita ge duna le ichi gu bay ibagari Mafaye hanga luag Sungha agabu bay ni lugano te bungiu Le buruwa nyu bay Tita liburu to Veri dinumutia loy kate ile Leichu kutilamu kata ile, lagamwa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kata ilidage lugano te bungiyu le buruyo bay tida liburu to, lagidaru baygine lufana lidage lini tidibuwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bay laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kata ile, aninya gati,
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
2: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se luma ge dan ligi a luma u lagri hon wasal bara gule. Itara lian ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunu, aba tadari ra gutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wugri gudeme habuti Jose. Mahati la subu di runu le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate le, ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinha gualun.
9: Ose la dunga vagun Davidi, manufu de davalu beresu di runu Maria kei sibumani, adudeirahu le lubai tagaran duni, lumo ni asifi di samu liabi. Agari di baba irahi, aba mi bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dubla salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigum.
8: La susare duba isun kate le, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na duba aba ni buru itu toga ni niri. Aba me tagari di aba irahi, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia,
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
10: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba y judea. Ladiga itara linya laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima tilida muole. Lausun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
8: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laliga dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le warugu matungu hon. Aba tilona hania Belém larinya ga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
8: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu malereru urue, aba haudi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahi le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungio angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
9: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula hapa hau ehiki. Aba meherede gudye, darime namisa gudu. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilaku gudu.
8: Aba ti lasaru Jose, Aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
9: Sagana mutimirun, Egiptu gini.
8: Dan le ladari ragubai Erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu haulu unabu. Ha agana ubai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara linya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomibu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagua hama.
8: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu letau sun lumuchu. Giribu humaha geliru Israelina. Ladiga hilagua ha abu serube ameha afarumi iragu le.
8: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tau sun lumuchu ha geliru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Erodes le lugoshi. Aba la nufudedun li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kateile lu lagunfuliru le harinyagu bai profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi sehebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida lapuriti ha.
12: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li larue ha buingi.
8: Huang le, ligia le wagu bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
9: Agamu wati lumala li aba kirigia agura halida fulasu mageira bati itara. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Taraku ma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladeira kuhuang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba ilapuriti ha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradiga huma hidagwa ladiga wagun Abrahamu wagi. Ladiga nariyehe hun loo gayara laa ladiga buingi ladiga wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Angitele lumbo iliambi narigi Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lu madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la rengu Jesusu.
12: Au lumbo babadi seiruninu. Buguye lubai nyumbu inu lumbo nabadi seiruni.
8: Aba la rengu Jesusu lumbo.
13: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubai bai bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
9: ani halere le hinsi e boinu le awe ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weye luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
14: Ahen lirubu bai bongiu, saligo gudabai dubu le feime.
8: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarin hare lenenu bongiu, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginha lá o seu tumore le larinha go bungio.
8: Aba ti la niga ni mafia Jesus u Jerusalém. Uburu go le sandi bai hon hurio. Aba la wari ra go duni tabulu go templo. Aba larinha go lun.
14: A hen viru bu bai bungio. Chuba bai aga lu hana bo. La diga tarin ha le reru bungio. Larinha go bungio hon lani angeli go lun honi giru nivu. Ha niga ba di bu haha buru. Luma chugera bula bugudi luagu dugu.
8: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
13: Arenga tugin leneru bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
8: Aba la niga ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
14: Nichi go boi sun le bun, aha buahudura huanu.
8: Aba ti larinya go Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
8: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
9: La geire sabulon luma nefetali, lida luma lubagu barana, luegi ergo le nyengi lubai la bocha bai libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui ha me halida bilukuriga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bai lamunyunga, lani na ovene, arugunga gida valihau.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hadage Simon le giri bai Pedro le aba Andurese esenia ni habagari bai haguriyeti aba larinya go Jesusu hon
13: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
8: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loege obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. aba lagume seru arufu da ho itera
13: ulese watia ha subu di rubali luago mege humani lide habungi la diga mene go bai hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo ulese watinyo ha ayahu banya la diga lichi go babungi yo kuras hon ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia la diga heresi rubai mu kaisi alaga Fulese watia ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugni. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yo hon. Fulese watia ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watia ha watik mari do banya luago darangi lu. La diga lagua rubanya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watia ha sufri rubanya iba ho ni luago hadugni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruin ha bungi yo cielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia. Eiba ha hamon arinha gagia son luyeri yeni huago. Luigia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye ti cielo. Ita la linha me haginha heiba ho ni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
8: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigi elun la guruniwa. Aba me hadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati elaramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bai, aba megini hadimuri ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati luagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abi agidere, ni abi agunvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la cielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi darime lagunvlirun sun katei. Ligia le lubai ishigu time berese ni luagu furume warga gumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu da haligi hon gurige lu ha dugni li bele la dug bai nyera bai la nugun wa yaga ta sielo li da la ruin ha bungi ahi ti le nyu du bai la usun buri gu ma di li da lu arago itara gi ya la rufu da ha wairi bai la nugun wa yaga ta sielo nariya hare hon lu ago ahi la ma bui du li ga bri ho sero sarago wai ya so ha wai ya rufu da ha tinya li luru du Moisesi ha ma fariseo go Me bel badun li don la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon ha gushe go lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warig lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di la gushe ra guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulatari ba unyin ababarite guni luago nihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyin ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie meti gayara halime bagiri budun luago latari ichi gai bidebe se. Ahin abunse era aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luai lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dubadi gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumia gwari gulan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma, Tidat lanik. Abu lubaiti la fuigo gita bagu le bongwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. ahin buha bu lubai le bongwe ni afiwa gudaba di bu. Durubai, fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridero ni aba lida ge omega gu ni le buwago bai sigala ubiidi ni lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furime guwari gala le igiru tu lumari lu ti lichi gu gara dalani na igire gu nitu. Au narinya hane hon luwago furime guwari gala uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la diga takamare don ligi buwago aba tagano luma amu uguri adika gada lumutu furumi yate uguri aga barahane. Le ginye aga mariditu uguri igire guwari gu la diginye ginye aga barahane. Agam bad nagin luago ania wagu lame a hong a gucha go lung a gumfliron lao lel hania go bay lao afin yon ni ligibugin a bungi. Ao narinya hane hong luago mulu mutila hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luburu te bay warue te bungi yo le wairi go bay. Ni luago hishego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunye guarigo amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya guarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu ariya wagu alame ha. Hinsi en labu madobun, liyere gu dame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inyara gu balun. Adiga huma buiti hon ha iyere ha bubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awagu ha anaba gu balun. Auriba bay auserono. Itara luba lirahin huma hugu chin bungi le sielu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahin honu guyin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
13: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lungrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa ba hafayiru waha. Taginye le hafuridu nubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagu shi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungiyo le ariho balni le hadug beli dan limani lishu guba hafa yiruaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadug hai bidi habubanya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuridu lu bungiyo subuti lali kala habusin rubay. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungiyo le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay. Ke ferudu na wamani ya hadigo banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul ha lido na ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Bugia le sunti bay gabafu. Bugia le wiri gu bay lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahany uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
8: Aba larinha gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehunguwa. Mefen hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara laa, Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya doba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lishika me beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idu nwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
8: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginye.
13: Michiga huma haduno amu. Michigo alamu gaginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichigo haduno amu. Itala roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubaye ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, itara luba ganyara la harihi buidu loha sagaro ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humi kate isagara uti hongonli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rung. Dan huma luago bena, aba me ladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada luboiti hadugan hon amu kele habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la linea go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bay. La diga bene luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahi ti bene luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linea murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tia. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme lunhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu na kubay ligibu kusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
8: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
15: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinima.
8: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina, areida guaba.
8: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
13: Maninga baitia nika un, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei meidebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guadibula.
8: Dale lebelu rubai Jesus lido fula sule giri be kafara naumu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulu itera.
13: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gari tiluago.
8: Aba larinha gu Jesus lu.
13: Nebuga agara niha lu.
8: Aba lu nabu gumada.
13: Nabure me madina nalu bebelu runubiu. Ariya gube dimure ya aba melare da gunu bui nare guba lelera ladiga au labgenyat na ginye gumati le inyu timati ani anya he ginye sudara labuge na gumadi ha dale nare gulu aba hada gelu lidi nyuduti dale nare gulu aba luliabi nyibuit dale nare gulu nu bui lu ladiga furme go kate adiga lumuts
8: Dale lagambu bali Jesus le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
8: Aba larinya gu Jesus lukumada ligia.
13: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinya rabun.
8: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesus, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemeha wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
9: Barulu kuti wa sandi, gidale wagari.
8: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibidi.
8: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
8: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
8: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
8: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
0: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
8: Aba launa bunye larinya gahon.
13: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
8: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
16: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
8: Dale la chileru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
17: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirai bungiu. Biabe san asufi lagidwa lubare gelidane sufriru ni.
8: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
18: Awa basagara, ikira balu beluru hatu mbiru ha.
17: Awa bure me fule sei bawa.
8: Aba telerinha gu Jesusu hon.
13: Hei ba ti hadon.
8: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hada ubuiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Abu Nahani, aya hagriye ayahwa ha avalarin guhon
1: uri mayage monwegiru irahuto tarumugun
0: aba hehera halao dale frigi de lanya sungrigia aba lebeluru aba larga duni tuho birahitu guya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulaso ligia dan lafri dubo jesus unyengia aba hodi biama ugurinha marihiti ya larigi agura heina itara.
2: Gudeme wa mabu, bugu ya lela duga wa gudavidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliri marihiti ya hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinya tu sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tuwa wabureme.
4: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
1: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahida guni le ladigi bai Jesusu lida sunfu lasu geyegu lao. Dale afri deina hama, lige hayabi fiu grigia lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uriba tiligia luwe mariaga tiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyagun.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariyaga tifariseo guluago mafia lale habu tisifri uriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sihurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo, areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
1: Sara guhanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
6: San Mateo, Capítulo 12.
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulu gulabadna guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidu san lagu leme haladigubi Davidu lagu apadan. Danle lalama chubay, ligie hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrubun tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawarban luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bay Davidi, ligibuga bungio. Adi maliha agedu tidan lirudu Moises iluagu na dagi mihama fadiru gu tidan luba bungio lidan luweiru emeragu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiru guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uguriga rewa rugatil, lunarinya guni kabalaga yara laduguni walida luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenyei aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu. Aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba tegwa dolido aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwayru emera guni.
0: Aba lariya gu lu uguri ligia,
1: tule bai buhabu.
0: Dan le latule rubali, aba lareida gu keile aba, aba hafri duga fariseugu, aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu gridia, aba lareida guaga de niya sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
9: Aliha, mi bu en lena lua di rubai, do la seri di dun lu, le hisinha bai lu, le au bai na gunda, linha bungi, michi gubai nari sifi di lua, aba me la rufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibuli. Magay inda gubay, maguwara dun, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memele. Itra meme luba darime adiga lali laruwen ha le huwara guwabay, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimure ha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimure ha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba hariyagu.
8: Ani hafunasa aladiga wakuba idawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba hariyagu.
10: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
1: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruhen ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belur un aba gurigi ya lubi un aba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahim magura gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahintu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahinti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le ringa gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le ringa gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le ringa gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseroni, sun gurigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
7: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
1: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagi neredron aule uguri garuwergoti, lida numua ha uruwa veyu, uruwa aribu. Hami haga nobuye ninive, ha saroba lida luwere guserunni, dame la gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gon haduni la duga sansi kwati hagabri ninivena, dale la purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiruguti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gon haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uri bati lida gie aba gurike ya. Aba ibuga nyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemera gon. Damadari lani abalanya gulong warugo nagirbu da tidon noba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro negurige bugaligi kaisi aba muno to malato abuita howaro aranseru abatilidi abalia bi house sedu sifir guburi batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da gurige ligi uri bati mahaliti legada bali segolau meha furumi Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hola mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
5: anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti en hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulo go, aba larinya go.
1: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. La diga furumi warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay, nitu, nugu chu.
6: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigye le nyein lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herede rusun grigye la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba larinya gun.
1: Nyeni aba abunago ti ilaw, aba lafrido abunago, ida afru hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri aba labur han labad nago dubu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chunfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
11: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lao hempulu?
0: Aba larinya gu hong.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariya gu bay profeta Isaiasi dale lariya gu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, kama lumo magambo hamuti. Agamba humaiti lelila ba ejemplo luago ti abu na guti illa. Ha agambo bali ukan luago ti aruwe hini lelani na cielo ani uwa ti kufana ta hamani. Itra hanya ke lila nadule abu habilidun uma. Aba leabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nubeti ta hani. Ila le abu habilidun dubu. Italia ke gurigi ha agambo bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura ti hadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri habilidun hiyo. Itra linya kei grigi ha agambu balin uganu. Gamalumu weiri te maati hafudun luago kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisini. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gamalumu ilo le abri habilidun mua buiti. Itra linya kei grigi ha agambu balin uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri kei le ichugu ba uruwa wen. Hibiri kei le ichugu ba daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
1: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu kei aba ugure le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lube son hanyi banyarumu ga. Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo. Aba lidin. Dale la wainu mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso. Aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lube ilo le babu na gubai bumu anrugo. Lia ginye san la salira hidu uriba te le. Aba larinya guyubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahula hani hidru uribati le. Aba lina go hon. Uwa. Elgadame hahula hani hidru uribati. Ulahin ya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubei hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya go hon. Nadagi me itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Aba me hagira go ni lun lagu duni wa. Lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon. Larinya ga.
1: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumu da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayisi roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
12: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum.
0: Aba launa hani Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
7: Furangu agu daba ikempulu leluagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garawurguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubuy. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Ha aluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugei irisi ni ligia. Aba ya laramu dini nye meme. Leluiru lugunda aba lidi. Aba laluru ni sun leluma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itralinya gen roi hani lelani na sielu ke aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la lur ni son le lumabe, aba la ganya ni pero la ligie. Itralinya gen roi hani lelani na sielu ke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawiri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hati laron beye. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara, aba haredu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara loba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani ru niya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laluga dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
4: Aha, wabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese luku furanda lani luwago tir aruihani le lani nasielu. Itara linya ke aba tabure me muna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binadu.
0: Da lagumushu bai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sunlichu wa ule? Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga?
13: Iroga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Gunda tinha songuru gya lau aba profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
6: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
14: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagur.
0: Lemhe susere libei, deilu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati Herodesi gasi lao. Gushinya ti yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba meha larinya gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba ti taringu tugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai. Lu lichigu tun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dagu Herodes loige kate le. Gama luma kai aringa la li la lau fiyo. Agamba hamaya misra houtia. Aba laringu lu lichigu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisiru go. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi ya. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguagaduni ya ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina ali lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
11: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule. Ona abaya grigia ha, nyidu hamamu galidu mbulilirahi fulasu ya rafa aganya heigi ni nu heigi.
0: abalarinya gu Jesus hon
1: midi manya ruhu ma egini hon
0: abaharinya gu lon
7: sengiri ginyon fein wa maja ama bia udiro
0: abalarinya gu Jesus hon
1: baruhu ma ununya hon
0: abalarinya gu hon gridia lo hanyuro lo agu hidro abalanega no sengi fein ama bia ma udiro hagia luha burugo abalarinya cielo Aba la tengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhu lani disipulu go. Aba hafare nhanu hada gridia. Sun hagia hautia kimule. Lari gya. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranayu. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafuru gu sun aniha la ona hani agrigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi lagarabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
15: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawei, aule manute te humawei.
0: Aba larinya gu fedru lu.
15: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
15: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
1: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
7: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
1: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo peidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigia uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini lunha fienro luago aula anugube asalbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dube amu seini hon luai liseini honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fein, aba te larinha gu Jesusu hon,
1: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
16: Ladete maniga wa mafeng, larinyaga baitara.
0: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
1: Kau wago hatihari da luago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igira gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igira gutu. Idaliyaga mefen hubui luago mama la tuago fein na dumareha. Dale nyanyi hubui hon, lunha unigira gu hongo loi halebi ni fari seogo hama sadu seogo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da ha fariseo gu hama saduseo gu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburu gu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulu gu. Lariya ga hon.
1: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwar gut.
0: Aba harinya gu.
7: Anyahe ngarinya gutinya lwagu Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya ga lwagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya lwagu Jeremias ba. O amo la profeta.
0: Aba tilarinha guhon.
1: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
0: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
15: Cristo le lirai buguyu. Le viva bai buguya.
0: Aba larinha gu Jesus lu.
1: Fulesi watibu Simon. Lirai Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu bai bu. Narinha harebun luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Nishigu biligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadu ya ubo wagu, lafara gu duba sielu.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinye weiru gu te lida hafinye hurio. Hama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Hama rufu dha tele luru du Moises. Arienga tigien hon luago lafa ruba lahi lagu bai. Gama lumon lasa ruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya gu lun tausun lanigi.
15: Mambu sera lei bun giulira. Nabureme, siati la susera ducati lei bun.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
1: Dice ba noi mafia, babu seru ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basami naru kei uguri.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaru nina, gule lei kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le lubi liabi lu nuweginye ke isi lanugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri ya ubogu nuweginye, li bihu bi ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagie hu la lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru niyo gurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ige hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
6: San Mateo Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu haa luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
15: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
17: Ani hanire le hisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
1: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mambaga da gua hamai tia ka te le ni ka on dari me agu yo gua dina au le uguri garo war ga te le dange o we ni lunya na bagari dun.
0: Aba te hari ngu disipulu gu lu Jesuso.
7: Guento subudi wa mali luagu bugia lan Kristu bai, kei ti itara linya lu bai, kati wagu harinya garufu da hatien luru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubare ge liabin Kristu.
0: Aba lari ngu Jesuso hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kun sun kati li don lu budugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihali la Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiliri be nyehi habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudrogu ligi budu. Aba larie golo.
18: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Uiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larie ga.
1: Ligi mafinyati. Gurigi uribati. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gie aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
16: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la rien gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahi la ibiha hubai afiani ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Hania guba lu wubu le, gidaba yagi e, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahi ibiha hubai afiani le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri edini luma yunaru ni lu bumbi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luagu le derege ruo bala ligie le uguri gare uguti. Haha burugu uguri uguribatia, aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma ulasa rubala lida ge onwe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
7: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
16: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wawuwa, barubai abame bafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harien galu.
7: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larien gu.
1: Naru hau, luagangu la miyabi lu hitara don keirahinyi, mebelba don lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lu itara bai la kei aba irahu, ligia uiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu lefugo guduti aba hadage hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lu laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo ani nye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe lag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obukudi la durubai kuibai dise buwari wa. Witi mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bu sagabai fuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anyahi lubai samu du lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahun ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Ita la linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri daru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bau, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi hau unlu son lalaniya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me barinya guni lung ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
15: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han, aba larinya guru we lula la luguru nwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ba lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafairu ni sun laduwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinya gina,
1: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
6: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labau te weyu libiti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harinya galun.
8: según Baritagu, que ya ratizan ligiru no grigue lumari luege frume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesús ularien gahon.
1: Malija gindu santie dan lerero bungio, luago luma gen la furumio te dan, dan le la dugo balinio bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri, arien gatiginye. Ligia ligiru bay lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abarigu grigia. Mama anya lubei ti biyama, abariganya. Lige mon lubei la fani ragoni wugiri le la dona awagi dubei bungiyo.
0: Aba ti haligu duni, harienga lun.
8: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lun ti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri lun tigiru.
0: Aba la rengu Jesusu hon.
1: La diga ti dere ha nigi lanharu bei bungi lun higi ragon hama humarigu. Kamalumu mama linyame ha furumiye. Narinha rehon luago furime warga la le igiru tu lumari abalagamari do amo, mamargali ligia la diga tagamari do ligi buagon, la diga agabarahani, legia agamari tu wuri to igira waro, la diga gia agabarahani.
0: Abati harinha gulani disipulu gulu.
15: Ahi itaralinha lubi luago tu gri tuma lumari, guiti mati lubi lumagamari do amagirigia.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itarigu banya no lumage hagara hong. Hibri adugu warigiti hong. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geregun hong kwa sun suino gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranha yin lu hesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, lu ma lu la furi yidu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu hesusu hon.
1: Igira huma lu hayabi iranha yin no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranha yin, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranha yin hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
15: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Kawagu baniga nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinha gu ni bure gili ligye lun.
15: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligye lun.
15: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lida unarui hani le sielu bay. Arinha gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinha ga.
16: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinha gu ni Jesusu, aba larinha gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinha gu Pedro lun.
15: Wabureme, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo warguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegin, recibe ruba sao wei asulamu, recibe hamime I bagari magumu chabiti. Ani sarago hanya ha furume tinya banyagweto, agia bagumo honi. Sarago ha gumo honi banyagweto, agia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
0: A valerinha go Jesusu.
1: Italinha arui hani lelani na cielo, que aba labure meixari le afri dubai binafigua alu hanadag mentinha luta luba honu ali nadur. Aba ladugan darado hama nadag mentinha lula fairu ninha luago veio. Aba lona hania nadag me licharurugo. Lariguinha, aba ya lafri du keiburi ladanru nef binafinha. Aba ya ladarinu, amo uguri mafis de tinha magi durugo. Aba laninha go hon, hei baguinha nadag me nicharirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidi rugo. Furi lige ladanru uru wa rabon weyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parker rugo. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyen. Aba laninya gohon. Kasa uwagu yahu bei sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gulon. Uwa gilini aba alugu tiwa. Aba laninya gohon. Hei bagi nadagi meini chari rugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umarihon. Dans les lagunes d'Ubay, à Balarinia Gulabure Meshari Lon Habuti Nadag Mitinia, Wabahon Nadag Mitinia, Faye Bamugany, Bagum Sarame Hamagaha Tatirubanya Gumuhoni, Bagum Chame Hamaha Atatirubanya Furumi, Abati Hayabi Ha Tatirubanya Nadagimi, Kaburi Ladon, Sang Rabon Veyu, Abahibini Faye Tilagwaba Veyu. Larigien, dans la Chirubay Hadani Ha Tatirubanya Furumi, Abaharita Gon Lagugi Betimabi Lahibihi, Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luago faye ti luago weyo hadiga darado numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru no ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luon nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuido. Itara ni ya lubaiti. Sarago hanya ha agumo honi banyagweto, hagia ba furumi ya tiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago bem uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini, amu derei nawai Jerusalem, lenhemba lubai na derege rua aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fatiri nego hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumu nasarubalidange owe ni luago lurunwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
13: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
1: Kaisi hasubu duruni, Haguma di habanya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warga hidagi le abuse roti lun ligi abala furumi ati lun ti damini la hon hibiri. Itere kai mama la niabia au le uguri garo urgo ti lun neservi duniwa niabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagri le begi mi hasal baron sarago.
0: Dale afuri deina lube Jesusu hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grige afala ruti Jesusu. Yenye no bian marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bei luago Jesusu lan le asigri bei. Aba haguare guhari.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Aba menani ngun hun kala au bafo na dege burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungio o di wugunia.
1: Aba hagume seri wa dimre en hama gu aba harinya gu.
2: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hun kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wugunia, hau seri gu wadi wagrige wulibala dega afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
2: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hun.
0: Marinya gu nubai ginyati hun kala au bafo na dege burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hun.
0: Na bagda gua aba akate hun. Harinya gu imen nu idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam ya nulisane gu. Aba larinya gu lu aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hun nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo. Mabuse nruti na nidi. Larigien abala sains regularita gun abalidi na dagime. Larigien abalidi uchile arihi le aba arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lun le furumi ati lun. Abalona bun le larinye ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinye ga humaiti no kagi hada gie biyangu bayadigu balile labuse nrobe uchile.
1: Aba harinye gu
3: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyumbi iti huang lea batise hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humwe aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntire bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire ya laga. Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba laligu daha Jesusu lariyaga.
0: Dami ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
1: Aba hariya gulu.
3: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Aniya ka kuma hon wa misuro ho tin luago waranse lila eigini. Afara ga dananya baga so hama nilugu ni ani malugo di buneti. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugo. Madugun tiya a misuro ho tin gas. Abali di aba hada gin li sharurugo. Yudu aba aduga mu badagmanu. Ha hibiri aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe isaragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate ilumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lono ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba meha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodin musu uma darugo, aba hondaru ni sun hauma banya hadunrago, bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misiru hau tiyan, aba larihin aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nyei. Aba larihin gulun, numada, idali nyagi abe belu nubi nyaho masansi raguga kei luba aba mariye. Aba larihin gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula, guragwa humui lugu di luma luhubu. Foi como ele don luburiga le bogu de bai le yemba lubai la yahwa ha akuni ha melari
5: abalarinha go Jesus honha agambu bale
0: gibetinha agu aruti lu he belo ro lido la ruin ha bungi gamalumon mi betinha anu aderuti
1: aba hodi fariseugo aba howara do ariha kabala gayara la hadiga lo haniya ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labaringo be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laringa guhon.
0: Bian wati gibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hama isensu leo be lafaye hoa lisensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaya wale lao be isensu le. Luma iri le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, Weibon lowe. Lung gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibay. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kay masani gulube itaw lumari aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa dari lumon hasedin. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu. Gamule nuguati nyaha, larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidi ya toa utilereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Damele hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya luya habagari don, Malinga humagi li sanle larinya gubay bungi yu wanari gu hon, larinya hare. Au lubungi yu te bai Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo. Ita larinya lubay ti, ahin hamuga hilanyu hanya lubay wuguni ya hagiya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habay. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyeng aba hadage le arufu dahati liduru do Moisesi, abuse eruti louchagu ni Jesusu, Aba larinya gulu.
3: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru dubungi?
1: Aba larinya gu Jesus ulu.
0: Hisi la babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi yu. Ani lele bia malida weri guni le nege le, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungu. Bia gomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moises iluma harufu da profeta go.
1: Sun anyaha la fariseo go ondere go, aba larinya go Jesus hon.
0: Kasa harita go belibugiri Kristo le lanua dirubi bungi ilula salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya go lun.
6: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya go Jesus hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu da tiya liluru do Moises hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen gu bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga arinya ga tiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichigu bai hawago. Hadagini son kata ilon harihini gurigia. Hinseti hon lon hichigu tirahini gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagragun dawo to dururutu. Usente haragudane lupuidu aga yubaru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusura gong gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra humalu laninya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri, luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu, la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya ni le sielu bay, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, Aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya hahumai barana alu hagurigi lun hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gutun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure, ahin afi na tuagu templo mala la lira, ani ahin la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai, golu o di templo to adigu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dimure lu lafiron luagu latari mala la lira. Gama lumo ahen la afiron luagu kate le adagara guduwa boi luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi yo gualinya hao marihin kagi ya weri gutimabai kate le luagu bai latari o di latari le adigo balin kate ligia lun sagrao bai lan. Le afiron bai luagu latari mamari ginyen luagu latari lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo bai latari. Leginye afinro bay tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le aganobay tida. Leginye afinro bay luagu cielo, la finyuriyagi ya luago lala bungi yu, luma luago bungi yu le nyuri bai luago halaligia. Pugyabugu hugi ya rufu tahtiya li lirudo Moisesi hama fariseogu, biangwa tigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebene sinatun lau arufu tani le wiri kutima beli dan li lirudo bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adundi hatinya marihitin hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugi abugu hugu ya arufu tatinya li lurudu Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siye dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihitia. Haruma gu da humei weru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya la ruma du bogu digin libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li lirudu Moises hama fariseo gu. Biangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larinhi. Ahi loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinya. Bogu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna degen hibiti buinhinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya li lurudu Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu kwenye. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Lagu hadiga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagachagu. Hebe guhugia le, harasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu haduru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirago berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ninaru hau luago laburu haba laduru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo. Capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu den lau gasi bogu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse run banya, honha aranse banya, ruma murusu lidan ge higasi won. Laduga lenye gu chawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai won, logo me hon. Heiba gu bai lenye lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ru banya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati haranse banya. Aba hebelu ru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu nu hibiri uriya niburi ingine hagia. Aba harinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
5: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyuhoma, La dega vidi ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda aule wuguri garo wurguti ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun la dungu weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadigu maridu ni aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre aba luadigu maridu ni aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligi bogun. Itera meme le resi birubai bia milu ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu aba lidi aba lashigin aba huyu aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen aba lagiri budun iyubu diri aba lagume sero aranse a hama luagu sensu. Furumie aba liabi le resi birubai sengu milu fiadre aba ledere gruni lun li yubu diri lau sengu milu le laganyi rubai ligi bogun. Aba larinya gulun ni yubu diri sengu nye milu fiadre bichu gunun aniha sengu milu naganyi ru ligi bogun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye ke uwara wabubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubai bia milu fiadre aba larinya gulun ni yubu diri bia nye milu fiadre bichi gunun ani ha bia milu naganyi ru ligi bogun. Aba larinya gun li yubu diri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye ke gunfli bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labu guyon bariya ha keimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadre aba larinya gulun li yubu diri ni yubu diri subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti aluba haba lenyi lumuti mabu na guban abuta habugu ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu gine mowa aniha lubai ti le bani aba larinya gun iyubu diri lun musu salofuriti mauniti subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna abuta hao lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya gidahu mei sensu le luma bai luei ruhu mei lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wei buiti lau le luma bai lichuguba lau un lun aba me ligira gun lun ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagidaruwa ba luei musu ti mouniti le fuihu mei lidun luburi ga lel baugi di bai le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun au le uaguri ga rau warigati ubo wagun ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gunau aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni lu nagusara gu dunia sungu rigi aba me haundara gu gurigi halile na sunfu lasu nigibu gine aba me na fani na guninya hawari uagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo nu. Dale nasandiru bai, nyudutu arihana. Dale nadagru bai, nyudutu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya nu. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabu, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya wariha bu kaichiludiguti, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargo bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti naniya guhon, ni narun hau, furime gwariga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka lan luna bumbay, nun ginyen hadugay. Naniya ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbay hasufri no lun sunda, heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, mi chutun egini no Dale na magra go no bay michu tu duna no. Ebu go tina kechi ludu go tina michu go tu muna no. Mege tina dau go michu go tu no. Sangi tina dawa au midi tu arihana. Aba me harina go uriba tina hagi yano. Wabure me. Ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu go ti o madoira gunga o lau sandi o furisi rungu lumidira gu wamani bu. Nanyaga me hon ni nare hau. Lagu furumi wari gila kate ile madoiga hu bay hon gurigia. Kala luna bu bay madoiga hu muti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati in lunha sufri runye in lun sunda. Ha meti rishago bay ilegi buga bungiyo. Aba me haudi sielu lunha gunda runye in lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri guluma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
8: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba uguri madunu tilu lowe.
1: Aba harinya gulu.
2: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
2: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyen. Ligia lu fula so hita lu bay liri fulaso ligia, chile lu modan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga ko ti darandi mwisu kulata ligia, ebegi legiji kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharu etabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau gurigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga gurigia le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugurinya wairi gutia, hadon gurigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
10: Kahata ge biyangu be hakusara gulu nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kabati na diga lau Jesusu lehu be larinya gu Kristo.
1: Aba hon na busungu be, aba harinya gu. Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kati uribati la digi be.
1: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga.
12: Dago be lagu guru.
1: dale larihi bali pilate luago sian la la dege nikata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariye gena
10: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba haria go su gridia
13: wagi hama warahi wanego ba frumi erugwari guduru wa wongu luago lowe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua lari gien aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luagu aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le longwere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
8: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golo ago aba hanigo ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri dena haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo yein hichika diwei migi siyo lo kate gifiti lu Jesuso lulato haucha rigi lumuto matu lumuto dale dago hamali Jesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhada agu. Itara liya la gunfli ruleme la buriha bai profeta.
14: Agu reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hada ere de la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigu ne nyei lu bai la ringa kala li duru bai. Itara liya aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu, ula lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira ula bungiu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
16: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
17: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahune chagun umuha agu ya guati estaragu hadage ya finye te luagu bungiyo hame ha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe. lenyei lubai harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali hesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai, aba hanufu de dagu saragu, aba harihagu.
2: Inari ni, lirau bongi ugiri le.
1: Yenyenu saragu gurinya ariye gua disegia, ha afala rubali hesusu luma ge galilia gia, idara gua hamai. Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to Luguchu Jacobo, Luma Jose, Tuma Haguchu Lirahi Zebedeo. Danle Aguyen Deina Lube, Aba Liabi Aba Wugiri Risiti Giriti Jose, Ida Gieti Fulasule Giribe Armetia, Hada Gieti Gine Ha Afala Rubali Jesusu, Aba Tilidi Lumo Pilato, Aba Lamuri Hani Lugubu Jesusu Luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubari walu wago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
2: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasi gribe, lueyu remera agoni, ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
14: Manufude da bumana, subu setitum lau ala uyenu kesusulegi, aga lau gubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali tilariya duni. Igo umarihi flasu legini, nukwe lichugu. Aba mehidi fuese, aba mehariyegu ho lani disiklugu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileo, nyei bakarifu. Ani habu dogadu le lumbe nichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyegeni ho disiklugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
6: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumu gaariyabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adige ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba loboiti houdi unsu disipulu go, Galileon loagu wubu le mehe wagu be larinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwati hafinya loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
2: Ugano buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
17: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu le lirau buingiu buru wanyulinya ti dan li liribu profeta Isaías.
14: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
17: Ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakuri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia mi. Aba atiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hai labadi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
10: Aniti bai aba le gabafati mati nui, dari luma dina na ni lun nelemuchu afaraga de tagirga le gidi. Aw law duna nabad seran ahin ligia labad serbad law sefri sand
17: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa lariyengun aba umalali siyelugi.
14: Uge nirole yeshi bini le aube ome bulanugunda.
17: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bina mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
17: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
0: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
17: Aba higirunu haseni furese. Aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus sutidon haligili sin hurillo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le lariñigo pues Jesus hon la duga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang.
18: Come sabe mister Wamo, Jesus Nazaret, Bia Bia San Lubagri Shabuniva, Subudi Numuti Katabula, Luago Buguya La Lira Bungu Les Sandubay.
17: Aba, La Denga Jesus Lum, Sifiri Uribati Ligia, Larinya Galum.
0: Maniba, Furibalida Gia Gurigia Le.
17: Aba, Loe Hagiduni Sifiri Uribati, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri Dulida Gia Waguina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
7: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amunye guenerigu luuyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia, laduga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali, aba lasarun Jesusu, aba lafri du borugu din loe uburugu, lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe, dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anya hinta sarago girigi alwa hagu.
17: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurchi hanamu gagi nyanye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
17: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
17: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
17: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launa hani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guati bulan.
17: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay la sinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
17: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grige luagu giribu halilan. aba hon darago sarago grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chani uganu buiti lumagenti buingiu hon abati haya buinga dir ugurinya baruna hagia aba uguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai hesusu ladega hibe grigie aba hagi darun murusun loigen tablu gumuna Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sanditi nye ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nye nye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimre he itera? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wago hasamina reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun la uga bafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
17: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
17: Aba lasanu sanditi lidan oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
17: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
17: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Laduga sarago hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya san legu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia alu hanya ha gafigo ubanya.
17: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
17: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigin. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binad hali, la diga tabou shagubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
17: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
19: hariha ba hon banigu
6: kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni.
17: Aba an larinya gu hon.
0: Malay hagi dun luwagu lemeha la dugu bay David luwagu abadan. Dale lalama chumbay ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir bay leyin yu timabay. Aba leigin nu fein to sagrobon. Tomaha wabon heigin nun amu gurigi hawaidigi ya fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banyi.
17: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bello liguía.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Calumbi le dugun ulina luire meraguni, guiti o di uribati, le sefruno i bagari o di lagidaron.
2: Sun hagia aba hamanichun, abatir laria gunia Jesusu, lau iganyu lumayiruni, ladiga tidere hanigi, aba lariengun lum wigiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafri dun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba ti lindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilen, dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi yehudia gie, Jerusalem gie, idume gie, lobo afurugu gie duna hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia larinya guboi Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubai larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu waluagu lurungu haguruni lun laraida guagutuni. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifirigu hadagye harinyang.
3: Lira upungi upuguya.
2: Aba leveri duninya Jesusu lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyein luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanuadirun dusu hada ginye, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribatinya. Aniha ahiri duusu wugiri ya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, haa lirahunyu sebedeu, haa umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, mini lan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lirahu Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wigiri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judasi Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondarago saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduinyo Jesusu kala susere bai, aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine, aba hariyengu.
4: Gugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
2: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyengu.
1: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguarga ruwi ha nile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Ani sinyabe iginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagua. Ahi hamuga ti afani nagua mafia lagainda guame luma gua sinyabe la dura no. Lagumu chaguagu le regube lira. Uwa ti niyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la libero hani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gu begurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
2: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifri sana.

0: tuleli dambo lari giaba tachili rungu chu Jesus haula mule no le nyi lubo Jesus aba herede rumbo aba hona gudun luago hati nyuba nyege yegu lao Jesus aba harinya gulu
1: anu hati bugu shau ba mule no bogudi halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
2: kagya nu shubon hama na mule no
0: aba larinya gun awagun hanyu banyege yegu lao aba larinya gun
2: anyaha nugu chun hama na mulen la diga furme wari ga diga ti lugunda bongiyo agya na mulen u banya nitunu toma nugu chun
3: San Marcos capítulo 4
0: aba ya lagume ser un Jesus arufu da halaru duna aba hondara gun saragu grige lenyi luboy ke gibenya luboy grige nyi aba latinu Jesus ti don aba ugune to nyimbu dunaru aba lanyuru tida aba heredru sun grige laru duna aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon
2: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagu dubu lenyi lumuti uwala saragu mua aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua dale lasu duweyu aba lasuru keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabat nagu hiyu aba laweina mudun hiyu uwala luma aba lanyara da guagu duni magindu ti nadligi anehin ti lida gien abur hati lida mua buiti aba la bocho aba la weina mudu malu buidu aluba hau ti lida gien anehin lida gien ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uru wawin libri sa
0: aba ti larinye gun hon
2: hagarige iruguba nyaluha gambo agamba hama
0: lari gien dan lelerede rube Jesus labu gua aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu aba haligu duni kala lila bai hempulu le aba lariye gun hon.
2: Huguya, subudigu da lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungiyu lunferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyu. Ayen gurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiyu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikati buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu dirua baila. Agarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lisi ku balang ulu, ahi tile mamati, ibi ni muru sole luma bay lagi daru baloi.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itar aliya loroi habungiyo, ke le Jesus arubay lua ba wugir le abu nubay lila na duli damu. Ligi ame melu aruma gunyula, o aga gudu gunyula, ariya bulaye be, o we yu guye be. Ba umeme ti nadu ani weiri ligiya, kama lumo, ibidi yeti lua abu naguti idaliya la la susaradu. Mua guanarigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lao ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Ariyanga tiginye Jesus.
2: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufuduni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia abalidange ilo le nyuru timabai ubogo. Kama lumo, dale labuno, abala weiridun, ligia weiri timabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labugen la munyunga le lichigubai.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye ndubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Keimo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ungune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
4: Maisturu, meberese kutu pusala uwatipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
2: Manib, derega de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
3: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, agwara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
6: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
2: sifre uribat igre bay gurigi le
0: aba lali gudni Jesus
2: kabiri
0: aba lona bun lariñaga
6: le hio niña diga kibetio
0: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bogudin loi flasu ligi kaitiyen yenu luboi sarago buirho ai ganyei logo wibu aba hayumra gun sifri guriba tin hagia lun hariñaga lun
6: ona bawado buiru hara rubo mawo luwe beluru hado
0: aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia aba rebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hong gua luai gen wibu. Aba haburu ha barana hong. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha auni giru bali yang buiru hagi. Aba hai bagun. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachilu rumbui le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tahu nyinginye la tahirabu, arayi daguwal. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luhe susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni. Aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati yesusu arinya garaguti lung
2: beba bubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sum lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun abahu dagui sum lela dugu bi yesusu logu lida sum fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi yesusu tida uguni lugu bafuru guginye duna Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le hesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe, kremo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin hesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungu arugu.
8: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungu luogu areita gua ula. Aba ti la sandirun Jesusu luogu areita gua gudali lan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
2: kaguru bi tawu na dauragun
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
5: hariya gupinya te luki be grigi ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesusu ke yegu lao alu akala aguru bi luo aba yebu yuri tuguya Adada garena lau anufudu. Subudi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tu.
2: Nirao, arida guadi buladuga bafiye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirao. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le harian gube. Aba larian gulun wigiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubion wigiri ligia. Aba larihini chagaguwe hama grigye haa ayahu mwanya aguwara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu mwanya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. leda oura ligia abata saru iru tuguya abata ibu weiri ehuru du siru mutau abata weiri du ani digri ge hanyimba abalichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani nikau abaginye larinya go hon lu hichu go egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilu ubo ilu eyo emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligi disiguri. Sara gu hanye grigi a agamboi. Aba tawari du hanigi lau la rufu da han. Aba harinyagu.
1: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luwe relichu au le luagu bai. Ida liya sagayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tiru Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Gunda atinya sun gurigi lau ama profeta. Mama rigali ligia lida gen hagaira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bai la dugu amu milagro nyei. Loid ge lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du su lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelu rutido aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi ginye. Aba me hafuri dun ni kaliti lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe Herodesi, saragu hanya ariyaguti.
9: Saraya huwa le abati sehba ilida geoveni, lige lueni bailubafu.
0: Hibiri ariyaga.
1: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
10: Aba profeta keiha binatu.
0: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu.
9: Wa le meha na dira ke dibai chigle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagri huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugu taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes uirio. Aba lanugunu Herodes lumari. Aba meha ladinya gun huwa lun Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dun lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodesi. Aba tabuse run tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausuda la lagambu ni Herodesi le ladinya gubin huwa. Aba le rederun ibidi ugalun gaba lan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodesi tichansi. Dale lagufli rumboi Herodesi irumi. Aba ladig ufedu hon kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amu grigia wairi kutin hagali lewa. Aba tebelurun tiro Herodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebabusa runuma nichukuku.
0: Lulumu tilereru untu lwagu nichukubailan furumi ya guwayu gukatei letamuri ha luma tu. ibi ni lan tamori han ni lamidan laruin han. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
11: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
8: Amuri habili chigu huan lebati say habi luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu uni lichigu huan le abati se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kamalumo kirula li luboi lereru ani akamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Frese, aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadugu boi luma le harufu da haboi ilu. Aba lariye gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigi ya aba hakute medagu gung. Ladiga itara hanya la kaimu gung hamu niri. Aba lagume serun arufu ta sarago kate gung. Dale tarifali aba hayabu ingwani disipulu aba harinya gung.
10: Tarifali tia. Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
4: Bayara tifunagi uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
2: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
12: Sengu fém hamabia udru.
0: Aba lanyura gudu negurigia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larigu cielo. Aba latengu ni buingu tuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichugunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon luun Hehe ha ladiga abarunye la garabal. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibogutuna. Las guraye behao. Dale harini bali aibugali gibogutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinya.
2: Ganigu humaei. Manude da huma. Aule!
0: Aba ladinu ibon uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro le latigo bita ufeng logo gabafula lu sunkate tererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba golido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyihi lubai hagaba logo nihi la hesusuni suti fulasu nyihi lumuti lebelura uburu yebe liran yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya umma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya hagia luogo taru la dairagu sunti ha aguru banya luogo arai daguati
3: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus Aba harihi logo anyen ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi au tien machibu gu hamoi haha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Da le hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru boulu asie. Abati haligu du ni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
2: Linari un profeta Isaiasi Talen larinya gubui huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahon tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
13: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudiaru, weru luma kati libe inalira. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo bungi lagu furu me guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo hafala ro ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya lagu no Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai titange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwati sangu fora da romani luago son lale ebelu rubai bogu digi en lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gen bungiyo. La diga me belu titidon la nige. Loraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafridon lidangi.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungiyo. Arinya gati ginye.
2: Anati le afridobe lidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gen bungiyo. Ladiga lita gien gurigia o tita gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tita gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama Jurio, Ciro Felicia. Abatamori haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiro. Abalaria go Jesus utun.
2: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma bui diute no tagida ro no fein hawe isane go lo tisi go no hang only.
0: Aba ton na buni tarinya.
14: Ah na bureme. Gamma lumo ibini only. Ha Labu ke banya dabula gayara tigine Haigiti dageti fefento Hagubo isaniko
0: Aba tilarinha gun Jesus utun
2: Adimore hadi bubuido Gayara halibidi Kureha sifiri uriba titi daginya birag
0: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Furi halisifiri uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ogini tiro. Aba las grun sidon gien. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu logu lagunu Galile. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litu ni luha bulogu lu la rei da guagdu. Aba la dinu Jesus ni gien la u hawai brigu. Aba la daru bia lirahu ni luha bu la rigeri gu. Aba lasu yeru Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu mabahudagun hamani nigiatuma habahudaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyagu.
1: Adega lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gedenia magamba ditinya. Adimure gedalanya Maria gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go. Aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega uruwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serung asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
4: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galu agu mandu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faniye tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
12: Dus.
2: Alguien dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui rabudu.
0: Aba, harinho.
12: Sed.
0: Aba, larinho com rom.
2: Ua meme guilisa com fono da romã.
0: Larinho, aba, hachilo rubeto saidon. Aba, laniguniwa, aba, marihinti lun, Jesus. Aba, la yumarago lun, lulagurum luago. Aba, luboiti, largo de mim, Jesus, marihinti ligia. Aba, laniguni bogo din lui flasso ligi. Aba, lahuru dago, arire luago lago. Aba, lichuni luha buluago. Aba lalig duni ahin gayara hali lubay larihi. Aba larihi, aba larihi.
1: Ariha no mutye ugari. Gama lumo, narihi ni akay tidi buwebe, ay bagoy.
0: Aba yalichu ni Jesus luhabu, logo lago. Aba larihi girigi aligia, lao, konigi. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sun kate furam. Aba launa ni Jesus agoyu, ariha gay na lumo.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinha gumpay meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, lito mbuyu, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu, larinye gahom.
2: Katana sa harinye gongorege?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
12: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinha gun hon.
2: Ante huguya, katana ti lida harita gon.
0: Aba larinha gun fedu lulun.
5: Buguya Cristo bai.
0: Aba te larinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hon, larinha.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me beresen ni nao. Itra lubagin houseru nina habuti go fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumon, na saru balida gen oweni lago lurum awei.
0: Furango ti larinha go nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halum. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha awagun lani disipulu. Abalepe tu ni feduru, abalarinha go lum.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na ronkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. La diga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahin ti le eferi di ruti li bagari ya ubo gu nuwege, luma luwege ugano lani na salba runie, la salbarubai. Kagi ye huu la lung kurige la ganyiru ni sungu bau, le ferigirao me luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago tesefru luwane. Le anigo ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwa ratia anigafigo ti ha. Na nigo baginye busiga na lao aule uguri garowarigati, dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiguinye Jesús hon.
2: Ni naran hao, la guanyaje la hada ge haya banya weto, maui banya dari harih ni la chilurun la ruwa inhabungi la ubafo.
0: Sisi ve yulari gien, aba lanugu ni Jesús Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ya dago larihi nye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
15: Alihangiru le isi yeboi ne, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagulun mabahu dagun hamani le haribui ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguru gutinya hamagwa kata inlafuna asa rubai lidage uweni. Abati halugu dini Jesusu harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila son kate kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garuwa riguti. Arinya gatulago na sufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Eliasi Aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau Kei tarinya gu nilereru bungi yuluagu itara lubala la susero dunlo
0: Lari gien Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu Aba harihi saragu gurige geyegu hau Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi Asige ne ham Dale harihi bali Jesusu Aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi Aba haiba agun abusura lu Aba tilalugu duninya larinya gahon
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada agen hanyibu. Aba larinya bu.
7: Maestro, miha nero inanugu ibu. Ani haba sifri uribati luagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uribati ligia, lahu churuni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyaha muti.
0: Abalona bu Jesusu, abalarinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin. Atribui sa dalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri tan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugu somu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gulu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Idara gobana lutima lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinyagu.
2: Sifri magamba diti. Mania gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hakuduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba larigu duni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadun. Aba haligu duni lani disiplugu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea igi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. Ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilagu bay. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia lan furumi eti, lunti agomo hon ni la hada songo bai ani lungi ele servi du hon songo bai
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
2: guru gele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamorgi aule resibi resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
0: aba lariyagun huan lun
12: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
2: Meberi dire humay. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu bai bago lenye lubai mowi hama hevera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangi lo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ya fariseugu, luagun Jesusu, aluga ochaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
0: Aba harinya gubi lun.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gubi Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi yuson kate. Uguri tuma uuri ladugan ya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegugurigi ya. Mama anya lubaiti biyama, aba ariganya, ligia mon lubai lafari inaguni wuguri le laundo rubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingie tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: aba larinya gu wugiri ligi
9: maestro gu fulit na law sun le luma ganyira gidina
0: aba larinya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
2: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel larigen biabime aba me bafala runina
0: na le lagambu bali wugiri ligi kati le aba liru da aba lidin lao iruni la dega gibeti buga lirisi aba larihi hesusu hawagu nsungu boy aba larinya gu hon lani disipulu
2: la narme san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongi
0: aba tawiri du haniki disipulu gu lao le larinya gu boy aba ye larinya gu hon
2: nirahin lene gu sa le belu runu lidon la ruwe habongi mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon la ruin habongi
0: la hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halug dagu hamago
4: kaba tia salva
0: aba ti lariye gunia hesusu lariye ga hon
2: sinyati ya salva run gurigi hongo ahi bongio gaela ti la salva runia ladega uwati ni kata lasin ro bongio
0: aba ti lariye gun feduru
10: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu
0: aba lariye gun hesusu
2: ni naru hau lagu furme warga na le igru tu loba o la muleno o libu ganyano o lituno o lugu chi o lugu cho o liranginyo o lufula su nuegye o luegye la ugano le lani na salbaru ni le resi biruba sa weyasu sugu la uguen to lida ubole mona amuleno ibu ganyano ituno ugu churu isanigu luma fulasu lau sun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
2: ke lao be hari hei wa muderi lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerua au le wugur geru wurgti hon habute go hafadiri un kuri yo lo mahon aruda tin le lur du Moises halu bo in hasia dormi na lo nove aba me hetere geru ni na hon ha mama bo in huri yo lo hehera nau apoi chubadina asura go badina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
2: kagi habu senro be luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
0: aba lania gu hesusu hon
2: evite ti hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni engifi tere lobe natuni odi habati se iron lau badise le lobe ni bihini
0: aba hauna bun arinyag
12: gayara wabe
0: aba larinya gu hon
2: lon ti hatuni uni engifi tere lobe natuni badise wahugie melau badise le lobe ni bihini ahe luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio
0: la le hagambu bali hahibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon
2: ke hasobu dirun haguma dihabanya hada ha mama bonye huriyo aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia warigu hida agia, leabun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niabia aule wugiri garo warigoti, luna servi duniwa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun saragu gurigia.
0: abati hachilurun heriko dale afri deina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama saragu grigia nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dale lagambu boy logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Jesús,

0: بایگین فرود نلانی هوگو چی بونگیو لیسیل بای خیفیگان
1: ابا حگیری بودون هروسالیم دانلی ای بگوی نلوبای حسوس تنکل روگون ابا حیب این حابو تیگو فادریگو عروف داتین لیلو رو دو مویسیس اما امو وگلی ها ویری بوتین لیتا حفین هوریو ابا حلگ دونی ارین گلون
2: که او بفو بداگ ویسون لی او کهی چو گوی او بفو بولو بدگنی
1: ابا لون بونی حسوسو ارین گوی نلیگی هون
0: Nala gudanda ngi abakate aha na hauna ba nene go behu kala au ubafu na dugi burikate ile kauna habali huang abati se bungio odi wuguni
1: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
3: aha waniega logu bungi la una habali larinya go bungu kala wago mafinya wobailu huang aha waniega logu hauna hala wuguni ya bugia bugu wagi
1: Lumhamuga, how nobun itara, anufu de tin hawai grigia, la de subudi hamani sun grigia logo profeta la huan. Abati harinya gulun Jesus.
3: Ibidi eti won.
1: Abati gien la niya gu Jesus hon.
0: Maria gu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Abati la gumeson Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya. Lau himpulu, aba larinya gun hon.
0: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age jina lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna luo onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rube dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seroni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona hasaragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adaga me itinya hama kuwa. Ani hala en lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalig da han Jesus.
0: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya na dagi meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ishari hon amu. Malinya humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu na gutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu la, la yusro hempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigye, Aba higiru ni lungwa aba houdin. Lari higinye. Aba houna houni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinyaga guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinyaga lung.
5: Maestro, subudi wa muti logo harinyaga bani inarini manofu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gu hon.
0: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lu.
5: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gun lun.
6: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. lu gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idum abalowe marahnyuga. Le habiyama abalamari idutumawuri tobuga luma li libuganya abaginye lowe marahnyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagiya tuma uwa tiniaba garuti tau. Lagumuhu aura abaginye towe wuri tuguya. Aniha le wagbay walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sed ibiri guha. Larige mari hama sun hagiya tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watun la duga lebinye tauti le nanu bungi hon. Ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu kwa hamanya mehasani gulu marie kesi mamari don hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lusan liluru don Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti. Larinha ere lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
7: Kate isalinda ge liluru do bugi weiri gutimabui.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabui. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure mebungiu ligeri gunye abure mei. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, anileli bia malida uirigu ni lenege le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi ya kwa bungu. Uwa tiamu kumadi uirigu ti lwe biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
7: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abarigunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisunlira ligibu gebungi yu, sigi lausumu wadagara gudu, luma sumkata ile agudubu ilu agu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, haba larinya gulu.
0: Madisi ya dibuluwe lila na baa la ruwe inhabungi yu.
1: Aba maniki henya laa, luu halu gudaha. Larufu tahayati Jesusu templugu, larinya.
0: Italiya saharinya kubaya rufu tahatinya liluru do Moisesi, luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yombugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu loma lon labusero guni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala weri gutinyatita haligile sinhuriyu luma lubuidu waga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migine guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyunlia Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu kubuhuri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gubi hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisunle tumabailuye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la frito en la Jesús templo rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani discípulo gulun.
6: Maestro, Arihaba tuntu buidu wa templo, loma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinya salunta nari me templo to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
8: Businti valu barinya gunivon, ida me la la suser da sunle tu templo to. Kaba saseni logo tiluha lila danu lagu firu sumburi kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gehuma, meyeda gualon ni aba, laduga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagu muchon kubo ulira. Lagenda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwai gien. Itara luba gayara lan hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gen lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan hariniaga. Masami niragu bai humei. Aniaga humei lea lariniagu bai bungi hon lidan ole ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bay. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bay. Iere guduba lun sun ubo nuwegin. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou lan lun nye lan le alihe bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun me uriya hadagina te lidon wei ligiya hama hagaranhin yutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi yen lari gen. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bay luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bay, o aningi ta, Mafinya rahuma, ladiga hayabi ba yehe ti aniya ga hawogo lagu Kristo lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me lagu profeta guhama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aranse nyuma, aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son sielo. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondana ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumun lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narinhau. Lagu lasusa dubalan sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. Lasi griba sielu luma ubou, ahi inereron, merede bay magunfulironga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le, ibidi eti nika on, Ni hon lani bungi angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuchile asubu direi. Lunti lubai ti haran senyu huma. Aka go duanyu, afuri da lun bungiyu. La dagai bidnye ti hong ida mela la chilir aura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusun nye, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Aka go duanyu huma lubai ti, la dagai bidnye ti hong kabalan aura nagiru budan. Ahin gunyong ba lubay lumo ari bubalan o lubalan laruga o binafilan. Nyubi dugu niyong sod ni nadari rang me arumuga. Le nanyang ubay hong ariyaga numuti hong sungu bay agago duwa niyong huma.
4: San Marcos, Kapitulo 14.
1: Biyan riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini. Lidangye fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu dhatin liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lu ihafudu girigi.
1: Betania nying Jesusu lubi ya Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba ilu agu dabula. Abati abi aba uri lau aba budeni buin lau ibinye le emet le seruti abatadara unibudeni Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya. Aba harinyo gun hamago.
7: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demetie.
1: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Sun ada nyimba ya lagu demetin huma lun hidera guniya dan le abuseron. Ahin au, mama basun ada huma na. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubu uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iskariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu gu adimure hama habuti gu fadiri gu lun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinye gu lun logu hitu gu balan sain su lun. Aba lagume seru Judasi aluha idalu balan ledere geruni Jesusu hon. Efurumi etuwe yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seru ni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
8: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agenya duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lu bai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
1: Na le anyaha lu bai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhabu lari gele teringuni buingi tuago abalichu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajadura guagu de Nitawa Aba, Dugu Funata. Abajadura Abariki, Lauki Ibi. Abajitu de Nilabulu. Abajadura Seru Aguara Halu, Harinya.
2: La Pagarila, Haru de Juriu.
1: Abai Hagayoha, Labulu, Lau Aba Vive. Abahasu Raguni. Abahahu Dragun, Abusuralu. Lari Gin, Eher Halau Itara. Abaharaga Juno Dugu Funatu Tor. Adoro Bom Luago. Abahadoro no Ladaragun Luago. Abahasagaruni, Lun Hadaraguni Luago Guru. Yeni Aba Uguri Sirenena, Giri Tissimo. Lucas Alejandro Lumaruf. Yabunya Arabugi. Tanle Lasso Grubu Nigi. Abahafosuruni, Lun Lanuguni Luguru a Jesus. Abahanuguti, Jesus Lido Aba Flasso Giri Ti, Golugota. Mini la lira, lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu. Gama lumu, matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
3: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uara luma. Aba luege loere, abra luege ubagun. Dan le buriti hasugringrigia, aba hangi hani hachug lao, aba anabuni harien.
4: Bugelerien gobe logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veyu, sefu goba bungwa, rariba luege guru.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dun de duru do moisesi, lao, aba harinha gum, ama.
5: Sefu te amo. Anisinyati la siafura gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligye laguara kwa Jesusu larinyaka.
6: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyaku.
7: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyakati.
2: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biya murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
3: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalidu weyu abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tausun lani lila na fulasu le giri bay ari metea kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera guni abale beluru le nyi lubai pilatu amuri helu bu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du lani ki pilatu dan le lagambu bay logo hilana Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilana. Dan le larinya gubwe, lun luago inari nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finutu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu.

0: Patiti María, Magdalena, Tuma María, Tolugu, José, Ari, Frasule, Ni Lubei, Labonua, Jesús.
1: San Marcos, capítulo 16.
0: Dale las gribe y luego emera aguni. Aba, Hagañi, a María Magdalena, María Tolugu, Santiago, Tuma Salome, y bien Lujodi, Ahuru de Logo, Lugu, Jesús. Leyu de Maso, Lafna de la Ruga, Aba Hodi, Logo, Lumua. Abati harinyagu amagua
2: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
0: da harin be uali la unye budubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harin aba wuguri ni burengili nyunye luyi gen lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
3: manufu de dagohuma halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos la nyelubeli chugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago uma lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya gu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba gwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinya gu tinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimas binafu, aba larufu dagun lungu afurumi etum Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iruni adan logo longwe, dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani, mafineti, lari gine, Aba la rufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu gwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulu gu hage da le nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La duga mafinye ama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
4: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise I hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinya ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidegon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layunru nluwe igen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chauru gudale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
5: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun, apulichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, Ani derebu guganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibu ge bungiu. Segun hagaburi, abaha nuoda kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda ha kupali ligi buge bongiu, aba labri ha luago sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere la tari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba la nufude dun, aba lariago angeli ligia lun,
3: Manufu da ba sakariyas la diga kan balali wendi bayumuru ta gani da ba kumare abaira aban bi chuku huwa lirime ta kunchi babani gila unda ni babu ani sarabu haba ginya unda rutinya lau lagu la diga waire ko bi bira da gibu ge bonjo matu da diwen ni bin ani kun luba lau si krisando luma ge mbara ge lagu la diga balu hakiri ko sarabu hata di israel na ko kapunyo ta Lidi ba luba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubri ya gubri uhama isani lu gine kifune delu haa mabuchi habanya lukagama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
5: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
6: italpake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
5: abalaria gu angeli ligia lu
3: Gabriel yao, lubuwa yuwayu, ligeuna habole na adimura habuwa ulo nichu kuyugano kwa itilebo. Kweto, kimafiru kwa yuwago lea nariye kwa yuwago. Bereda raa mereloza, darime lagu raha ubirewe, la gufu lewa kate lea lidane dana.
5: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakariasi, wairiti hanigi luwago lilu sanduari rugu, dale lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadi hali la. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seri bidun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luago sengu hati, tariyenga titungu rugu.
2: La diga nye bungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
5: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia le njihun tubai abalaria gutun.
3: Flase watibu Maria alihi agore megumbu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaria gubai. Abata alugu dago tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Manufu da daba Maria flase ladi bubunju. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha.
5: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
5: Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Liabi pasifiri santu guago. Aba me lubara unibu lupa bunyu le inyu utmabai. Ligia santo bai lupa ini rahle lupa pagar itu ni. Dia pun juga lupa lagu aru. Dia di bintu itu isabelle. Dagai naru ni lausu wajar la. Itra linya lupa itu. Tome hawa gugu hari aga lugu sinyal tagar itu. Ani hei sisi hati dagai itu aga. Laduga uat ni kat kelasa rubungi.
5: Abati tanya gum Maria.
2: Lidamu nabure me bungi nugi. Aduga lele bani aga bai nau.
5: Larigen abal lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala liheriti.
2: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi wate bubugu yelle afinya rubai luagu lagun fuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
5: Abati tania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi ngele, harinya guba sungirige lagu fulesi iwadi na la. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
5: Abateredaru Maria keiburi uru wa hati nyi, larigin abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela digubay bongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Abatariyagu luguchun.
8: Uwa baliri.
5: Abalarinya gutun.
9: Kagiye wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
5: Abahalige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Abalaburi ha abamurusun fulansu, abalaburi ha luagu, huan liribay. Abataweri duhanigi sungu bay, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawiri duhanigi besinagu laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagwa harinyaga.
9: Kate ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
5: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru arinyaga.
6: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon. Itralia gudeme habula bungu yon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla weseri vidun lu manufu demu. Lau uwe nani derege gwenye wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu, hauha lidabaya luburi galuma, hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu la duonde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
5: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
5: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay Belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, keile la dega wagu lubai Davidi Jose. Abali di Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abala chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu gu ni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gule ibinyanigu. La dega uatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, oniginia halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielugin hon, abala rungo gadagudun, loirigu bongi u hao, aba hanufu de dagun, abalariagu angeli ligia hon.
8: Manufu de dahuba, la dega anihe uganu buiti nanugu hon. Lepo na basara bunda ni hong su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule hongo hunye la tega Davidi, Kristu le hapureme. Kei le segi ni le lari angwe hong, atari rupe irarha ligi a ubo roko tita lage, rong lida haike gile ibiani.
5: Ida ora ligi a, aba hasali ragu sarago angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
10: Uweri gu nilu bongiu ida lini wa misiana.
5: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
5: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abaha bauda gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tu hanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri gunilu bungiu, luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai, la dega la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le resi biru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesus uluagu, iri meme le liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun li luru du Muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, la dega larinya hanyane tida li liru du bungiu.
8: Sun wangiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
5: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liluru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mongwe bai la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu arinya gina ligia.
12: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
5: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
12: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
5: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guya lirau penuli hadagin la dega wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau lumatumari abalonwe. Gueto, gaderi vem gaderi irumu tau, mafri duto templo ruginha, a bateria da runhê é seribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri da lum. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengi runi bungiu luago Jesusu, adimurehina tuguya luago honsunha agura babali la salbaru, Jerusalém. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalei aluohei. Uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
5: Abati larinye gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguchi.
5: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, lumatera konitide, lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lire Sakariasi lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariega.
14: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageire wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayate. Sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti, luara wagwagudiba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
5: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
15: Arasan hewe huguyele. Kaarinya ko bhun kayara la hesefrun loe laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ni narin hawo logo gayara la ladiga buingi ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe luma gin lilagun sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagu dun.
5: Aba ti harinya gu girige hagi ya lun.
16: Kata iti lun bai wadigni.
5: Aba larinya gu huan hon.
15: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uwa bu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
5: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Lu habadi serun. Aba harinya gu lun.
17: Maestro, kata ilu bai wadigni.
5: Larinya gu huan hon.
15: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara ni.
5: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
11: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigni.
5: Laniye gahon.
15: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
5: Panya hati gerigia, medera gua gedeha, arito goluma alug de go hongua, ahi huan lubai Kristu bai. Abalarinya go huan hong.
15: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifrisandu luma lau watu gemet. Lige Kristu bai. Gabafu tumati noi, dari luma dina na, ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lung laruma da gudini trigo. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigo tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
5: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hong grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladur ni huan furisurugun. Lubarage bai ladur nu huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sielugie.
14: Ukuya niraldu, le hisie beinu, le aubi nagundana.
5: Kebili darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
5: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
18: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
5: Lariga Jesusu lun.
9: Tarin hare lerenu bungio. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubai bungio.
5: Larigia bala nagani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
18: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibugin, bani bai sungu bai.
5: Abalarinha gu Jesusu lun.
9: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare leneru bungio, lunrugu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunrugu ba ginye peseri vida.
5: Larigin abalanugani mafia uburugu Jerusalem, abalawaira gudini tablugu templu abalarinha gu lun.
18: Ahin lirugu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bung. Adega tarin halereru bungyu. Lona bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Anugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
5: Abalarinha gu Jesusu lun.
9: Tarin haneginya lerenu bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
5: Tanti lemadai hali mafia kaba la, lue yeri ocho guni ladega lu Jesusu, Aba legiru ni lungwa lagu atiridan. Aba lagiribu du Jesusu Galileon, bunyi lau lubafu sifiri sandu, aba ti ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu boilau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lida kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai laweirida, aba labelu rutidon haligili sihuriu lida lueyur emera aguni keili gaburi. Aba la rara mulu la liha ti dalerenu bungiu, aba hichu guli libro profeta Isaías dun, dan leladaru barun, aba ladari lu lenyin lu bailarienga itara.
4: Aninyi lani bungi yusifi risandu nuagu, ladiga anua diraladi na lu nichi guni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lu nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lu nafri dagudunia adarutia, lu nichi gun arihini hongu marihitia. Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule seibungi yu hongurigi.
5: Aba la doru nu Jesusu liburu, aba lichugu nulule ida habai templurugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
4: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
5: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyegu boi. Halu gudagu obriti hamugwa.
6: Mama sale lire hosele.
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Subuse timnu lwagu harinya gu balanu. Surusia, agari nyugu wa babongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di olwagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
5: Aba lasigiri wa dimure ya larinya ga.
4: Nyanaren hau, lwagu wala niyaba profeta eresi biru watu buidu la gaira. Shoro numuti lo wanyahi lame hasaragu urinya hahilagu wanyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bimahu yula huya lagu uru wa irumu dimi aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilagu wanyo umarigo hagia haganobu nye Israelu. Lono hii tumo aba to haganobu nsarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye saragu ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida ugawagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
5: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Higira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungiu le sandu bai.
5: Aba la denha Jesusu lusifiri guribati, ligia, aba la rinya gulun.
11: Maniba, furiba lida agia uguri le.
5: Aba ti la huchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia muwarugun hagebu gesungu bai. Aba la furidu lida agia mabule seruga lei. Aba ta wairidu hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
6: Kaburis adimure ile. Adimure tu ugri le la ugumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
5: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da ge haligili si huriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
19: Buguya lirago ibungiu.
5: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia luha dimureha ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete embe herederuni loy lidin abalarinya gu hong.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungi hong lila na libiri fulas. Ladiga lon lira no na hawa.
5: Italalinya lidi apuri chihei na tidaburi haligili si huriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
5: Logaba veyu, ni en Jesús ulara laguna legiri bei genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, la digabuseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesús ubian uguna imala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon eseni, abaladinu Jesús utidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalarinya gulun, Lula dice du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagume seru arufu da hongrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarinya gulu Simon.
4: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
5: La riega Simon lu.
14: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lubeya riengu balin, wagura.
5: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, Nia no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Abatija digu seini, hon hibiriha, tida banheto aba ugunin, luhayabi idaraguanya, abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, abalahu duragun ligibuge Jesusu, abalarinya gulun.
14: Disse banuai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
5: Larinya gubali Simon lira, La diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
4: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
5: Larigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidayin abafulasu Jesusu lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun abalayumunogulun itere.
17: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
5: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
4: Busentina, areida waba.
5: Ke larinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, Luma bahuda gulani kata ile ni kaun, larinya galun.
4: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya lwago arita wadi bula.
5: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onderu gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia Lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyimbitien lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatija yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, Aluga ti rebela gudani lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abaharaira gudani sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu bai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud nawali bifigon.
5: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
6: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
5: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigo o disaraba baibuga. Narugu daliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
5: Abati larinya gu lun le sandi boy.
4: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
5: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, aba harinya gun lautu weni anigi.
16: Ariha diwa kate weri guti ugunye.
5: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra di licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
4: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
5: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan nuti saragu agubura tiyan lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tiyan liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
12: Kasa wagu heigi be hama agubra tiyan lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan?
5: Larinya ga Jesusu hom.
4: Hama gadie banya, Memegi ruti ya surusia. Hasan di banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
5: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
5: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
5: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
4: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijo gun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Anya dugua itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijo gun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidon guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
1: San Lucas capítulo 6.
5: Logaba veyu, le lue yuremera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
9: Kasa uwagu hadiga wadagun le maulu muti ladigu lida lue yuremera guni?
5: Larinya ga Jesusu hon.
4: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidu luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu nu tidon luma bongiyo, aba la nugun tidagin fen toh sagrew bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma, lau sun fadiri guruginya nu laye be luma banyan heigin tidagin fen tuguya.
5: Ariye ga tiginye hon?
4: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
5: Lidan yaba veyu, Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyiin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atiyan liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
4: Saraba, dara maba wagibu ginya.
5: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nalgu dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunyo ibagari odi lagidaron.
5: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba larinya gu lu ugiri ligia.
4: Tuleba ibuhabu.
5: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laga nyana la hagumu chulao Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguwa ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel elufeu, Simon le afa gubailu hawanseru huriyu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le alugurubali Jesús. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, abalarederugu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lularei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, arei da guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, La diga areida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
4: Fulese watu hugi ale gudema bay. La diga hani hale laruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto. La diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon gurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuege aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afaye ruaho sielo. Itara meme linyame a hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugiele risi bay. Ladiga hibi huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu gu hugi haher habanya gueto. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia dale hadimuri hasun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimuri hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hana enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya reguto. Afrida hugia me hawago anabu guto. Ahi agayu ha aba guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lo. Lea nugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lo. Furime warg le amuri hatibuma ruba lua. La nugiti bumege, maluga bai luma. Le kate le babusa rubi la duga bu, liga la baduga hong amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi ya da hong, ka buiti haduga bai lau lira. La duga ibi niga figo utia, itra linyagi haduga. O ahun la aduga buiti hong rugu ha aduga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira. La duga itra linyagi haduga ga figo utia. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti hadugu bai lau lira. Afure dehe tinye gine ga figo tinye hama goa. Agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya lau. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Ita raluba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bai. Ani lirahi nyo badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia. Fulese hebuti ginye hon ha metengi radi banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu. Michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma. Masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Ru lamu ga ginye hon. Lichi guba bungiyo sarago hon. Ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
5: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane lira rau ifi le bagu rugu bai, ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biang wati ribu hugi le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa ti ginye tidibu wewe uribati lun buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, matun houtu igu loegen hiyu ni baybe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habiyumi. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madiga humuti le nu bai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nu ani adiga li le nu bai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gu bai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le no bai bai itra le ke aba ugir le abun maro ro baligi bagu sagon ma wagu buriga tanti le le nyuro bai duna aba le abi fulu do lao ere toagon aba teigo don aba tagoni chegon son sui na gubai
1: San Lucas capítulo 7
5: La surubai la dimure Jesus hongrigia aba lidi kafaru na umu nyen aba ofisi Roma na nyen Lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, hariye galu.
6: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu, Abu naguag debaru wali gelisi.
5: Abati lidi Jesus uhama dan lejarafa litu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumada go ariaga lu Jesusu.
3: Napureme madil na lu bebelu runubio ligia miti nubai alu gabunugo. Rugo bai dimure abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad nagumadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nari ngulu aba hada gelo lidi nyuduts. Dale nari ngulu le aba liabi nyibuiti. Dale nari ngulu numusu lu ladugi furme kwerig katei adugalumuts.
5: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lari ngulon.
4: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
5: Dan tile hachilir bai wugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti naing. Uwarey ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinye gutun.
4: Mayahu wahaba.
5: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinye gulun hilali.
4: Irahu, bunarinye ga saraba.
5: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyega ina.
20: Chilugu aba profeta uwerigu ti wagana guon.
5: Aliyega tinye ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
5: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwaru hon biyama hadagin, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
22: Lone he diwa huang le abadi seha bai, aligadabu ahin bugia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
5: Didameme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu girigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubai ti lariye gu hon.
4: Heiba, hariye ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintia, eibu ga yala maibu gutinia, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
5: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigya lariyega.
4: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagiye buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligia onagale le wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragin, lo laransi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lao son lira, weri guti mati le una buti mabai li dan la ruwe ha bungi yusugo lao.
5: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungi.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Mutilá,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo me di Juan le abatis el bey, le me amegui bey feng, matun ligia divén, ariaga tun luago gawago la sifiri uribati. Lariguia, abaniabi aule ugurigaro urgati, le egi bey anigura ligia, ariaga luago gaygatina, gata dinuguya, ani luago hamada la gafigo tia hama aguber hatin licencia no gumadi au. Gamalumo, a chubanya au, subuti hamuti luago buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba tadadar gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
3: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
2: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
2: Lariye ga fariseu.
3: Ariye ga bainu maistoro.
2: Lariye ga Jesusu lun.
1: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lun aba fure dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei ha fayeru ni, aba ferud na lani ha fure dehete ligeye ha doe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagia hada ginha hinsi ha buti malun ha fure dehete ligeye.
2: Lariye ga Simon lun.
3: Lida narita gun, le gibeti mabe la due, ha?
2: Larinha ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinha gu bai.
2: Aba larihin Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinha gu lu Simon.
1: Ariya gu binya santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agu datumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwa tu ibinye hemeti luagu unugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferudna wala, mibeti insiyani larufudon.
2: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferudna wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
4: Kata isan wugari le? Ibini lubai figou ferud nati.
2: Aba larinha gu Jesusu tu wuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
5: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wurinya ha, larida guwagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida gasaragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu la niye gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, da le afuru hei na lani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba ha dugura gune asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun la duga lumabai fulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
2: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
2: Aba ti hali gudini lani

0: Disipulu gu, kala li lebe hempulu le, la ni aga hon.
1: Uguya, subuti gu da lali bungi yu kati eram da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hame bere se banya lau lerero, lau hempulu la rinu ago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lu ibidi bailan lila kati le harihi bai hon, lu ngini uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba la rinu gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerenu bungi. Ila utile abru hobilidan uma. Agi agariki hagambu bali lerenu bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finru hama. Masalba run hagiyame. Ila ule abru hobilagano gondubu. Agi agariki hagambu bali lerenu bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malagle tihada buidu. Afinya tiyan luago murunsundan. Gamalumo ndale hocha wagon mawandu hamute. Ile nadule abru hobilidan hiyu. Agi agriki hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso muruso ababule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadule abur habu ilidu muwa buiti. Agi agriki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adega hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laninga go Jesusu.
1: Ua te gurigi ebe du ti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate o lixi guni la tabu gen gabana. Inyu lixi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubeiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la. Ua ni kata leibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu a luma lula fura gudun. Agamba huma lubeiti buidu. Le gama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
2: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
1: Kemu lo bafuru gu lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulu gun.
1: Hagay sa hafinye!
0: Abahal gudagu hamagwa, lau anufude, luma tuwaini anigi, harinya ga.
4: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
5: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri redudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kabir.
0: Aba larinya gu.
5: Lehiyo, liri bai.
0: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri ha gaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri ha gaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu ha gaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagiya loi wugiri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurogu buiruhu hagiya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halilun laguna aba hanyara dagun dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagoi uburugu luma arabu aba tihoudi go grigia harihi kata ile asuse dubai dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafru de sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu tauladorugu areidagwali aba hanufu de dagun Hati buga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagubai sifiri uribatien hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidin luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion, aba me babahu doguni son le la diga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni ladigubi hesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budubi hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia laugundani ladiga sun haguya agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahudurugun lubadu lugudi hesusu, aba layumurugu lun lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, laulesen hahita tidagi, vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bucala guru bebuago?
0: Abalarienga Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sandita na lafrido ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lun.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyagu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwi habungiu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
1: Manega huma ni kata huma gwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagu bon. Por meu guarda comum no tonhinho lumuti hachilura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhinho lumuti merece biruni o Roma, dame le hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho calique luegue em hugudi, aru da Roma moge luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romani a quei hadari regon hongo.
0: Abati hafur do discípulo guhaguia, abahei bugunisun lirahim em fulasso apurichi reine hugano luago ti asalbaroni. Areida guagada hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, la usun kata ile la diga bai Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la Juan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba la riengu Herodesi.
7: Au gwanarugu o naha bai adure ili shigu huan, kate funat le, Le wago bai naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nuganya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha riengu lum.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi eudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La riengu Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon,
0: hariengu lum.
3: Sengirigu yofen wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugiri ya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng luma ui, Abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule. Da lehabuda habaru igira gutun, buingi da tinye dusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
1: Ida linya san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinye gu lun.
8: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lariyagu hon.
1: Age huguye. Katanagia lidan harita gu.
0: Lariyaga Fedoru lun.
4: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba lariyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumariengu hamani kate ileni kaun, abalariengu hon.
1: Nasufri rubasarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gote lita hafiye huriyo, haputi kufadrigo, hamaruwa tatia liluru do Moisesi kai ni kata, nafaruwa bahilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru waweju.
0: Larige, abalariengu hon sungu bay.
1: Lebusente la falaruni na, bulie ile kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, ladega le abusen rute le sefru ni libagari, le feri dirubai, ahin le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nereron, au le uguri garo warigati. Ni busigari badina gien lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu bai. Ni narin hau, luwaganyahin la hata gen ha yabo nyo kwento, Mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, lariengu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, baru lumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuginia hagia loy Jesusu, aba lariengu Fedoru lun.
4: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwe di, oburo guanya, Aba hanufu de dagun la diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali arinya guti lida age dueri ligia.
9: Ani hani lalu lehisi ebainu agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila hesusu aba herederu maninyu marinya gu hamuti kate le harihibai Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
10: Maestro, flesa hi abubano, ari habai nireu le ligi erguñen bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luguñen. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Barubai belo yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, lauleladigubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu, nedere geruwa ba, aule uguri garuwa rgote, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu le lariya gubay la diga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le lariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairi gutima bay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba lariya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligi awiri gutima bai.
0: Aba tilaria guhuan lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesusu lun.
1: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lu ladiga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busan lun wamuri ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igi rabanya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
10: Nabure me buseti na nafalaru nibu. Gama lumo naibuga yebya yoro gonhonha wabiebayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi gutiluha bulagu wa wuhugulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaruin habungiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige katele, abala nua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo nadagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagimi itinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayano ha ni ka uma uma derugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ha butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Ou humaile ishi kuti hun. Arida guagu da humanya sanditinha ha nyentinha. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larua in habungi hun. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibi nilikali kin hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti, luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamunga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apulishi ya luagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
12: Wabure me! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma luagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
1: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abunserunti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumon, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinye gulun.
12: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinye ga,
12: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
0: abati lania go Jesus ulun
1: buiti bonabo ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi
0: keiti busela arufuda teligia larufudu ni lagu buidu la lalag dahan abalaria go lun Jesus
12: kate hege ni birgu baya
0: abati lonabo ni Jesus ularia go lun
1: nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gelu uburu go heriko lagu luwayeso aba harga duni hiveruti aba hiver honi sunle luma bai tumala dorago ule se hame aba higiruni ila memel aba lasigrun aba hafadirin huri yulida ge meme umaligia dale lari bali uguri ligia aba legeye dulwai aba lasigiruni leibugu sugiligia aba hada ge laddugo wagun lebi nyingi dagi le lari bali aba ge legeye dulwai aba lasigiruni leibugu aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye sohatilida ge umaligia Tale larihi bali abalagu de medagun lo abaleabi abalagare ni halu biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari de gudoni lagu le lugu burigu abalanugu ni tidon haba chiludu gutia abaloni giruni laruga tale leibu gala samari ne ligia abalalu chu bian sensu le denario abalichi uni lu tabure mamuna larinya galu goni bi bai wugurile ahabu agastar amu loile nichi kubai bun lagu na fayiru bai bun damele na girbudu
0: abati lalga dani Jesusu arufu da atiligia
1: kage hada ge urwa uguni ha arufu du balin lwagu libre lale oi believer ho wali da barita ko
0: lariya galun
12: le gudem he bubailu
0: lariya ga yati Jesusu lun
1: baiba aniligia me mela badaga
0: abala sigiru Jesusu lwagu luwayesu abala chilere lidon abalirere flasu lenyelu bai teresi beri aba uri giri tu Marta Tubi, ninyo abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weri titeteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
0: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta. Ni dihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumon, apargiye kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilia lubay magida rubay latway.
6: San Lucas, Capítulo 12
0: Abahondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni bi humati alwe halabi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ni kata darugwa ti lau lu mafura agudun bay la uwa ligia ni kata aramu dagwa ti lu masubu dirunwa bay la itara linya lubayti son le harinya gu bay labu gen luburiga laga ambuwa bali dan larugonga le harinya gu bay darugu bena hao laguwa rahoa batablu gu ginye muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu da dun hawai giri ge ha gabafu bai lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya ha dugu amu kate hao. Nania gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lue la hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lau sun lira ma buli duti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti gebegi tun sugu hau sarago dunoro. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige lagu nani gu hama, nariya gu bagiye lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya hariya gu bai hagibu ge gurige lagu mama hama nani gu, nariya gu bagiye hagibu ge lani bungi angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guare gale hariya gu tikati uribati nuago aule u gurige rewar gati, gayara ti ferud no wala, aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon lurudu lun hagoseron o hagibu giyon la tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala hariniga. Dame le lachiruno oura lun hadimura ha la rufu dubai sifiri sandu le lun bai hariniga ni hon.
0: Aba lariniga aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
14: Maistur, hariniga ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Lariyanga Jesus ulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Ariyanga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: abati lichugo hemplu lehon laringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risite, aba lichigo lichari aluba honi buiti, abati laringo risite le longwa rugu, kaba sanfu na nadugu, ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai, aba laringo subudi nale kaba lana dugu. Naguni chaguaru son narede gile ilu, aba menadugu amu wina mutimato, aba menaredu ni na luba haluma sonle numa baitida, aba meti naringo nuniwa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houba, gurab, gunda waba, gamaluma ularinga bungyo lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisonle buma bayareida nyu, kaba saonle redere, itera linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua, gamaluma gudemeti ligibu gya bungyo.
0: Abalarinya gu Jesus honlani disipulu,
1: arinya gatina lubaiti hon, Madihire dohuma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao egini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da lwago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulua. Mawadige mariti, mahu chagun ligi ala dauraku. Ani lausun lira, ke inariya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti ke aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, Logo tafinha ruia lê. Madihri da huma lubeite logo nikata. Nilau kabala heiga. Nilau kabala hata. Ladiga lirahan yu ubo lê. Larigin anu burikata ilê. Ahin ruia. Anin aba rugutin lê subuti rabuba ilun sun lê remegi rubê. Alua ha humei lubeite a laruin rabungi furumie. Aba melichigo ni sun lê remegi rubê hong. Manufude da huma lubeite nirahan yu. Lau sumibe huma. Gunda te bungi ilun lichigo ni laruin ha hong. Alugra humele humate, hizi ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Le nye lube isi nyalahe belu nun hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampu, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
0: Abati lalige dini Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabureme, wawone gunye mbichige hemplu le, odi hon sungu bay.
0: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nufurume warigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liubdire lon larihin hautile na luba, lo leiga gudun yali danda, fulese wabi musu le ladari rube liubdire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo agu lishi gube lan liubdire lon ligia la ariha lau son lumegen, ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi liubdire, abame lagume sono austena yan hibiri musu hal labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada, ligeme liabi liubdire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lo la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfu ni banyo. Musu le subudi he bubai lo kala la busen rubai liyubu dire ani maran seronte ma bahu den le la bai ichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati leburi lo ti la bai ichu lo egin. Ma wairi rubai la bai ichu le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti lo magin. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Niyabi ya aduna kwa gita watu ubowagu. ani busen ha dina hamu gandurun wali la watu ligie. Lonti nasigun luegen aba onwe bon ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tun san luagu niyabi ala ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari ngwa una nugu bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Agri tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya. Aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada lah. Aniligi asusirada. Biang wat tigibu huguya le. Subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungo. Ahin aguare gada abagurige buago, ababidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusergu duti. Lele derege runibu agusergu duti lun sudara. Aba melada runibu furisurugun. Nari hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingi darai bafayi runi lagu mohon bigawanu.
6: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu weri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te larinyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari abalariyego. Ni yubudiri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luagu ntugudina, awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
15: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabune me Jesusu lun.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebe lutareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubi aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Ka kate umu baigayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichikubi aba wuri, tidon uruwa liburu fuluwaro, abatere siru sungu bai.
0: Abale sigiru ni Jesusu luo Yesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Abalariengu abavugiri lu Jesusu.
12: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Abalon nabuni Jesusu.
1: Bururuti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelu no lidangia. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in hebelu no sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lubenari. Ugele bogu di bai hadan haba lagu bena harinha me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinha me hon. Ibitinha tunu, ibitinha tiginha no halia na huma. Aba meti hegume seron harinha. Hoche tiwa, gura wagia buma, aruta habugia wan uma dergo. Aba meti louna bunu, larinha me. Ariya ganali hun luagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legia bahaya huha akan ha me hari da me hari ni abraham isaac lu jacob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi aja bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bo chove yu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin ha bungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo ho ni banya go to agiya ba furumi ti ha meti furumi ti banya go to agiya ba agumo ho ni
0: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gu lu Jesusu
12: Bai ba yage na diga busete ero is lafro ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
1: Hey ba harinya ga me lu wu gu bi bu ti ligia ugunya lu ma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigi Areida kwa gita aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigimari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem
0: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
1: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatun. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidania Jesusu arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wakwagudun aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida guagudni, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
1: Furume guarga hidanguinha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainhenguinha furesa.
0: Abahasin elogu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, uerigu timabanya, abalarinha gulun.
1: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aban fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misiru habalibu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumbanya lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumbanya logu dabula, kate ile, abalarinya gulu Jesusu.
2: Fulese iwa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larinya gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wugiri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso aninya kaho amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia abaharinya gulu lagu sinyala haudi. Darinya kafurumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihi, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirubu du bay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bay ba lida sun uma le uburu gu bay, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hamahamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu luli yubudiri, na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son umo bogu din luay uburu gu, luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladega narin hane hun lagu bai la ni aba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
0: Saragu hanya gerige afala roti Jesusu abalagara ragun abalarin ego hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hisi ha butimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigu sugu nao. Legi manuguti luguruwa ani abalafala runina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lisi ga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu bali lau. Haniye game, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elon la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lon luma uri bo hama. Lunhe belu nun lidon darangilo, itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migno ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin leferi dira lubasua, kabagi ya uu hun la, mabuidu halime nilo labu na wagu nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigine Jesusu hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba tilaredero au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba tinadiga gwenye to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere tinalu na wadigmari muwa. Ani nibusi gariti nalu na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali liyubudiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyem baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba tilasigiru Jesusu ariye ga.
1: Ariye ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginye lida le gi bebei. Le marishara ku bai lida le mi bebei, marishara ku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubo le, kabagi afinyere huwago, lo le deregeron irisi ni le te mate, le lani na sielo labo gen hariyahan, ahon te magunfleron lau hamege amo, kabagi ichige le hani guanarigo hon, sinyati le serve don abagurige hon biyan iyubudirigo, la dega liyerego duba abalon, linsye deme abalon, o uwarabay lan lon aban, la nge me le aban kei ni kata, sinyati le serve don walo bungyo luma lon irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi la sensu hon aba dilarinha gu Jesusu hon
1: hugi arufu dagu manya hongo ke buitin hagibu ga gurige ahinti bungio subu dilu mutu hanige le kate ile hanig bai gurige ke kate weri ti linsi hon iere guti lu bungio luma gen li luru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan La purije honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi. Ani songurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nula, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyagin agabarahani.
0: Ariye gatigin Jesusu
1: nyinyi me haba wogori risite dagwa ufinu to wende go tola dawra go bon sag hawe yu ladinera go don law sara go wende go nyinyi ginye aba go demeti giri ti lasaro son lura law gumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia alu ga legini life egini le egwa ti tilwege le dabula risite abatea hayabi only ehulu hay lugumei logaba weyu aba lonwe go demeti ligia Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti aba labunu. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida fulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu warugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lameha da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada gen hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu, Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
6: San Lucas, capítulo 17
0: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Sumada anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyan uriba ni bun weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu weya su lida aba weyu, sedu weya su liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
1: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyurara la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yaginye lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen harinya gultilun lumusun, danle lagiri budon arabu ginye, lari gen lawon ha, o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubaybe lun, Ua, uye gineti, da me laso lo hadugani le ua ube la ringa bungi hon lo hadugani, lunti harinya gon, musu mouni tiya wagaya, la diga lere gunye lube wadugani wadaga.
0: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, da ne la chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi di.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Isinya no rei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefo, aniha gubeiri ge lubei terenche le agiribu da etengeri bungi.
2: Abatilaniya gu lu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
2: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie. Larinha waguba hun, aniha Kristo ya, o aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itera ke larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowirgati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itera lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule guri karu wargati. Dame haligia, heredere meha guri ge eiga, ata, amari eida, isha hanya harahanya luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafara gu niya sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le bogu di bai tue luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu, le feriti rubai. Le feridiri di libagari yao ubogo, nuwegi libihubwa ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, Aba haligu duni haniye galun.
3: Haliye basa la susere dakate ile wabure me.
2: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labau dagu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da hon, lua gulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidire hamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
1: Yenye meha aba agusere guduti lida aba fulasu. Minebe linyo bungi yolun, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yolun, minebe hagia gurigi yolun, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya gubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichigai bungi yu haricha lani gu hon, ha yumura gutinye lo arye bu weyugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichigubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega. Pungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadile, ayunaratina bia uwe ya solida adima solu na gunfli.

0: nu bom. Ronu mutigin e disi lidage kada san le belurit nu bom. Ahinti agubrati lesense na gumadi, abalerederu disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulei la nigua gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giri bulan agubrati ligia lubion, resibinyo le bungiu, mama fari seu ligia. La degalea nagu ti lungu wa weiri, una bu bela nugu, ahin le una bu bela nagu lungu wa, weiri bela nugu.
1: Ana hawa tingia irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawagu, dan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahi in numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagi elilenda banya laruin habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
2: Gunfuli tina lau sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilu badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Henegu tilun hebelurun risi tiyan lidon laruin habongiyo. Menegu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelurun aba risi ti lidon laruin habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
3: kate tigayara binasalbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lung.
4: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lung wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruin ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luru wa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile lanie gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu grigia, abalalig daha kala suserebai. Aba harinye gulung, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
5: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halung, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
5: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilung, aba larinye gulung.
0: Kapa buse rube na dugun bon.
1: Aba larinye gulung.
5: Nabure me, buse ti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lung.
0: Ibihe bai barihi. Arita gwadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho, Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigra Jesusu. Dan le lasigriba Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarihini gulu Jesusu.
8: Nabureme, nici galamita le nu boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yi gudiba gadri waya susigur lau lu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niabi beyu bo wagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hania, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadeina lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninye gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudu lagairon, danle lachuli rubai, abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nye furumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu wakum bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganye ti na sengu weya suligibu agon bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma dihalida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gon, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi ti bulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabu na gomba. Aba ti larinye gon uruwe ilon, musu uribati. Lwago guanari gu berenru na gusara gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinha ne hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara kwa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gine bei. Dame le hachilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubai, afaraga dai burigu, abahalaga duniya laburinya harinyaga hon.
9: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahuna buniya harinyaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: abati hanagani lu Jesusu, abahichugunu hadaira gula naga wagun burigu, abahawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gun, umadara guluba, dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairigu bungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga,
10: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli da liri wa bureme. Ni atarani ilo sielu luma uweri guli li da liri wage.
1: Abati harinya gufari sewu hanyimbo ya hagana go gerige lu.
6: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
7: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan lela jara fa dubai lu Jerusalem. Dan lela rihi bali uburu guligia. Abala yahuha habagulela na fulasu ligia lariyaga.
7: Nuhamuga gufona da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu iruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agonisha kubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba adubu ligiba kudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
7: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
11: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Nalaga dandaginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
11: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi yo, lariyo agu oba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari ngu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi yati mabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona hani. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamuga laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
7: kabati ladiga labure meichari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile abaharin go
3: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
7: Kati lila bele buru and nyubaitida lereru bungio,
0: lenya lubai larinya ga debu le me au be me bere sa hama abu na gutinya ligi al debu le ti mati mati puru me war gle chuger guti lagu debu ligi ya lanya ru de guba leti uagu ti labur ha labure cha gubai
1: de dameme ola ligi ya aba halgu habutigu uriyu hama aruf da tin liluru du muisesi harugu duni hesusu la dega hasubu diruni lagu hawagu ti la hemplu le larinya gubai gamalumum Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali guduboli haria galun.
6: Maestru, subudi wamuti logu inaru ni la le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la uu baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
6: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigyan, weriguti hanigi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, Abati harinya gulu Jesusu.
12: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le owe bay. Nyenye nu mehati sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, Aba ginye lowe marahunyiga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilu lumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubo le maria iti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyei lun sunda, mamari idu banya nyei. Micha ha hamanya me harahanyi lun marie, laduga mawe digi ayame gurigi ya sielo, itra nyame keyanghe lugu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarugu, aluhuda lumuti logwa ni la asaro ni lida ge owe ni, Lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tien liluru du Moisesi.
6: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarugu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu aga ubaru lidan adinaru ni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, Aba hadanga furia gi migina guburiti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sunle hadanga bai.
6: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, leli dani nan teigi fen, to manugu bon lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni hesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani hesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luagu hichu gubala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalarin gu Jesusu lo feduru luma hua.
0: He baran sere egni le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
12: Halia gie babu senra waran seruni.
1: Larin ega hon.
0: Tamele hebeluru uburu gu. Haduna gu baluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larin hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nun sunkatei keilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhumai le, farin wahumai hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu wa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha keilichi kuni na nuguchi ilu na ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede guba na uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinye guba luagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinha gun.
12: Ua maestro, me mega irunti wa nikata.
1: Aba ti larinha gun hon.
0: Ahinti weto, lega saga de ti, barulon, baruligia me laga y senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lula ganha le feinte. Narinha re hon, lago lagun fliru bala le tarinha gubelerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hadan uribatinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gun eto.
1: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinha gun hon.
0: Hafuri yida, maabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinha ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, loi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu, dan le lasa rubai lidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinha gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti larinha gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagurigarowurgute.
1: Dan tile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gal.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun, aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anegei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, orali lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanuguni lumi umfadiri le inyu tumabe, Abati la falaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu. Aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu. Aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedro, lariyaga.
4: Ibidi antivu girili giyano.
1: Malu tiluige, aba yelarihini aba, aba lariyagu.
4: Hani gu ginye buguye.
1: Aba larinha gu Fedro.
4: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigin. Aba ya larinha gu aba.
3: Inarani logo luma nya hanya ila wugri le la duga galilea na gine.
1: Aba ti larinha gu Fedro.
4: Ibidi anti nuka la wagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dan le aniyo gu la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe logo Fedro. Aba larito gu Fedro luago lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro, aba layahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinha gen hagaya.
3: Kei buge la Kristu boi, le profeta, arinha gu boi ge kalagayu hawa ibu agu.
1: Aba berihanabu ni, la uhaniya gu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondara gu wugiri ya weri gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
6: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aho nalugu daguwa, mounu buhubadna migragudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura awle wugiri karo wargati, luenge longwere bungio le sonti gabafo.
1: Aba ti halge dini sungu bai.
6: Bugie lubai tilirai bai bungio.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinye gu humali luago aula.
1: Aba ti harinye gu.
6: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Aba hanugni Jesus ulugibu gion pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le la nuwa dirubai bungi ulu la salbar unia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe la.
1: Abati larinyagu pilatu lu.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesus ulu.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu pilatu hon habuti gufadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
6: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia. Aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba lalaga daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinyagu bilu gali lea na la. Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, wendegutu, ke iladore gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinye gu hon.
8: Kukuya nukubali wakiri lenu, harinyaga logo chakawu gudalani ya grigi. Alaka taguwa nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinyagu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudalani mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti fedurugu. Aba haguwa la sungu bai lidan aba.
15: Afara bai le.
16: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu re ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
15: Dagwa bai lau guru.
16: Dagwa bai lau guru.
15: Dagwa bai lau guru.
16: Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila digu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha. Luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya. Ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la digu ni pilatu le habuse rubai. Aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubai. Le adai rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hon. Luha digu ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuga gudani guruwa lu, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
17: Wurinya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahwa huwogu lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kaba gya maduga hama laule mabwe hali.
1: Baruti ya ginye, biyanga fara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, idon filasu legiri bai lubara labu ugubu aba hadara guni Jesus ulagu guruwa hama ginye biyan gafar hati nye hagaya aba loge lovere aba loge lubona dantile anyaha la adara goi Jesus ulagu guruwa aba larinya gun
17: nugu chi ferud nabanya ladiga ipipieti hong kala hadigu bai
1: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hadagye tere dera ladara gu Jesus Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao hariaga.
6: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ai naruni lubei logo ligue la Cristo vele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ai haruete bubei horiu, salva goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenye.
2: Aniha aruwete huri.
1: Abala nabuni aba hadage, gafare hati ya hadao guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
9: Ahe mbuge lubei Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba, larinyaga lun.
18: Manufude tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya luago le wadigi bai. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
18: Jesus, hari ti wabati no agu dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau luago numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidiri gun, abala buriga dusungu bau. Dari ladan uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha burugu.
1: Kilarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubungiu larinya ga.
19: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu Jesusu hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladigubai linyo wage lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buinla wanufudei, Aba harinya gu wugani hagi hon.
20: Kawa gu halu hile gyu ha bai hata hilain, uwa kiya sara li lida gyoi. Rita gu huma logule me halariya gu hun dale kalile gui me. Logule rube la susar gugu, ligia le uvidi garu wa rubuts. Luot na ledere gu rung hata burgu kafigu kya. Aba me hata rugani logu kuruwa, aba me lasa ru lida gyoi ni logu liru wa we.
1: Aba ti harita gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau daguni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anegu bali uganu lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya. Dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinye hon. Aba lafu di do feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuho. Dan lelarihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
5: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina hama.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
21: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
5: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
21: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdu gomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
5: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no lagu leme haria gu bi profeta gu Mafu na gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tanien gube le reno bongi yu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihin banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
21: Reidei bawama la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hama gua.
21: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uwon?
1: Aba ti magura ba hanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri ya hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyeginya adimureha luagu brikate ile lige lachilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
5: Kawagu hanufude dago kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
1: Dan lania gubali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, aba lania gu Jesusu hon.
5: Anihisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigini, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lania gu hon.
5: Leasusenru dubainu, Ligia le meha wagu bai nariga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buru nyu bai nuagu titan lili buru Moisesi te dan ha libro profeta go, luma te dan libro to giri bon salumo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinha go hon.
5: Buru wanyu linha luago lunti la lome Cristo, aba lame lasaron lida ge owe ni luago lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagin la purichi hon lidan liri hon son gurigi ubogo go, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hanin ligia uburi gugin Jerusalem. Uguya, ke fento luago buricate ile. Nona habai sifirisando, le framas el ubei nugu chibungi hon. Itaralinha lubeiti, rei de Humaya uburu Jerusalém, darime heresi biruni ubafu luma gebungi ule siya lubei.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie, abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni, sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawei, abalanguni wa siya lung, larige hahu drogu lung, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalém, mahagunda, suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
10: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien la duga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la duga. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luago larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luago lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti bafu hon nune rahi baya la bungi. Nirahi bungi hage mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula nukunda aba ugari. Nirahi haba bungi ladiga niya nirahi me. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari du waganago. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini ladiga ligia la liregu bai le abaragiti le buin bai lau insia ni luma inarani adimure te hua luago abalaniago
3: aniha alenya hau wago bai nadimure ya huu dale nariyangu bai logulela ubaba inaranse huma wairi kutima la sugunau ladiga anihin halila meha nubarage gini.
10: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
3: Mama O Christobe.
10: Abaeti Halgudani.
11: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
10: Dania go home.
3: Ua, Mama O.
10: Abae Haria go no.
11: Buguya sa Prophet Ligida Leluba Liabi.
10: Aba Lania go home.
3: Mama Ginye O.
10: Aba tiharia golo.
11: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
10: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubi profeta Isaías.
3: Au umala lile aguwa rabai lida nflasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburemi.
10: Hanyetu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Aba tiharia golo.
12: ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
10: Aba larinya go hong.
3: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidiyati hong paganago. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
10: Sun kata ile lida, pula sule giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubai, la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liabi, Jesus oyara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
3: Aniha amudun le launa habe buingio, lu la gita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha, dan le narihi gu boi, liabi baba waguri narigi, le wairi kutisugu nao. La duga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lunga subu diruni Israelitin.
10: Ariha kati gie hua.
3: Ariha numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larairun sieluge, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairuguti meha le auna habalina, abati seha lau duna nu. Dame le barihi larairu sifiri sandu, Aba melarara mulabulu ita gabuguri ligia buguri ligia le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligia la lirai bui buingio
10: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
3: aniha mudun le la noa diru bui buingio
10: aba hagabu ni bia lani hua disipulu lari ego hitar Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira go Jesus lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon.
17: Kaharia habai.
10: Aba haniye go lu.
21: Maestro, halia baganao.
10: Aba laniye go Jesus hon.
17: Igo go harihi.
10: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Ladiga keiburi helilna gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
21: Dariwa mali Kristu.
10: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
17: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoru.
10: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogo Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
17: Falabana.
10: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
18: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
10: Aba larinye gu Natanaeli
7: anihen funagi Nazareti na buiti.
10: Aba lariye gu Felipe lu
18: higabu bariha.
10: Dale lariye Jesusu layara faduna Natanaeli aba lariye gu
17: aniten aba laduga wagun Israeli leti matimat uati yego aulida.
10: Aba lariye gu Natanaeli lu
4: idaliyangi abasubu diruni.
10: Aba lariye gu Jesusu lu
17: ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bu dale tabu gianyati bulati dibu igu.
10: Aba ti lariye gu Natanaeli lu
4: Maestro, buguya lirau boi bungio, buguya harua itabai Israelina.
10: Aba lariya gu Jesus lu.
17: Pafinu bai nu ladugar gu nariya gu bu, lagu ariha nani bu tabu ngati di buigo. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
10: Ariya gatigia Jesus.
17: Ninaran hau, lagu harihu bai lan sielu darago, anyaha melani bungio angeligo amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
14: San Juan, capítulo 3.
10: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseugu. aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Abalidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño abalanie gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ali chigunduna lidu abada baras. Abalagome seru achibe agudi disciplu. Abalaraga hanita utwa ya toli rana guabu. Daebele la chiba alilubai lugu disimo feduru. Abalariengo feduru lo.
1: Nabureme, pachiba lisano gudi.
0: Abalariengo Jesus lo.
2: Wento, uweti kufuna da bani lena dugube. Kufana da bubai lari ginya.
0: Abalariengo feduru lo.
1: Machibu bubai no gudi.
0: Lariega Jesus lo.
2: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe kafana banuma.
0: Abalariego Simon Feduru lo.
1: Mamar gulanu gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chig.
0: Lariega Jesus lo.
2: Le aga walibe. Lugudi rigunye abusin rala chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun. Loi dingin aba hidagin.
0: Le lariego bay. Log mama la suhagi ya haruma tiya. Ladiga subudi lani kabala ederigere. Lasuru la chibuni Jesus hagudi. Aba ya ladonu nulida. Aba ya lanyunu log dabu. Aba laniye go hon.
2: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hon. Hugu ya. Ago wa hatun no maestro luma na bureme. Ani rishatu la duga itara linye. Ahi tichu banu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habureme. Nunti genye hachibuni hugudi humaguwa. Ruha dina aba haimpulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bay. Ni narang hau. Lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri. Ni aba le au na hoti loy le au na habali. Ahingufura da huma burikati le ani aduga humeime. Gunda abadu. Mama ti ane dumu ya henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida abile renu bungiyo. Garaba wale eigi ubei numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradu. Ludame la suseradu. Afin ya humamu go lagu aula Kristu bay. Ni narin hau. Lagu lela eresi biruti le nouna ha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resibi biruti na. Resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniego ni Jesus usun kata ile. Aba lasandi nusaragu iru ni tida alaniki. Aba laniego furago.
2: Ni narin hau. Lagu le dere gerubad na la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo ugon. Bide go hon kala hada gen wago beladimu reha Jesus. Au hua le burha banu gara da to. Aba hada ge disipulu. Le wairi ba yisi elu Jesus. Loba gen yadi nalida adinero ni. Aba ladugo Simon Feduru sein no. No nalgu duni Jesusu kala wada gen wago beladimu re. Aba dina yara faduti malu Jesusu. Aba naniye gulu.
1: Napure me. Kati salube ladere geronipu.
0: Aba lariye go Jesus no.
2: Na dudra gada amuru sunfein. Le onti nishi gong. Lige ba edere gerana.
0: Aba ti. La dudra gada amuru sunfein. Aba lichi gong no hoda si iskariot. Le liru simo. Itar kai lari gada no hoda si fein tuguya. Itar niya gen lebelo no mafi yati don lanik. Aba ti lariye go Jesus no.
2: Le nubi badugu ni. Adiga bai furesa.
0: Gamalo mo. Uwa tikufuna dalani ni aba hada giha eki meyeluagu dabula kala wagu lariye ge Jesus lira lo. Kei huda silu bayi tau bayi laga isensu sagun hagi ya lariye ge la Jesus lo. Laganya ihani le habu seru bayi luba fed. O nula lichigu sensu hon gudemeti. Lari ge legi nu huda si fein aba lafrido gunye li aura ligi. Lari ge lafrido huda si aba lariye ge Jesus lo.
2: Lari huwa nuwirigun awle liro uguri gwento. Ari huwa me luwirigun ugu chile nuwago. Ahinti aruhu da nubali luwirigun bungiyo. Laruhu tu baygin ya bungiyo nuwirigun awle liro uguri. Ani ladigo bay madise. Nirahinyi. Merede badina huma sarago da. Halwa habadina. Lameme nariya gu bay hon huriyo. Nariya gali hon gwento. Sinyabay hidi le nyihi balu bay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon. Lo hinsia go huma huma go. Itra ka hinsia no. Lo tigen hinsia go huma huma go. Ahan hinsia go huma go. Asubu dirubay songurigi ya luago nani huma disipulu go.
0: Aba lariye go Simon Feduru lo Jesusu.
1: Hali yung badi busana bureme.
0: Aba lariye go Jesusu lo.
2: Sinyati bafala runina lenye himbadina lubay gwento. Gamalumon bafala rubadina lari ginye.
0: Nariga Fedor Lung.
1: Napuremi. Kawagu sinyalu bay na falar ni bugwento. Aransa tinaluni chunguni ni bagari buagu.
0: Nariga Jesus Lung.
2: Benar saluago aransa balu bichunguni bibagari nuago. Nenaru bau. Lagu bayeda gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madihere de Huma, afin Huma luago bungio, afin Huguia menuago. Anihin sarago ubaro tidan luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, abamenagir buduya, luna nugu no numago, lunyain badun lagi ele meme nyeno muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso lenye mbadi na lubai.
0: Larinya ka Tomasi lu.
4: Labureme, ibidi ya tivon halinyo mbadi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
0: Larinya ka Jesus lu.
2: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati ya chilo riti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubali na, asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumbagi ya kwento, ladiga ariha humali.
0: Nariega ti Felipe lo.
5: Nabureme, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
0: Nariega Jesus lo.
2: Felipe, luha di na ho mai bidin ya gidi na bon. Le arihiti na, larihi ya gini bungi ugu chili. Kati wagu bariega no lo narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya ti bonsa lagu anahin la lida bungi ugu chili, anahin la gini bungi ugu chili nida. Le brikate le nariega bay hon, mama lan lao nani nungwa nariega. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luago rigu kati leburi na digu bai. Inari hao, laulela afinya tinuago la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati waina utumati. La diga au neibu ka lengihi lubai nugu chi. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na dugu ba furumi ya kwarga kati le hamuri ha le taniri. Ahin hinsi ya nubay hon, gunfli huma laule ya nubay bay. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo lona ha amu ama li hati hon. Lo huma bay la sifiri lani na inari ni lo sun wada. Ha lani go bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale. Ladega nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihin hamagurigi, ahin huguya, harihubadna, ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdirubay luago anahin la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudu hebutinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chin hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
0: Aba lariye gu huda si, mama tiye le iskariote.
6: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
0: Lariye ga Jesus lo.
2: Ha hinsi ya buti ya no, adiga niya gaso lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no, madigit ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariyegu bai mama nani, lani nuguchi le una habalina. Nariyegu yensun le hon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu da haba hon, larita kwagu dubadungi ya luagu sun le ariyaga nalibi hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubou. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariya gon luago neibuga la. Ani nagiribu da yabala, lon huma na. Lon hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lago neibuga la lomo nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susiradon afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladega nita lilea gumba di abelida ubaule. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubau. La uhinsi ya la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, kemo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesús.
2: A usted bubei bei bei le tema a tema te bei. Nugu si te abu no baron nada. Chando muti son limo le miti. Gamalumo atiro mo halumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti ma la gindo. Uguia, haruma don larig na ruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida edina la aba huma. Sinhati la gindo aba limo. Ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi. Sinhati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinha nuago. Au idibo bei. Uguia limo. A badula nyitia nuago. Badunya lau hawago. Agindo bagibe. La diga sinhati hadugo ni kata ahi dire nyuhinha lubei noe. A merita tinha o badula nyuago. A gruba baugudin. Aba me hamaba idun keiburu limo le abuda hoube no lago dunio. Ahan asigra badula nyuago. Mabuili dun humei mele naruta habei. Gayara bei hamuni hani leha bunseron ani hibihu bei. Ibiha ti nuguji uairguni dale gibelahi. Ani lau lira, aruta humuti lago nani gu huma disipulo hatima atimati. Hinse tunu itera kei nisi elu nuguji. Itera meme huma lubei ti lida nisi hebu. Ahon nyudu lau le nubei bei. Hinse meme badunu. Itera kei nidi lau le lubei be nuguji. Aba hinse meme nalu. Na dibre habe hon itera, luhagunda ronuma, dayaro lamu ga hugunda. Aniha nugumba dimbe, lu hinsia gwa huma hongua ken hinsia no. Lu iriage insia nile gayara be gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubebe. Manugu nadu kai ubuigu, la diga ibidia tile la diga be liyugu diru buin lu. Na nugu nu kai numadago, la diga subuti gda na li son le la ringu be nuguchi nu hon. Mama huguya nua di habalina, awa nua di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunha gindu gibe, lungi la dura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeiti nuguma di hon, lunhin siya gwa huma hongua. Anhu iere gu da lun ubou, subuti humo ilagu iere gu hati na lan lun hubaragiya. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anua da hanumutun hata agen halanigu ubou. Ligia hiere ngu ubei lun ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lau le na ingu ubei hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ahamani na lubei. Eiba habadu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habei lun narufu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adigu ubei sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyonu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduru mbanya yebe, lun hamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Gamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagunfliru timuli le buruwa nyube lida halurudu. Aba ni yere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nuguchi. Ligia ba diumere lago nufulese. Uguya ha diumere baginye lago nufulese. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Abuka ku batun tida agin haligilisi. Uriba baida hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwari gurigi ya hilagu bai. La rita gu bal luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya guyen le hon. Lun dame la chiluru dan ligi ya. Lun harita gu lago ariya ganali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagi ya binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niyaba hita agin haliyon badina la. Hiru rugutun luago naniyago ni kate leburi hon, enaro ni naniyago bin hon. Buiti mati hon lun nidi, ladagaha na midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu, ani ahana nyudu na una habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La ruhu tu bejon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bejon lagu maduro hama. la larufu duni hon luago nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luago lagusara gudunu bungi, la daga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida ubaule. Gibege li luti narigu ni hon gama lumu, hansi rubai kufona da gueto. Gama lumu dame li abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta abai son inarini hon, la daga matimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariga. La sub dirag du bai kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri guni no. La dega le resi biruba lita ge le nani. Abe me la sub dirag du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga na inye gubo luago le resi biruba la sifiri sando lita ge le nani. Abe me la sub dirag du ni hon. Munusu da lari ge le marini humadi na me. Munusu ya me da lari ge abe ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lubai nuguchi.
0: Aba ti hal gedagun hada gelani Jesus disciple gu hamagwa aba harinya gu
1: kasa mini lanle la ularinya gu von murusu dalari gele marihi humadi name murusu yame dalari ge aba yame harihin la diga neibu gale nyehin lubai nuguchi kamini lan lau murusu dalari gele uoti gu faranda wa manin kala wagu la dimre
0: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
2: Ayen get na hon. Logo murusu la dan lari gien le marin humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien. Aba ya lame harihinina. Liga le wagu bai halgu dagua humagua. Ninaru hau, rau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Ahaya tigrigi ya ha lani na ubole. Hagunda ruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma. La sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la diga chiluga la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le uba igayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo matimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luagu na yumra gu bala lu nuguchi huagu. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya diga gen luagu luma gen la bungi u niabin. Luma gen bungi uguchili nafrida, aba niabin ya uboa gu. Gueto, nigra li ubo le, neboa ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gu lani disipulu gu.
1: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luagu lira wa finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. Lau su mama la nabu wanyadina. La diga nihi nugu chie noma. Naniya gu bali isun le hon. Lohadari no darangi le lida hafiya ronuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya gu ni Jesus usun kate ile. Aba larihi cielo. Aba laniya gu.
2: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiruni bubugia le bungi yu amariguti. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma. Lubarege meha nyi la ubogo. sebuti kita nali hong apa saga rupanya, ditagi ubau lupi cikun ya no, kata bula, bane gumeha, aba bicikun ya no, ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, sebuti hamali lagu son lale bicu bai no bumagi lali abi, runali uganu le bicu bai no hong ani resibi hamuti. Ani sebuti hamali, lagu inari ni la lagu bumagi lani abi. Afinya nyaginya luwagu bubia la au na habali ni. Ajumura watu na buu hawago. Majumura guti na hawago lani kuubawu. Na yumura gu hawago habichi kubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwa ti nuwiri gu hadha. Au merede di na ubawu. Ahi hagia herede roba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyano lau bubafu. Lulida hama aban leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyano lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agien. Luedi nga leme haferi di halibay. Lulagunfuli nule buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay. Luawanaha wala ubowago arinya ganumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme. Le nuagu bay. Runa libereron hong. Aba hayere gudun lo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow. Itera keisi mama na lanigu ubow. Mamuri hati na buma lo basaga runia ubow gugine. Namuri ha buma lo bow nigi runia lo iguribani. Itera kei mama na lani ubow le. Mama gine lani ubow hagi. Derege waguta banya hongu wabon. Lau lubafu bereron le inari nibay. Kei bowna hanina hadon lanigu ubow lau. Uganu alani na asalbaruni. Itaragini ya nona hani ya hada unlani gu ubawu. Ani derega wati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hederega ragun hongu wabun leti mati mati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame leha gambu ni uganu hamagini. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubow luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lun aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubow lagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchin, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lun numa banyala le nyi numuti. Lungharihi ni uweirigu ni le bichu uba inu. Ladega hinsi ya kubanya di nabuwa lubarega ladega inu ubawu. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubawu. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme badibu. Lungi la hinsi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Lari que larían con Jesús, cate y le, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedrón. Nyen yaba flasu lebuni nyen lubei, tidibu olivo. Nyen lubei lebelur Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumutiquien, judas y le, alugurubani Jesús, flasu ligue. La de gaonda raguanya ali Jesús nyen hamalani discípulo. Aba lubai di la chilu no huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia barei na gien lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
2: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lu.
7: Walu haye Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye ti huda si le dere girubani hama. Da lariya ko be Jesus hon ba uliya la le halu habai aba ho di hari go aba he go do aba lariya ko Jesus hon
2: ka halu habai
0: aba hariya go no
7: walu haye Jesus le Nazaret
0: aba ti lariya ko Jesus hon
2: ariya ga dina ti hu lago aula ai aulu be halu habai igi do humanya halu houdi
0: Jesus tere do belira do lago fle no le lariya ko be Jesus kwana be
8: fei
0: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo tima be giri di maluk aba la niego Jesus lo fedro
2: da bom be feinte tarigon a enrula lo be nubuchi uni en gifitele nu mole muti funage natuni
0: aba dhanug ni sudarago gumada ha ma sudarani ghuri Jesus odar aba harigdni larige aba hanug ni lubio anas anas ligi ya leme da muru gaifas Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gai fasi ligi ya le meme meha. Ariye gu bai hong huri yu luagu. Bui tima la hong du. Lowe aba ugeri hawa gu sungeri gi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Larigi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma Fadri. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligi lafri dumbe disipulu ligi ya dimu ne hatuma. To uni girubani ben na lu debela gudini fedu. Aba di tali gudini uni girutu ben na fedu.
8: Ma bugu ya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu.
0: Naringa fedu.
1: Ma mau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nyenye ge fedru hama abachara kwa larigiri guwati. Aba lagume suru fadri, leinyu timabe ya ligidagwe Jesusu, kata ya la lani kubwa ya disipulu. Kata ya lagie larufu dahabai, lariyega Jesusu lo.
2: Bawu kutina dumre haligibu ya songu bawu. Songa da narufu dahatida ligili siluma templu rugo, leinye lubei hondara kwa songu huriye. Madugu ngitina lubei tini kata ramu da gwaru, kwa wago au lubei baligida. Alik dabai ha gambu balina agi alarinya gele wau be nadu mre hon subuti hamu tile nariya gu be hon
0: da lariya gu bali Jesus ka tele abalia bia ba ha da Jesus da ragu ha bani na templo abal lagai o ha ligi bogu abal lariya gu lo
5: itra liya sabu no buni fadri le nyutu mabui
0: lariya ga Jesus lo
2: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai ka gi wagu bagai o hanuago
0: Aba di lona ni nasi gragu lo gaifas. Fadri le inyu timabai di da irumu ligi. Suti dale aniego buga fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba aniego lo.
9: Masa buge aba hada ye lani girigi ele disipulu gu.
0: Aba la yeda gu fedru aba laniego.
1: Mamau.
0: Aba di lali guduni aba hada ye lumusu ni fadri le inyu timabai. Aba liduhele libu gu bai fedru warigai.
5: Mafuna ge aria numuti bulu mali dan flasu le burinye lubai tidi boliu.
0: Aba ye leye da go fedru li da ora ligi aba la yugru hagai. Aba te hanu ni hesu sulube ge gai fasi lulubi o gumada. Aru ke dena liati me velu te huri palasi rugu loi havietu. Sinyal me gada lania adine ni le lanina we ire sefuru. Ligi a lafri do bai pilaku no la dimone ha ham. Aba lania go hon.
10: Tasa le duro begri gele hum.
0: Aba hariye gollo.
10: Luhamuga madu gila uri bani. Medere geri wamu ti amuga bun.
0: Aba ti lariye gupila tu hon.
10: Baru hilu. Aku sedang tu humai kai lariye guni hilu tu guanaru.
0: Hariye gahuri ullo.
11: Wagi ahuri yu. Mari cati wallo wasiya dirunia aba grigi ya lun longwe.
0: Itar liya lagu fliru. Le lariye gube Jesus ulagu ida lubala longwe. Aba ya lebelo rupila tu palasi ugu. Aba lagu anu lo Jesus. Aba lariya gu lo.
10: Pugu ya saharu eta bai huriyu.
0: Aba lariya gu Jesus lo.
2: Luagu bani bungwa balu gata haluagu lira. Odi ladiga hariya gu ni amu bunu wagu.
0: Lariya ga pilatu lo.
10: Huri ufunagi au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
0: Aba di lariya gu Jesus lo.
2: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuri mama yana na ruiha
0: abati lariya gu pilatu lu
10: uruwe lu baiti buguya
0: lariya ga Jesus lu
2: buguya ariya gu bilwa gu uruina lule nagar ho lule niabi lidon ubole lu nariya gu nile inaru ni bi zonha ga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu
0: lariya ga pilatu lu
10: kate dinaru ni bi
0: lariya ladugni pilatu alugu dahani le Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniye go ho.
10: Madarit nani murusu duru logo wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hun. Lida fedu le lueyru e sefru ni. Hussein tu luon nigra gatun Jesus le haru ite huriyo.
0: Aba ya haguara gosong hagi.
4: Migira gda bayle, barawas la bigira gda.
0: Barawas ligia, aba hiverit.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigani pilatu Jesuso, abalona ha abai chagde. Aba hichu gosudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tau aba dugu koloru guch. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
10: Ui, tapakari la haru ete huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu, aba laniye go hon huriyo.
10: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafuri do Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tau la dagre go koloru guch. Aba ti laniye go pilatu hon.
10: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi ku fadri gu hau sun su darago. Aba hagu meseru aguara.
4: Dagu abel lau guru. Dagu abel lau guru. Dagu abel.
0: Laniye ga pilatu hon.
10: Baru kami ti. Dagu hume logo guru. Lati gau. Madarit nani murusu duru luagu.
0: Aba hariye gu hori ulu.
12: Wagiye galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Lati ga lariye gu luo gu alogulire ulabungi.
0: Da lagambu bali pilatu le aba timala nofudutu aba lebelu no palasi rugu aba laniego no Jesusu
10: haliena sabuguya
0: mona but Jesus nikat aba laniego pilatu no
10: mona bu bumut nasa bidet sabun logo gabafuna lu nigere gudnibo gabafu wa lu nadara gudnibo logo guruwa
0: laniega Jesusu lu
2: uoti hamuga ni muruso kubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon Ligia weri ti malubili figon le ederege rubali na bun sugu bau.
0: Namugia ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gudoni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulo.
11: Ahim bigira gudu, mama buguya lumada uruwa iromano. Furumi ya gwari gulea niya guti luo ugo lagu uruwa ila, laga ni uruwa iromano.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halo ile agusa ragule. Ubaru eleo beharinya ga dubu. Gabata ali da herenu huri da midheli le abave lubalwe yresefuruni aba lania go pilatu hon huri
10: aniha huruwaita
0: aba hagora go
4: ilala aha ilala da go pela huru
0: da go pela lania go pilatu hon
10: usia tufuna ge nada lagoni huruwaita logo guru
0: aria ga habti go fadri go lo
11: maruwaita ti amu lwa yuruwe romana
0: laulira Aba ledere geruni pilatu honu ladra wagun log guru aba hanugani aba di lafri de susu barine le luguru walu lidi lidon flasule ubai ani galu flasun lab ugubu golu go talida herenu huri ye hadra koi log guru dagu hage bia ugunya uwaralum aba loge kalo aba lona pilatu ichiga guda Aba aburi huni luagu guruwa, dariye ganyai.
10: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
0: Saragu haye hada ke huri wali hati aburi huni iligi. Madiga flasule nye ilubai. Adara kwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu guta. Anilida hebreo, griye guluma latin na burudu. Ligi harie gubai haputi kuhafadini huri ulu pilato.
11: Maburi daba nyei aruwe ite huri. Buruba. Learinya go lagu haru wait la huri.
0: Aba lania go pilatu hon.
10: Le bruna li bay, bruna li.
0: Lari ge hadra go ni sudara go Jesus log guruwa. Aba handu go la dora go. Aba handu go gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudar. Aba ge handu go li simisi. Ke macha wa go tu bay. Aba argu yo fiesu. Iyo ge nu unabu. Aba hariya go sudara go hamago.
10: Mahari itago wamo, aure wama tuogo, aria wama muga gabala agani iru.
0: Itarania la kufli nule tania kubelene nubungi.
13: Fari kwa hafuku na dalere kuchana, akure hafu ya tuwaku nisimisi gabala agani
0: iru. Itarania lupa iti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tuma tamuleni. Maria tolumari kilofasi, tuma Maria Magdalene. Na larini baru Jesusu lugu churara lupadu disipulu le, Isi abel no saragu, abal lari aku tu lugu cho.
2: Lugu cho, aniha, birang.
0: apa lari aku lu disiplu?
2: Anu ha, buku cum.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplu lagi lu? Lari Yesus kata ille, ke subuh dilani Yesus lu aku, gumpul ni lah, sun le nu be ladu gini, aku asal baru, apa lari aku, lu lagu gumpul iru, le tari aku be lari nu punya.
2: Magar buhadina.
0: Yang ia bafu tu tahu dimain garuh itu. Abah hati teruk tu nak abah mudah sih tida dimain tu gua. Abah hiccu guni luagu abah wewe. Abah hiccu ni luagu liom. Abah latu nu Yesus dimain garuh itu tu gua. Abah lari aku.
2: Gumpulia. Song. Kata.
0: Abah labu lu cago. Abah lawe. Wei lagi ya. Abah wei lupa wei resepron. Mampu saya rute dihuri ulu, lelai dengan hago bukiri geluagu guru alida luai rumah aku ni, lantas gak wajib tiwai lagi. Lagi hamun ya ha bayi luma pelatu, lulu nah ahalahi hayat ha dawa gonyu banyak luagu guru a, lugi yang lagi dengu hago bunyi. Aba dihodi saudara aku, aba hal acunya lihat dafuru meti bukiri hada ngi ha dawa gonyu banyak luagu guru a, uara luma Yesus. Lari gie, aba hal acunya lihat dale apa. Dale hayara fatu bayi, lu Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lige mahal acu hamma lilu bayi liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafridu hita lu matdu nanyengi. Lehari ubalin le, lige abah dagubani, ani aniya galumuti inarun, subuh dilumuti lagu aniya galani inarun lu gie hafinger. Laduga Yesus terdu bayi burikat ille. Nun lagu file nun le tanya ko beli renu bungi.
13: Mahal cuma bayi ni apa abu buat.
0: Ania katikian tida renu bungi yo.
13: Hari ko bayi le kini lagu bayi.
0: Lari ke sun kat ille nyanyi apa ugeri hari mete ana. Ini tiho se. Falal muti meh ugeri ligi Yesus. Lalu su aram daguar gilna ladu gay. Ladu gal lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien lea bi Nicodemo. Le me hanyidu bai. Aya nu haluma Jesus kuño. Aba lea bi lao saragu ibi. Aba ti hanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lao ibi ligia. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyanyi aba fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia, nyanyi aba umuha iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Laduga jarafala umuha ligia, laduga ginye lagu mesera labuga luwe yuri amera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
0: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data cili rubanye, uali dulu leli dulu umur hanye. Abati day baguena, lenye wabai, au luma Simon Pedro. Abataniya gumu.
9: Baru ama Yesus le dagel lumua. Hanya ufna zahi cigai.
0: Abati wafridu, abawodi luagu umur. Uar awodi biang bui wagi ay baguena. Foreset nalui Pedro, abana cili rufurme luagu umur. Abanele mucuari hanye. Kami sergunya nari hanya, mebelu tu. Lari yang abah lachilu Simon Pedro, abah lebelu nuli dong umuh. Kami setua abon, lagir wagu Yesuso, tu ge sergunya gini lari hanya. Kami seti setua abon lobro wagu licik Yesuso, mama lida yang abah tu mau beri setua abon lagir wagu. Hobro gutinya tabu. Abah get nebelu nu, abah nari hini le Yesus seredu bay. Aba nafinya lulagu sarali la Yesus lida yoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lulagu lasa rubala Yesusu lida yoweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadru muho. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuho. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Yesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harinya gu angeli guhagia tu.
1: Kawagu ba Yahua.
0: Tariya gahon.
9: Baru hama naburema. Videti nu ale la hici.
0: Kei tarie gu itara, aba tadi kira gu, aba tarie ni Jesus u ani hal la nyai. Ibideti tu lagu ligi ala, aba tarie gu Jesus u tu.
2: Kau agu bayah waha, kabalu habai.
0: Sunti tarie gu lagu lela, oni giru bali fuluri aga dimur habai tu. Aba tarie gu lo.
9: Ahi banaga lubai. Ani aga bayi nu hal la bici gu. Baru namu gay.
0: Aba di lani aku Yesus itu.
2: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tani aku lu lida heran uhuriyu.
8: Rabuni.
0: Mini lalira maestur. Lani aku Yesus itu.
2: Magu rabanu aku. Lada ga mamu dayru giri na lenyeh lubai nugu sih. Bayi ba. Bani aku mehon nani disiplu gu lagu nai buka la lenyeh lubai nugu sih. Leginye hugusi, nubungiete, leginye hubungiete.
0: Aba titidi Maria Magdalena, avisaranya disipulu guluagu, aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu tariye guni hon. Veime meligia, guño, ondara guhaya disipulu. Gelen yu leati ben hao, laduga hanufu de hawa ihuri. Ligie lebelu nun Jesus. Aba laranamu hamidago. Aba labusu nun hon itara.
2: Nye la darangilu hita.
0: Larige lanye gunilira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
2: Nye la darangilu hita, itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafunu hawagu, aba lanye gu hon.
2: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferut na huma hafigon amo, ferut na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge duusu disipulugu leo bai haniya ga madu. Uwa tihama dalle liabi bai Jesus. Lari ge, abahaniya gu hahi bidi disipulugu lu.
11: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ahin marihina lari ge gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidu huyu le lari ge gurabu. Danu hobulidon loba siambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau, aba lebelu nun Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusu lu hon itan.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
2: Dabi bifinga nyahon, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabulidon noba. Masigra balauli logwa afinyani, afinya ba.
0: Aba ti lania gu Tomasi.
4: Nabureme, nubungi yute.
0: Lania ga Jesus ulo.
2: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburile, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyano.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesus ulu wahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leo behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahinyu sebedeu, Hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
1: Neibu ga eseni ya.
0: Aba hariye gu lu.
11: Waibu ga ginye bumu.
0: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai. Aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiye behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariye gu hon.
1: Numata go. Manyugu gitu sa.
0: Hariye ga lu.
11: Uwa.
0: Aba ti lariye gu Jesusu hon.
1: Sigo maluegi tonwere ugune. Hanyogobo.
0: Aba haguna. Larige. Siyaye behachawarunu. Seni dunarugugi. Lehi beudiru tida. Aba ti lariye gu. Au hua lu Federu.
11: Jesusu tiale.
0: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba la deurunu la deuragu. Aba la chubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu. Aba houdi laru beye taugune. Aduru hain hamo seni bui haudiru. Kaya barugu yang lah sah metru hadis lebih ya, dale harari nubai muarugu, aba hadari no watu gemet lau enyegura lau aba udru nigibogu tumafen aba laniego Jesus ho
2: baru mafiyo hadagi udru ha hadigibani
0: aba ladino simo fedru ti dongune aba ladurgu dunu sen ilarum beya buinha udru wenamti sadi misa irwayen lau sun hibe mahei dogutu sen aba laniego Jesus ho
2: higo guhata pachate
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba landigu nu fein duha burugu, aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge uweni. Lari ge hatu bachati, aba lariegu Jesusulu Simon Feduru.
2: Simon, lira Juan, hisi te nasa abun suga lau nisia hon ha.
0: Lariega Feduru lo.
1: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega Jesus lo.
2: Goni gibanya tenani.
0: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
2: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa bun letima timati.
0: Lariega Feduru lo.
1: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariega lo.
2: Goni gibanya tenani.
0: Aba elal gudni luago liru awayas.
2: Simon, liru Juan. Hinse tinasa pon.
0: Aba liru dago Feduru ladiga lal gudni Jesus luago liru awayas ahin. Hinse lubay lo. Aba lania gulo.
1: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subu set ibu luago hisi ebano.
0: Aba lania gu Jesus lo.
2: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud nalame han nibure ingidubo. Sansi guati bo apa bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya di bo, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyi lumuti babusera uba bidi.
0: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gen, aba lariye gulu.
2: Falabana.
0: Da ladigira gumba yu feduru, Aba larihin lagu anitela disipulu le hisi timaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adinerina. Le gie aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihin bali Feduru, aba lariego lu Jesusu lagu.
1: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
0: Lariega Jesusu lu.
2: Ahana busen la bagari dun darime nagirbudu, kame gebumu, buguya falabana.
0: Aba ti leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesusu luagu mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesusu luagu mowe baila. Aria gari guti.
2: Aha na busen la bagari dun dari lumo nagiri budun. Kame gye buma.
0: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habaru gie gara dato. To hali habu gueto. Ani subudi wati luagu inari nila le lariya guba. Ani higie saragu kata ila diga Jesusu. Aing hamu gaburu hawa, aba, afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
15: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luwade gimari. Dari luma uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowa go larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame han le hama gele lubai apostolo go Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
16: Aburu ba hama la gufri ru furama se le lishi ubi nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti luago badise gita la hoa lau duna. Gama lumo, na subu dirang di hon, bago malu ha dun lagi ni ahu badise wa lau sifi isana.
15: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba halu gudani.
17: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Lariega Jesusu hon,
16: Sinya ki ha sugu duro ni kala me le o kala dala mo duro be nyu chi lau lupa fo lo la duro ni kata ile kamalu no tamele.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalaria gulou umala lihere ki.
2: Uguria kudena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariye guni hon buidu. Subudi humamu ge kalalila beikate le harihu bei. Mabachar wati en wugiri hake haritagun. La dana gubei gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei. Ligia meha le wago bei la dumre ha joeli le profeta dan le lariye gubei. Lidon burime la gumu hon veju linya lariye gubungyu. Nona ha beinani sifiri habagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Que vene dubanya weya yamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia. Nona ha beginye nani sifiri habagu idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Onwe buburi kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliru lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humay lubeti le lube naniya guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ha deregeru nei hon vugiri en gafigo utia, lu hadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugu bubuwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana u Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni imbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanaregu. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
1: Da hagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
3: Wadu enyu nu, kapa san waduk.
1: Aba lerinya gu Fedro hon.
2: Asakri ha kuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Christ. Ferudu nu alamu gahifigon,

0: Luma gieto Claudio Lisia si lungu madi mati Felix le wairi gube. Mabu igani ya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daha maali jebe huriyu ani hafara ali yebe hilagube. Dale nasubu diruba ni logo Roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba ne sefru ni. Kaiti nabuse erunu nasubu diru ni kala li duru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logo tiburikata ile luaguti haluru Uwa ti riche lungu lafarun hilagubo. Ni ibini lungu ladang run. Kela chilirun labu nagambu logo aharase hiya lan huriyu lungu hafarun hilagubo. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye honha ichu kume liduru. Lubuma lan haranse re le hani boi luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lo pabulu, dan le hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien pabulu, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig dan ha haliya na la pabulu, dan ti le la sugu diubani, luago silisiya na la, aba lariya gulun.
2: Na gambo badibo, dame le hayabi haichi gubaya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadirile inyu timabay uburugu sesariya ho wuguri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati, Luhishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Lariyaga.
4: Luagu bareni gumadi mati. Luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, li chigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi baamugay inarini lwagusunkatele wariyagubay lwagu.
1: Ariyaga te ginye huriyo, buri hayen banyan luwago inaro ni la sunle la riyago bay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lu pabolo, lu la dimureha. Aba la riyago pabolo.
5: Lau sun nugunda na dimureha nwegin guwa. Bigibu gin la diga subudi nani luwago saragu lan irumu bawa agusira gida lida fulasule. Gayara ti bala gida ha ahen inaro ni lubay le lumbay na riyago nibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi. Luma le meha haburi bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma lun na dagara gudun lu bungi. Na digi en yebe kate le tempu lurgu larigi na ruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasi ya nyen tempu lurgu. Uwa tinya saragu girigi ya nyen nichagagu. Hagia lumbay hayabi arufudagwa hongwa ja, lung hariyaguni le lumbay hariyaguni, ahe inihi lubay lung ti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagula aba veyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara guariyaga, hagusera gudnyadina ugunya loigia finya na luagu hasaru bala hilanya lidage owina.
1: Kaisu budi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili lugu madi lisias.
1: Aba ti larinya gu felisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bay Pablo lun luago ibagari le richabay, luma luago agudaguni ungwa, Luma luago tiweyo le lumbay lagusara gudunia bungyo sungrigia. Aba la nufu de dago felesi, aba la rinya golun.
2: Bay bayeb, damele gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginya felesi lo lichigo Pablo senso lo ligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayano haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felesi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne Pablo danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti la tilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude iru sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu yehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun Pablo ligibu gefesitu. Aba hamuri hafulese iluma, lun louna ha anigay Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luago uma. Aba louna bufesitu luago sesaria la ladangru wa Pablo ani harito kwa la lidin yehen madise. Aba larinya guhon,
6: Ligi alunut lubai hodi hawerigu timabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, hayimbu bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyanti harufudu ni luago inari ni nale heriyangu bay. Aba ti lariyangu Pablo lida ladimure haluwege guwa.
5: Madiga girina ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruway sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu Pablo.
6: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon huriyu, ahinyadiga adina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegnye, mebere segunti na nowe, ahin uwa lubay nikata lan na inaruni lidasun le ariyawa gubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, Amuri atina lung uruwe iguana rigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo Pablo, aba larinya gulun.
6: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusero Pablo lu uruwe Agripa, larinya galun.
6: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiyan liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni, aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi lu oweni marihi galanya haichu be liduru ligibui lu ganyara la ladimur ha luigi gu ligia lida lube hebi ya ora numa mafere dirut na da laruga aba narugudni nobarati da gusare gle aba no na halogu gure ligia hanyi bu banyalu hichu gu liduru mariya gu tiya ni kata logo lida gle be wogu be narita gu Le buricate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao solira adinya gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la no na hani lu agosto sasara
1: Aba tilarinya gu Agripa lu festito.
7: Gu senti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu festito lu.
6: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa ha festito lu agu pabolo. Aba larinya gu.
6: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia guandara gila amuri ya habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu lu nona haaba adun ruti maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26
1: Aba ti larinya gu Agripa lu Pabulo.
7: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue Agripa. Kasan wagu mafinye habai luagu gajara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasaragu hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan Sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hondarilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugo nga sielu gini. Hereti sigi lao larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyagu, kata busa na bureme? Abalariyagu nu Jesusu au, le meme bai baha bai, saraba rarama ba, ladega narufu dagun bai nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lung bai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya non nahabu gueto. Non nahanya dibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Non nahanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ahon ha Damasku banya, aninha gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga lagua sakari hadun la. Lariginha, abana purti hani kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, ligue lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri lubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimure ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
6: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinya gubai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
7: Samina tibusan. Bafinha na gduba dinan la luago Jesus Cristo itra o furese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinha guni Pablo katele aba Lazaro urue saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
7: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
7: Lun hamuga, mamuria ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pabulo. Igire lumuti lubisida lani ya lumadago luheteni rulu. Lida wafuritu Sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giri bai mire, aba uburugu lani lisia. Yain ladarira habuti sudara go aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiruni waweyasu. Afai hatua hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan, diencha haliti afa ya hani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige lewiri dubali ya pabolo lariyaga hon.
5: Ariha numuti ulagu diencha ba ila waya sule, hani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay loago buidu tima lanye be lun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atouhu ina wabon, lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugun, aba lasigre gaduno wa guru do tabuge ge ugune no aguru no, dere bugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba adale, feridi wamali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariya go.
5: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliha liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagurabaha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
5: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, Aba larinya gu Pablo hong sungu bay, lu hegi. Larinya ga hong.
5: Dia dimas gue to lumage marumu gu huma buidu, maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagu bay. Ayumura guati na hong lu hegi. Lichu guba ere hong lu esefurun. Choro numuti hong luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larinya larinya gu ni Pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugu. Aba lichu gu eten kiru nilu bungi uhagibu ge sungu bay. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harig de ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige ti da ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaro en trigu barana ho, luti ma tawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba beidi gabi erati. Aba hauchi lu hanigano ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even, aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bay. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachilri sungu bay muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen buwato kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lo wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabayti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhogu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
8: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhogu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichuguni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufuduni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichuguni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungo te wa ma lida fulasu le giri bai iru ha ba chile degetia. Dan le larihi ba le pabolo, aba lichugo tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilri bai roma, aba le deregerune habuti sudargo adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugo lo aba sudara onigire. Iru weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairi gutia ha roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu. Lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwe bala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, Ligia lubaiti non na gudun bai huagu lun narihinu luma lun na dimore hahun la diga luegin kate le uagu bai vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
1: Aba haria gulun.
9: Wagia, meresi biru gidi wa ni aba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi ya dimore hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiyate luwagu le larinya kubai pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
5: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia, huguya hagambuba gama lumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gama lumu ibidia bai hun, kalalila bai le harihubai, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gilbei honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reda iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
10: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha ganauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lira la bungio, lau lueiri milagru le ladigube, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilaguwa ra bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lira ge feinti lagu luenri na furi idun huagu suada. Amuri atina luma bungu suada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, abiniruni meme le lichugu beilani bungu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti nobadina busentina ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
11: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di luba.
5: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungi gayarati la subu diruni wa la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, luagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bai inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate burin nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunghadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijeri guti bungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwa tiferudu na hama, magude mehabutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi. Lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2.
5: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha adiga liburikate uribatile. ani ligia meme ginye badig boy harito go tibu san luago besefur bala loi lagose ragdun bungi odi me bere sen tibu laulare ni bungi le magumcha tibai luma lugurasu ibidia tisa bun luago arufu dalani bungi lare ni bun lugayara baila basakriha gamalumo ladiga tidere banigi mahati u basakriha ligie abun halubai agawon da gida la faiha bifigon Luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabi en lulasie dihan lao iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lao hadigni lebuidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha mahabanya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaychubanya bungyu lao liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sunha adigu bali levuri babai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maba in huriyu. Ayanti hon sunha adigu bali lebuidu bai, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maba in huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayarati hadigun ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwen tida hanigi, Ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata in le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gamalumu ahen baha le chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gamalumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bain hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3
5: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. magun flirumbe funage bungyo laulereno la diga lira, mamalinya. Lubarage lira lagun flirumbe bungyo laulereno lausun maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihen lereno bungyo.
12: Bapak itu bapak krisi rishati lida lebaria ubi. Ani pui kubay bafru kum damele babosera wadudu.
5: Aba ya alge dahani. Ain seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyo. Kabage warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lunti hamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha maba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
12: Wot niaba grigi erishagwati, ni ibini abali. Wot niaba ahwati lugufurandalama. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugiti lea buitu bai, ni ibini aba. Itara ninya hakule rukuke aba umuweho lea ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Kuni linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi ila hum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungyu.
5: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiru hahagia mesun kirigi ya labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nilelu bai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guwago duniwa ani gayarati warihini lidale lurudu Moisesi, luma tidan halibu no profetagu. La wafinye ulago Kristu gayara la verede no richagu wanyo, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigini bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia ani disenya loe lueirigo bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, Richagu wa diwa mafai haga ni kata ladega afai hali Kristu. Adega ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladega gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida danle ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa gudalaninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lung warufudu ni luago mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida warufudu nye luago buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5.
5: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo lau afinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo lau afinye no. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lau emenigini luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. rulgiya gurasu derebugu rulgiya derebugu menigini ani maniga gadun lubadi wa menigidun busigan ladiga bungi dalaru bungi wanigi laulinsi habu lausifri sando le rulali baywon ladiga linsi habu bungi won kai meha le mabafu wa bay lu wasal baragun won gwalida ge figo legada baliva abalona ani kristu lida aura le la nuwa dirubai lun lonwe wawagu wagia lega figombe mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richagwati lausun anihe in la grigia gayara tihamunga lonwe luegi haba grigia le buiti le tima timati ahin tibungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won laulona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu lausun meha gafigon gidi wala guetoti lau richagwa gudaladi wala laulonwe Kristu wawagu Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gundati wa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun. Belu ligia oweni lidange figou. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu a figon hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigon haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figou. Gama lumu dambe lagavondu figou. Abati malaweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
5: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figou le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labuginya ginya laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailidage oweni, lu gayara bailan, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figou wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gueto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. weto sefu hadiva lun veseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
13: Mawama dira bayi hamege amu.
5: Ladiga meme gumadi le laga.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Sun luyeri luri.

0: गुदे महबूबाद ना लोले ऊँत नबुसेरा संध्या में हिर दू लाउले ऊँत नबुसेरा
1: इतरालियां लुबाई थी मामा लीदान्ये वबुसेरों और वाफागों लुगों दे महबूबोंगी वों लीदान्ये लुगुंदा बिरुवाई लिया दिमुरे ले लारियां गुबाई लूं उरुवे एहिक ना ती दालरे लुबोंगी
0: नदग बाल बोरुवे में लू नरुफ दुनी नुबाफ बुआगु लुगिये नसुबदर गुदनी निर लीदा सुं फ्लासु
1: गुदेमे हबुती लुबाई ती बोंगी लूं ले लाबुसेरों गुदेमे हबुला देरेग दलों लानी गेले उंती लाबुसेरा ले देरा गुदनु बानिया गुबा लुबाई थी नो आई इतरा लिया लुबाई काती वागु लिचिगा बोंगी दूर हवागु गिरिगी कागी गजारा बे लादिंग काते बोगु दीती लुई लुगुंदा बोंगी वेल काता बुनिया दीबु गिया लुं बसिगे ने हालुमा बोंगी लानिया गुबा फुनागे सौदी रो लुं ले अधिग बाली
0: कामे बदिग न इतरा
1: गरीचा ती ले अधिग बई सौदी रो लुं लादिग नी ले लाबुसेरो लाउ लुबुनी सौदी रो गजारा ती लादिग आबा सौदी रो ले दिसे गुआती लायुसुरु लुमाबा ले यूसुरु ती लुं फुरुमी एग्वार काते लीदागे आबा मेमे उबुनी इतरा मेमे लिन्या गबाफु ती बोंगी हवाओ गरीगी आरांसे लिन्या लुं लारुफु दुनी लुवेंरी लिगानी हवाओ गरीगी हा गदुना बन्या हगुनी चवगुं आफा गलुमुती हरीबा लाउ सरागु गुरासु दरी गुएतो लुरु गजारा ला लारुफु दुनी लुवेंरी गुं वन वगिया लेउं बै गुदेमे हबुला हागिन्या लारांसे रुबान्या लुमागे बिनार लुगाफाना बदीवा ला लीदा लुवेंरी गुं वाति बोंगी वों हिबिरी हादागे हुरियु हिबिरी हादागे हामा बै हुरियु केसी लानिया गु बोंगी तिदा लिलिबुर ओसेयासी
0: हामे हामा मबै नुमुतनिया नरिया गु बहुं नुमुतनिया ग्रीगे में हा मिसिए बयनु नरिया गु बहुं मिसिए कुन
1: अन लीदा में फुलास लेनिया लबै लारिया वगु हों
0: मामा नाने गु हुई नी बलारिया वगु हों लिराह गु युले विवा बै
1: आइंति हवा गु इजराइल ना हमें में हुरी यू लानिया हर इसाइयस
0: लाउसु की बेहमा लतुक वगु इसराइल के इसा गुला रुबेया फियू रुगु बेहा दगया सलबर लुगुं दु लगु फुले रुबे बुन यू लरेरु लिगी बोगु सुन बो लाउ लुफुरेसे
1: कैसी मेहा लानिया गु मेमे इसाइयस
0: लु हमुगा मेहा मिगी रुला सुतिक बाफु हादागे वदग वगु मुंग इतरवाया हमुग कैसी उबुरुगु सोदोमा लुमा गुमोरा
1: kabati waninya galwagu hala mama bany kuriyu ha malu hamba nya haricharagu richagu wanya gweto la hafinya lulagu kristu aya ti israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinya hadige diglau katele guanarugu hadigbai लगे हाचुगे रगुं बे लुआगु दुबले हाचुगे रगुआगले लरी हर चीज लरे नु बोंगियो
0: रूत ना अब दुबले हाचुगे रगुआगले सियों अब दुबले अब रगुद तिग्रीगी ले अफिया रूत लुआगु मसाते हारे
2: Romanos capítulo 10
1: निदुहन्यो काते ले तयुम हबई ननिगी अनि ले वागु बे नयुम रगुलु बोंगियो हवागु इस्राएलिना लुंगा साल बरुबला Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse erumbay halu waha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu moisesi, anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau Hagun fuliruni lurudu lariya hare Moises.
0: Grige ha agufulira tinya lurudu sunsuna gubai habaga ndabalwa.
1: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye lariya hare.
0: Maria gaba ti tabani gi. Kaba amude selu. Kesi gubai de bare de tinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
0: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kesi gubai de gu bamude ra gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luwagu. Kata iti larinye gubai bungiu?
0: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumu luguluma ti dabani.
1: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luwagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti dabani gi luwagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu keisirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. tariha lerero bungyu
0: le finyero tilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu
1: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu
0: sunha aguaru tilire wabuneme asalbaruba
1: ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala auna hanya apulichi ha kaisi larima gutida lerenu bungyu
0: ma lubidu hachilere ha anigabali uganu buiti
1: gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe kaisi larima guni Isaías tida liliburu
0: wabureme kaa finyeru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai
1: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia aba narinyago magambu hamuti funasa uganu agamba hamuti tarinha lerenu bungyo
0: agambu ali hamala lilida sun fulasu chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo
1: aba narinyago uwa gil funasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi
0: na meide gudu badun hatiga aba necha li hamama nani na kainda gudu badun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama
1: alinya gatiginya Isaías
0: dariha matina ha malwa haba lina arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu aba
1: aba larinya gu hawagu Israelina
0: tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya
2: Romanos capítulo 11
1: Anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu niña mamalinya au guanari Israel na au hada ginyet niya lirasa Abramu hada ginye ladiga wagu Benjamin barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari gueto mamaha ati hon magambu hamuti le taniya guelerenu bungi luago Eliasi lemeha profeta Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
0: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede la hata ibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
1: Aba larinyago bungyo lum.
0: Anu dirata na sese milu kukri ya nubaru wala, hama ahu drogugi ya nilipugi ya lewa kumbu le baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu la lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu la nua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha la nua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
0: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le manihi tihumu. Aliga li gule magamba. Itra liyate chigiru mutale.
1: Aria gati Davidi.
0: Karaba bolamu wa hatina ya lulu sada. Lu haku ya hakidu. Lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui na gubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha lu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru le hadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaha bai huriyu buiti mambai lubai tile lu bai lanugu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate le nania gubai hong, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadi gimari nu, buseyat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasal banu. Ayan ladiga lubai la maha ru bungu hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lu, haranda ru luma bungu yo. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba ke siyasa ru ni hadage hilanya. Ayan direge wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lumbungyo. Direge wa tugine sun fuluwaru nyawagua tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chanwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati lwagu buidu timaa huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon arita go lwagu buidu timaa huma, harita go huma lwagu mama lahu guya agda habali ilagile, lwagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu.
1: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahi uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luha finye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregi da la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
0: Yedi ba masalbaru duli sionye aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida wa nehafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu. Ani nyegatina hun, sun huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasugu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimari hawayumulu uginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gonivi. Le idera gu ti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hon lau insiani le inari niti. Yere gu lau ribani hon falahume le buidubay. Lun ti hise go huma humagua keisi iduhanyo. Hime gua huma hongua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun wuriba, amuria huma biniruni hon, mama wuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha jahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lun habagalidun lida darangili hama sungube. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarihan lerenu bungyu.
0: Au lu bayi mafaira yutu negirige logo hariba dinya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyu.
0: Ahi lama habai baga dunu ruba igi ni humu. Ahi maga ku habai ruba duna humu. Yitara loba badudu nulaika agunia kusibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragin lira ganye be wuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le wuribabay. Pusetibu babagali dun manufode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribidu nya lubungyu luagu bufulesey. Ahin wuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wa ma luma lilurudun wageira. Mama ligi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humeile lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lilurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
0: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yele logu ni aba.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubay.
0: Hise la birige bila di kumu kesi hisi ya kwa kumu.
1: De le hisi ya bubay madigun ti wuribati luni aba. Aha wa lubay ti hisi ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyanu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabay legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu ba ilaritagwa. Le reidu ba isomu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bei furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bei ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bei legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungio. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugie lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
0: Finyutu na logu ibagari liye la rie gogori. Luago hakutrogu bala sun rike nilipu ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyo.
1: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini lan lidon figo. Subudi numuti luago uwa lan ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouser un haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tinya luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue habungyo. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagduti biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibwe bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni wouni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le aburu houbai tida lerenu bungi lun.
0: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
1: Sun learien wagubai tida lerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Briwati meha di muri budi ligia, lun wanugu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima, luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon, lun habagari dun lida aban, hama hibrigu, kaisi la digni Jesu Christu. Itera luba, sun la wagia, lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uwerigu ni lubungi, le luguchi wabureme Jesu Christu. Recibi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungio. Le nariya gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun farama se le adigi gubai hon wagichagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungio le reru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uwaidi guni lu bungio luagu lugude mehabu, kei taniya guni le reru bungio.
0: Legia nichi bolubai wili guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luagu wili.
1: Tariha negia lere nubungyo.
0: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
1: Tariha neginye.
0: Su necha lego su furasu alawa hahumai bwere uli.
1: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
0: Lepi pa apa labigu wabu hese le lubai lakuma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluwa.
1: Bungyo, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gienti bungyu lago wa salbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibi uninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Christu. Gebu na tigunda na lida de seribi dun lubungyo. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyo.
0: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumula li la nuwadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gweto, Naibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Christu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maba in huriyu, Lunti gine tihidera guninya afinyati ha mama bai huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu lesefuruni na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidula leresi biruni wa idera waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. lun ligiri ubungiu lun na cilirin humu la ugunda ni e mera agua naamuga murusu ahin ligie lubai lugunda bai bungiu huma la bungiu le ichuk bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyun febe wa duhe luegni Cristo to e seribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabu hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada i duhanyu lida afiyem. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribi dun lun, Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, animamarigu au, Sungiye wadukanyu hatila na haligili sin hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon wadukanyu ha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hinsie bainu, le furumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to na dagime in harubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi numada le hisie bainu. Mabu iga ninya lu apelesi le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lun nupaisa nun erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun wadugunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburu baru gara dato, mabu ga ninye ginye hon ni duhenyu lwege wabureme. Mabu ga linye gai hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hon suntila na ligilisi, mabu ga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa maineve sei lubungiu, le gayara bei la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bei, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagen lubaragen lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lubungiu. Uweirigu ni lubungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, aba.
1: Au Paulu, wala dina bungu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Cristo apostolu, naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haatila na banyalil iglisi bungu to uburugu bo Corintu. Halida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Hau sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Cristo. La diga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gila lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada gine bany liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funage Cristo, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu luago tila salbaru ninyo grigi. Mama lawa apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu luago tilonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalbaru lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
5: Nadine chukubwa ilijuu hawa chukubwa nya hawa. Nadine kwa kafrenge kafrenge vya luni katane.
1: Kati yu hula le chukubwa au. Ole ya rufa dahabai liludu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo. Le lun libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lau bungyu. Migiru lumuti nye grigri ya lun. Hasubu diruni lau guanarigu lichu hau. Lubarege lira. Aba laranse uni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulago Kristu le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi inti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busiganu hon ha chubanya au. anua diralanya ginye ha debili banya segong ubo lulichu gupusiga nuhong ha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segong ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinya tilanangu lungu wadugu wala lungu logu lela digubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinare bungio, adiga numuti mayusnoga dimure iño guburiti. Dan le meja juma nubei, malugun tina meja napuricia lo aguamucate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimure habai jun, aba napuricia ni lereru bungio jun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wageni ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limebedu gilititu nganiki girigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhajise hapoko nyanu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba girigi, loidi ge sifiri lelida bai girigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu taha alu bungyu.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 6.
1: Dan le anihi la kate ilunti larinya ha aba hida angeliri amul luagu. Kage wagu hidi hamu agusera gudutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamu ha sandubanya? Odibidi ya tikun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiri tile aransera? Ibide sa hon lagu wagusera gudubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ahi inihe lubai uribu hagana gulagu burikate lelan na ibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bailagu Kristu. laurugu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti maati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti maati luhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sungha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayarat nadigu nile nabusa irun inaru nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarat nadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugurigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti maati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Itagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama na riyangu ya lwagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon lwagu. Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti maati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniega tina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu ani gunda atulu tasigiru agana waluma mon lumuti ligirunu ayengiye mafinya lubai tumari abawuri tu afinya tulagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni ugirile mafinya bai baruwa tikei sandu luegye taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu Wuri ti to mafinya tu baruwa tu keisandu luegye laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu Lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari Igira guahama lida obo lira Mon lumuti hafosu runinya ha afinya banya ha mafinya banya lun herederu hama Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo Abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri Ahindu gayara lubai basalbaruni bumari Okage babusa rubi buguya wuguri Ahindu gayara lubai basalbaruni bumari Lausun luguyeri Lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun Ani kei lubai meha ginye Danle lagua rubai bungi lun lun lani gulan Itara linya narinya guni tida sun ligilisi Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini Tuagu loustanu lunti le rederun itara Ahinginye aguwara Lun aba le merece bin lagle seini tuago loustanu, rei de laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seini tuago loustanu, lumo merece bin lani, le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma di bungu. Kada grigia lunti le redenu, lida I gabri, le meha gama balini dale, laguna rubai bungu lun, lun lani gula. Ahen meha idamuni bubei, dan le laguna rubai bungu bun, madihe riba lago lira, ahen rigi linyati gayara lubei, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bai le meha idamu ne bai lun labure meja ubogo dan le laguna rubai lun lun la fine ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu itera me meginye le meha ma bai idamu ne lun aba grigi ubogo dan le laguna rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu Itara linya lubaiti ni duhanyu Reide huma ligibu gine bungyu Lida meme igabri le meha Gada balun dan le lagua rubai hun Hawa ugrigi ha mamari ginya banya Uwa tiniaba gumadi numa le Hamuga luma gineti wabureme Narinya gali le naritagun Au keisi aba le gadena tilun La finye runi wa nuagu Luago lareini wabureme Le ruha libai murusun Lida ge lichu lao nu Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragun, ahen mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahen ginye amariida aba nibureitu, mama ginye figou, lausun lira, nyenbe saragu leren guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale na busa irubai nariyago. Murusu ngali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, marietu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniahen buiti mati lubai lira lunti hadigni le wago bai harita gua lago buidula gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari duluma mama figo lira aniahen lubai amu agubrigo dereg dagwatinya lida harita gu lago mon lumutila lunta mari du haru gayara ti hadigni le habusa irumbai buiti hadiga.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Au ananguni ungu ai insieni avanse que dallo mutin ali dallo buido i gabri le arita gutilavu inihin la subudiron i bidin e gili reglinha lun keisi lobudu ai lehisi abube lubungi subudi lumuti bungi grigi ligia keisi lanigu lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wagdu ti hon guariu inaru ni lagu ni kata hama guariu ubowagu Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyu gu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahi lubai saragu bungyu gu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le. Nyein. La nigba gurasu wago lunginye legini lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bmuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri guda niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi lwei na figu agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolu? Mafunagi eriha nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu, luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri, tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau oye sunkei, ladigi ni feduru, hama hahibiri apostolu. Hama ginye ha lamule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe, maricha lumbe resibiruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kage abu na gubai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya gunye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu waliye galumuti ginya lurudu. Lariye haretida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusati logu liyuma bulu baga sotane mwadu maridu ulida lefere honu walila nadi.
1: Mama lariye gunye bungi ulira hawaguru gubaga su. Lariye gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leherendu hun agambe wapurichi hani le.

0: nou bon Dieu. Ibidi yanti san hon, lida gen la le, temple rugu bay, ha yon wanda ha, eseri bidubanya temple rugu. Ma funage lida gen le, luwago bay latare, ha yon wanda ha, eten nirubanya lun latare. Itara linya ginyan la linya goni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lida gen la uganu ligia ha yon wanda. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iritar le. Mama ginyan na buruhanye le hon lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na faya iruahabay, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya purichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago girigi ya loo kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi irun ninya loo kristu, dan leha gana guwa nyadi na la ha, labu ginyebanya li lurudu moisesi, rugu adna nungu wa labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, Lausun mama nya dina la labu gen lurudu ligia. Luna ganyi iru ninyo ha mama banya labu gen li lurudu moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la li lurudu bungi. Kei labu gen yadina lubai li lurudu kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Aba nadigin kai hagia luga jara la na ganyi iru ninyo. Rugwa tina nungu wa kesi kada hawujeri grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi. Laufurumi ye gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lan na asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humutu lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubayiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bay lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwa luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugubay bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon aba hempulu won luma yuma hawa ma burikate uribati. Kaimeha hadigni. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwari wa kaimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania guni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagumese runga daha guwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kaimeha hadiga fiu hadage. Aba larufudni bungyo lagu uriba lanle hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wei. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won. Wagie lemiwa bay lida lagumu hon danle. Lelubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi duniaba auchabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiri ubai luhi bihi ocha baguni le hasien wa wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni lige lubai ti niduhi hisi ya tinyanu anura ahuma luai lahu dura waguni wa hong gwariwa nadimuri hanya hun keisi hong grigi ya gumfaranda tinya samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun lumo mabuidu la dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein
3: ariha huma hon israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei. Inare nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabuseron, gamalumu mamasunkate lubuidu lala nugun. Gayara tinadugu nile nabuseron, gamalumu amasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti walo hani le buidubai wongwa, lunti walo hani le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma. Ani aba hudi. Houhume lei chukuti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egini ligia hun gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wogo lunti lugoi lafaru ni aba grige larita muamu. Ahengayara lugoi nitu wetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimure hanuongo luige neji ni le wogo we nitu kasereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata ukadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au. Hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dan ni le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irube ilu gumfaranda humani. Lago Kristu la lichigudina bai kada wuguri. Wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idu. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lu madora gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Aho madora gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le la digun bali bongyo wuguri mama tidage wuri la dige wuri la dige wo lidage wugiri adiga lumutu bongiyo wuri lung wugiri mama wugiri tung wuri lwagu lubiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gung wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri Kaisi nari ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu ani sun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu ibini gabi le aube ladige bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun wuribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lunti nye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saagu me hatu ni, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, saagu me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fain tu guya, Guralo divain tolani wabureme Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubudiragun lungu wa lubarage leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. Ladugnye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudiru libugiru buri ubafula lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiru ni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubay sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ai mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibay won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbay waguwara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigay.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arigay gula sun ugubu. Ida linya hamuga gya wirimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anagubai kei mikata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida guagudubaya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubay lun areida guagudu sanditinya, adimureha tinya sungubay dimurei buri terencha, gajara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa huma lubay tilung ibihini lubuidu agay buri ubafu gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios capítulo 14
0: afa agwa huma lubay tilung hisi habu huma hocha huma aginya lung lichugumpungi ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ainti le iyum lugin e bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya li da kate lan na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunyen le seribida. Ahinti le iyum lugunye be la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubay rigariya waguwa kala lila bay dimure ligia lu gajara la hawan serun tila na ligilis. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubay rigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya gweina, tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure ile gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifirisan hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tin lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Gajara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure terencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria haretida liliburu lurudu.
2: Nadimule wa hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugia terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye gerigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. mama honka mafinye banya. Dan lubai ti le, ondera guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimori hanya lubai sun huguya dimore terincha. Aba hebeluru mafinye tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimori hanya lubai bungi huyumlu guginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. La dari ra guba lungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun, o adimori hani lida adimori terencha, o lafuna agwa guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi, lida kate le luaguti bungi. Dan le la adimori hun lida adimori terencha, bian rigu hama grigia adimori ha, o urua ani aban aban la ginye adimori ha, lun tigine anihin la aban lun lafuna agwa guduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlu guginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai dragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungi lun ti hagda guhungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungiyu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala suseredun. Larige meha longwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. lugundu aula ni kata timabai hada apostolugu. Madunatina ni lung na nagyong kaisi apostolu, lugundu ay baha numutinya meha tilana liliglisi bungyo. Gama lumo itara nubay gueto, lugundu areida ti bungyo numa. Ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi men bein. Bungyo le numa bay lau lareini. Ligia nadagi men bein ni tagi. Mebene setina ka lantima nadagi me haanya banya hagia lan o aula. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke hovegu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungu bay lali gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lali gen damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarie gulere lubungi luagu ruwa la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labu gion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, leliro bungyu labu gion lubafu bungyu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meye dago huma, arinya waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungyu hong nariya gunye le lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidyo niga lau alegdahani lira dan le labu nu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. lari gen labu noniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe lwago ilo ligia aba lichuguni ugubu le lumbe kada ile mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogun. Amu laruni veju lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ye guinarigu haruni hawari wagu. Itara luba ginye lida hasaro hilanya. Amu boi hagubu labu nua aba ugubu le ganyala da dibai. Lasarame le manyala da dibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aban le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubow. Ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrile tibuduri. Aba meha uduri ibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lana na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linye hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lani na sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wago na lidon larueha bongiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai. Sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa run lani gu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasansi la wagun ha. Mome ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gomwe da dibai. La sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihi lubanfo owe. Owe ni aganye bukofu luba aganye mihi.
0: Figo limira gulebai oweni ani lurudu lubafu bai figo. Thank you wanya lobungio luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo hisinye tinya nu itara meme kuma deregu da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei na regulida luwadigi mariwabure me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu. Lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lidan uwe yesu, Nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburugu Korintu laigine. Hafuga nerederagun huma fiu dan. o nasgirni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lida noweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebelu ha humo. Mabusa iruti na chuligwa rigina arihon busent na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburgu efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai keini kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insi nya habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefa nasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hon huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresi biruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digidagu lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu lagu bungio le kabafu bai lun lasaragu dininya hilanya. Mama lungwa wogwa la we meni gida. sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lidage dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lo bungiu. Sarago banyechugu tinye tengiru ni lo bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichugu baibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubowabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiribu dun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamu gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungi lida liri Jesu Kristu. Bungi ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi ya choru ni luagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
6: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweri la na weri da guagudunu hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi yeguaru kate ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. dam ehale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe bu chansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lungba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahi honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
6: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wani gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humagi hun amu girigi kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu haganagwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugwe iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria gunigrigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guniliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun uganu luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungiu. Ni kata lueiri gun lurudu ligibu nge uweiri gun ni le kuetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gun timati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lu marihi hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no liburu burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyein lumuti lani wabureme sifir, anihen esefuru ni nyein. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme lau lani sifiri.
6: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labung warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mosa inutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wagara da bo.

0: Ma, ibu kau mengagana tu. Aku habu gitu, agi memutni.
1: Furi huma lubai tiagana gua ginye, hama finya banya.
0: Di se huma hawai, linya abuleh. Magul huma nikah tadiye. Aba meneres birun.
1: Aba me aba na ugu cili hum.
0: Ugu ya beneran ni, linya darinya gua abuleh bisunti kabaf.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haa buriforama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagi ya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin ninya ginye lau ugunda ni huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no, lau ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lwagu luweiri habuseirun harikiniwa, abahida gualigia won lwagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lwagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lwagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lwagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adiga ti lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayarabai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayarabai. ayumura guati nyasarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafaran lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tiña sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun ti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei naniege naritagun hun luago kate le. Gumesetun buidu lida irum le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagubay lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubay amu. Lidame amuda anihin bay hama lun hasuturu ni lehe mege rubay. Itara luba nyin la uwarani kei taniyagun lereru bongyu.
0: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom guantuguya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weli la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insiani le timati, lugayara baila harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bay, hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
1: Lagu long daruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun nabirha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu haa. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma. Nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu. Oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga larin wagu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tarin harelerenun bungyu.
0: Edewe hedi sarago hun budemetina arayla ti lun sun wadan.
1: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gayara bay hichugun, lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabuna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichani uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. una buguag da nungua itaralun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai iruboi nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le humanuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iruboi nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigumari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu wewe na sandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abiriha aba grigia lidon figo weriti ni garigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe ilunti la lichu guni wa ueri guni lunsun da, subudi lumuti lawi nagri ni la nariya gubay. Da meha le uburu gunu bay damasuku, aba lichu gun gumati mati le eseri bidu bay lun, uruwe aretasi, ouni giru tinya, lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanigni na adoira. Gamalumu aba naraira wa gudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun haha burugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
1: Magaña iruti grigue nikata lau ladimare habuidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mamalan lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mamalan lau sun nugubu, bungu yurigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbi paraisu, Arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini buri kata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno cielo dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung la sufrira gudanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabure menu.
0: Anani guma lau nisi hata, anikuiti weti lira lomba watu nisong asofiru ni, weti mati lari nino bafu wago na le debili bana.
1: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, Luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagie lau aba hadage grigie ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagie titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidiheritina lui dan lame nidi ariho, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni le lumbe nichuguni huagu. Nidiheritina lui nadarirunu agendagua, lau gimugo, igani, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lum, hawanserun lau huna budaguduninya, hiduhunyu luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhunyu, lau pantu, luma lida, chagagu. Nidiheritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha, afigon habanya, luma ge binaru, ani midiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luwujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguribani lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, Nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti gamalumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiyu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidula lidi won lida bayi wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidula lidi won lida bayi wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bayi lan le buidu bayi lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inaruni. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba, lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suna gubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, Kapitulu, Aba.
1: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa baya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja letila na sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangila luma ge waguchi bungyo luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairigu ni lubungyu lun sunda itarala. Wairi tundanigi lau lufudese higiru ni bungiu le aguaru baihun luagu larei ni Kristu. Lung hasigirin lidon amu uganu luagu tia salbaru ni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaru ni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salvaru ni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salvaru ni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibunya bungiu. Busenti na funagia nerede nubuidu hagibunya grigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligilis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago du ninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anuwa diraladi na meha bungiu lubarege na gurahon luneseri bidunlumu. Aba lagua nunu luagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lunapulichia ni ugano lani na salbaruni honha mama bayhuriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
1: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, na puriji ha hong ha mamba inkuriyu, lwe lerederu nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaru ni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu Hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lani na lapulichi yon uganu luagu tia salva uni hon haa maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la puri chani uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali luagu gungi meme la le na dagi mengbei lidangye fedru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagi mengbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banyi huriyu. Keisi subudi lani Santiago fedru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain federu uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nawe hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumba i bafosu runinya ha mama bain huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Kuri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baylani aba arichara guti, luagu ladiga nile lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bayla warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubay lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubay nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti na maharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin gumesetu haibuga lau lubafu si firisandu gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungu lani si firi hun adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige, mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu abramu.
0: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
1: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyei banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinyeru lau Jesu Kristu, Aba larinya guni ugano bui telung Abrahamu lobara megiwa keisi buru wanyula tida liliburu.
0: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
1: Itara linya lubaiti haa finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau agumfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
0: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
1: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba arichara kuti luagu lagumfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
0: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
0: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
0: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
1: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, Eresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lung Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigia. Dan le ladegu ngugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba luga jara la lagulu luduni ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni lilurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lilurudun Moisesi le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichuguwa farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboyube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereru.
0: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabusa irumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga, mabui don timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi, lausun ligia la labuni mebay alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia, gauni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere don wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan, abalona ani bungyo liru le agura ho bay titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen le luru du moisesi. Liabin bay itara lun, lasagaro niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo keisi lirahin. Kaiti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungyo baba,
1: mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyo, ayinti liru bubai bungyo, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi agili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu, ahin gweto, kaisubudi humali la bungyo, o kai subudi laden la bungyo, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungo kai sidamuni labugyon lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kai au ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huago, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen letira to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfliru balan le forama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungio.
0: Gunda goba wuri maragu hituto maragu. Wago abala ugundani bugele bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe ti mabanya tirahin to mebele se wabu ngawo, sugu tau uri to gama ibu.
1: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahani ha furama se lubanya bungyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumi ya gwaragu, agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
0: Bogabo idamu ni lau sun tirevi. Lugundu sinyeti gafara la tirevi idamu ni lida alaga aluma tirevi to mama bo idamu ni.
1: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Direct

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dice Don Luis Larini Bungio, Wagia, laulubafu sifirisando luma wafinye, gemeni gitiwa luago warichara gubalan, ahen lida añadi walubay aba luma Cristo Jesús. Mala ti veresi biru ni sei ni luago ugubu, luma meresi biru wamani. Le busen wabay, luma finye wama luago Jesucristo, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubay hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun, mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labiri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lung libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lung lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile la na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila di bung kaisi bisi ya guwa bung.
1: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani angu bai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubai adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, Fari nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
3: Gálatas capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu,

0: gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungyu, lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungwa, uwa tia digiti bula lau bungyu. Le labuna gubay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi nyebayi meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi nhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia danle lubai nagambu bai luago afinye nile hidan bai luago wabude mehesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago danle narita gong huago lida nafuri idolo. Amuria atina luma lubungye te wabude mehesu kristu, uguchi liwairiguti. Lung licho gung subudi inyo ginyati hun lung gung faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lung ginyan ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri hatina luma bungyo lung larugon gadagudu ni hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le licho gubay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri hatina ginyan luma lung la subudi ra gudu ni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridu. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu, Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichig di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di habai garabalirgu. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salbatun lubai ti luago la reini bungyo. Saragada lumuti waginye bungyo lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladega bali lira lun larufudni luweni visye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago la reini bungyo wa salbara luago wafinya luago. Mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda. Huguya le mawa ikuriyu. Grigia masaini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigu luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin tigweto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le dise bai loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bai huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei ha mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha. Lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Lila na adun luba bungyu. Sun huguya itarahinya kay aba muna ani ligibo gunyado ebu le hichugu bay apostolugu hama profetagu. Ani Hesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kay aba muna uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deiru bay luegien luadig mari Cristo. Lun hosera gunhungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bay haguarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungu haguchi sungubay, le haugin bay sungubay, nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu.
3: Mute tinyu baru nala nyata urut ilumaku. Aba berili cukup bafu hong gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumnya lidon fulasu berile una butima bay ubo wagu. Le arari rubai ligi memeginya le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labunca gudeni sun kate. Ani ligi meme icu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu holding apulice ugano buiti lan asal baruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Hesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungyo. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabay. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bay luma ge bungyu hada lugundu ibidien tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bay. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay, ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubay heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bay hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le au bay hasai niruwa kei silani gubungyo darime la childiru weyu lun hasalbarun sun suina gubay. igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna go huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yahin hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie lahi yuma, Marinha guhuguia me libidio niga au, ni dimure malati, la diga mabuidu tiburicate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungiu, subudi humuti lago lela agamari duti mamari idunga, o la digan la buricate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la neguniva irisini kei bungiu. Signati gafana la lida la rueha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedutun lau dimure malati, Lugundo la diga buricate y uribati le, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralina lubaiti abagari da huma kesi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
3: Aga kutuwa ba, buku yali arungu bai, saraba kata gilinani, aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma humagua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kai Kristu la tichigudina bai liligilisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kai luwenyini wisinya lu Kristu wagia le liligilisi, aba lichuguni libagari wawagu. Ladigubani lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gelle binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wuguri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hisinye abutitun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia meberesenti lau lugubu guanarigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lereno bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihaye gilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungua. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelung behadigani kay si afinyatnya lung gagamba di huma hong hagubrigo. Lugun du liger ni chabay. Aniha aba gumadi wailiti lidage lugumadi bungyo le anagubay buiti wong law wagun fuliruni.
3: Inebe la buku chitu ma buku chungu. Lugwitu la atabung ani wikife ligia mebibaga liyago.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agriya harig humanya buidu law gagamba di hama. Arufu dahein na hong kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hong lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure mehadige, mama hong gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Aniaba la lau la negnia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu uto lichugu bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Ludugu, luma ubafu lanna loburiga, lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meveyu le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e servidu tinha wogia lu Jesu Cristo, waburu hanyo gara da to hum. Huguya iduha nyu ha Filipo banya, luma ginha hon sun, alidiha tinha hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gon huago netengiru ninu bungyu te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chagwago de uganu lelan na salbaruni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lanle agume serubai adige lubuidon luwadige marihida la sigira me bala adige darime weyo le liabingu le Jesu Kristu. Richati lunarita go huago itara lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tun numa lidan lareini bungyo dandu dan le furisun lugunyadi nalan Kaisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri lan nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegne na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago ese furuni bai la sun kate ile nun. Sereme ilu hayumra gulubungyo nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai luma le nagurabubai lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara riga lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bai nu, aganyi runi ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanua daha. Ladiga nachawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lu uara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay luagambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridi go hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luagu gayara ti ginye hasufiri yon luwe Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda wagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. onda na nyu lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hon haluha, alo humai ginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagamba di, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bongyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bongyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuseru bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lari ginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kehasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, Derege guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igua huma hungua hawei only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. animichuwa muti bemenigi lau kata ile luwago te ugubu. Lausun gajara lahamuga nemenigi du luwago. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun lemenigi dun luwago budikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon, ligen neresi biruni seini luwago nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luwago Jesucristo. Luwago ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma, gueto, Gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lunasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agun lun narigu duni le nigibu gine bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba aguni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kata ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kata ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumba inibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labu gen laguma diha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundu afa aguatia no bagian lida la purichin ugano le lana salbaroni, uaraluma, clemente, hama hibiriha y deragubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun ibagari magumuchaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya la diga, madise le liabin Kristu. Madiheri da huma lago nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata in idukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesay. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, mariyagu tina luago buli ikumadina laayebe, Madari gohinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la. Lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu I gabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katey. Le nabusa irunbay lun timalagawon dun le lunbay hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungyete sun lehemege irubay hun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwey hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya I duhanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigine le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka wemeni gidu luago le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Barihali

0: Gano won huago luma luago nisinya buni le rula liba isi firihun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayuma na gunlubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwe li subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani si firihun. Itara luba gayara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti, lungi hasubu di runi tima bungi, amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luiri lubafu lugayara la hawandu nisun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun. Lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira maubai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gubai. Danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu bai. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furumiye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, Aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufriruni Kristu, Tuago le liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai. Afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye lunga jara lan hamuga harikinina. Anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyon la dan sun kate huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, Itara keisi heresi biruni wabude me Jesu Kristo lau sunha finya luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, direge da gul lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wagi da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristo kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristo lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristo, leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristo, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugu bu Kristo lira, le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristo, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristo, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristo ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristo, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristo, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristo, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristo, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristo lida bungyu. Kristo hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri halihigabri, le iseri deinabai, kai meme ligabri bungyu guanarig le adigbalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama ligata ilanina huriyu huma, o mama huma huriyu, ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lanina terencha huma. Machila aguntinya, idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti avagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate Hisi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu.

0: la diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bung yusun ha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubay itara kei wagia. Lida mewe yule lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habay chua gle, habu guba dise loy larihi bungiu. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din luau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyu, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagi nyetu la. To harinya gubu luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura gu balungu lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramu dagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuri don lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiri budu. Ladiga ba mafia, liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyarigu ligia wuribani hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun laudimure iluma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la digini wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. legine inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda tiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiru ni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gien ladegu Eva. Mama gine Adan leye du bai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiruti hafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia, alinya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lau sun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lau buri dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luege nibure ngidi bula. Lubaragin lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. lugayara la larijiniwa bawanseru. Goniki gua ba buari ogua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba, diregdagu lida sunkate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung ti hafurende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu gua sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edegera gubon tungwa lun ugunda nilana ubole, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon lamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sunkate, adimure hakate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
2: Mijiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunna irugu. guraba ginya muruso divain anyahe girigia ari huwa ti hafigon frango lubalege haguseru anyahe ginye marihiti hafigon dari largi itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigia ari huwa ti frango ainti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigo hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tinya, gayubu diri tinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la diga digu haduka nyu hama luegnye Kristu, lubare gen lira, lun ti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu girigia, luma buri uribu magumu chaditi hada girigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin waboye gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboye sun luwuya rivunibani. Ananyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua rabungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childi nu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
1: San Juan, capítulo 4.
3: abahagambo fariseo gulo gibet mahama lanigu hesusu sighaw lanigu huwa abagibet mahama grige nyibite lun habadi seiru lausung mama la hesusu abadi sei habai lanigu abadi sei habai dale la subu diru bali hesusu katile aba lafuridu udeagi lu lagiri budu galileo las gribati lobo uge samaria lida waya suligie itraniati la chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob kaiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligie kaiburi ya midiri gora ligie aba titiabi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania gu Jesus tu
4: rumba morusu dona no
3: anyangra tibuga lani disipulu gu agai haigi ni uburu aba ti tarinya gu uri samaria na tolu Jesus
5: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huriba nuge samarian Misi ya wati ya gahuri hongu wa hama samarian.
3: Aba lariye ku Jesus tu.
4: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
3: Aba taniye gulu.
6: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hakou le meha wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
3: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Sonha atu tin lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tin lidage duna le nichugu bay. Masandi rin dugi alime magrabo. Ladiga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lida lu lichigo ibagari magumu chatitilo.
3: Aba tarinya gulu.
6: Ruba iduna ligenu. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
3: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Baiba oge bumari. Aba mebiabi.
3: Aba tarinya gulu.
6: Mamaritina.
3: Aba tilariye gu Jesusu tu.
4: Binaru lau barinya gu lagu mamariba. Ladiga sengi hanyo wugunia umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu ibagana wu eto. Inari unile barinya gubai.
3: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniya gulu.
6: Afinye tunalagu profeta ba. Wagicha guha samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu. Herusalem la fulasu le lumbe. Nye la. Wahu duragua lumbungi.
3: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Afinye banu, rawa anita bila da lum hahu duragu lumbungi yu, minti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahu duragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu duragua bala lumbungi yu lau sifiri luma inarini. Ladega itera linya la buseru ugu chili lun lahu dura wagun lun. Sifiri bungi. Ani hau dura gubanya lun. Lun ti hadugni lau sun hani sifiri luma hanara.
3: Aba taniye gu lun.
6: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura wagu du bay sun kata iwo.
3: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Au Kristo bay. Le meme ayanu ha bay buma.
3: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
3: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lun leigi. Lania ga hon.
4: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yeti hon.
3: Aba ti haguba seru disipulu gu alg da gua hama gua Aba haniego.
7: Mafu na sabaru hi hegi nilu.
3: Aba laniego Jesus hon.
4: Na dugu nilu gunda leuna habalina. Luma nagu mochi nilu wading mari. Ligia negi boy. Hugu yariye gatun. Mege iki ligadur hati luba luba hani. Ahi au nari hane hon. Ari ha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti ke aluba hati, gunda guatinya lida aba, ke lubai be larinya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma, amu nadagmi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadigimare.
3: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tiyan luago, Jesus lau taniye gun uri tuguye hon, luago, Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gulu lu lere denu hama. Aba lere denu bia weyu nye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
3: Bia we yu lari gen, aba lafri du Jesusu Samaria gen. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gen, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu, lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yati aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie. Lu larei da guagu da nilira. La diga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesusu lu.
4: Hugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinya tu.
3: Larinya ga wugiri ligia lu.
7: Keima ufurese. Lu baragen lowe nira.
3: Aba larinya go Jesusu lu.
4: Giribu babu ubiung. Arei da guali biru.
3: Aba la finya no wugiri ligia luagu le. Larinya go be Jesusu lu. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
7: Arei da guali birag.
3: Aba lalgu duniya kala aura lagome sere lira arei da. Aba hariye gulu.
8: Gunya aru la dengri aba rabume yu la gidara biri uluay.
3: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus ulu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus. Dale la giri budu bai hudea gien lu Galileo.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariña ko bai. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lo mere lala na la runi hapu ingi sielu. Ani le servi duña ka isi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, Lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
9: Adiga baitia, sun kate, kisi iyawo tona lufutu gumbu, luagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, Fura masele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu,
10: lung hamuga meha buidu lang furumia ti daradu le sun sun na gubay, memege ruti wa hamuga abanya libia ma daradu. Gamalumu, magunda atibuga buingi u lao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
11: Ladia nanyari habule mebungiyo, lachigil gobeyo, lunatudu iseri darada, amalila na buda luma Israel. Mitara bai kai daradu le natatu bai hama hagichagu, lebeyo le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Dejeti nigi rupani mehongua, ninyelariyegu abule me.
10: Aniha daradu le lumbo inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
11: Nichi kubo iniluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boy lula rufu da honi wa nuago. Maria mboi bugiri lulituhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo vyele jiri timaa gidi boy. Dari lumu le wedi timabui adagi. Feludu na nukoi guriba nile hetekubui. Marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
10: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
10: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagien hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigu sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
11: Mabusa rutibu adagaragudu ni itewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni gudawari bote. Niburi lau adagara gudu ni luaku fiko. Apa tindari yagu, niubi hatina upo wago, luna dugu ni bugunda nubungi yuto. Itara kaisi guru ni la luaku tita beleno.
10: Furumie, larinya ga luaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudu ni, ni hao anima alugu ichu guti ya lu, ni adagara gudu ni guda waguti. Luaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lidangi ya Moisesi hongrigi ya lunghadugini. Lariyanga Kristu lariyigye.
11: Nyubi hatina lunghadugini bugunda bungi.
10: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi lung larumada gudini wa ligibugien lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lusundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu. Saguweyu hadiguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
11: Anja daratu le lube na gudu ni hama lari jepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubuye ni luru kutito hanigi aba me unaburitu ni lita hasamina.
10: Lari ginye lariyanga.
11: Marita kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribati le hatigu.
10: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwa li amu adakara guduni luagu figo. Ligie luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lido mflasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati yaba iseri ima wong lumu buingyo. aba umale anugu baliwa lido ibagari magumu chadit. Jesus wafadri yeboe inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingiu tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gdalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufuli rubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longwe ngrige ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyu wama. Le arumata gdebaliwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyu le ariangu boi.
11: Aulilubu ila baiche bidini ngrige. Aulilubu ila fayere gudini ya lagu hafigo.
10: Ariya katiginye.
11: Nagusa hibidu ba ya numutu niye.
10: Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya oseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani nun lagidarun le huma baihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambwe lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humo ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logu lagiri budu Kristu ubo wagun.
11: Maala hali afa nyumbi le lube liyabi. Madale sehe gube isaradu tamu. Ahele nalike wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lungu.
10: Wagia, mitra anti wa kaigrige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
10: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le ladagara gudu bai kain lung buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarin hea lereru buingiu logu lubarake bai la meha lanugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lungu wayarafadu lubuingyo gasu wafinye luago anihe ila anilichu kubala afa yirua ha ha alu habali. La lafinyo noe, na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura, la usumari hingili langura, aba la duguni le lubai buingiu. Aba la daragun aba onwe buguni, lun la salbaru hausuntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. La lafinye Abrahamu, Dale la guaru bay buingi ulun lu ligru ni la gaira lu lidi lidong amu flaso le frama se lu bay lun aba la dug ni le lu bay bay buingi aba la fridu la gaira gi ibidi ogalun halion bay la aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la dug la finye aba la gana un tidan kiapo ligia meme ginye la dug ba isak le lira uluma hakobo le libari la dug resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere luma ge buingio, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale lauche gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau lau lafinye hakogu damehale lowela binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu logu ligiri lubadu lau lafinye hose Lubara gembo ilongwe, ariyanga ti logo hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru wa hati. Laduga harihi logo buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi. Tiro liro luru ite hibdu. Hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buidu tida luba uru ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru una buguni luwe gen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ula gano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagu. La ula finye moisesi logu buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Reide iti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muwa le mabait. dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la dobro gutuna hau aba hanyara dagu lau hafinya Israel na logo buingio aba hibugun ke yego lau lubariero uburu go heriko sag binafu logo seduweyo aba leigodu lau ba lubariero uburu go ligi logo tafinya rabu tome horo momentu boi ora hama ha magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya Israel na tubi kaba hamuga kate nariak logo beidanu lu na burha logo edion barak Samson FT David Samuel luma hawaku profeta la hafinye ganye ti aburi fulaso aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerime sefu ti loe hafara wagun hilagu boi tau efen aba here dun a mere bany nyubu itinya luga bafu bany la uri burugu aba haganye reguni ya hagani nyenye nuri ya saragu dawatinya hadun henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunwa luga yara abayla hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati hibiri afagatinya lehera hon hao aboi chuni agura waguni lau gringri luma adoiru ni furisu afara waguatia lau dubu asira hoatia hamida hamagwa afara waguatia tau efei rede itia eipu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha auserua hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia Aibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sunhagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha furama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lung lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
10: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagu adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichukube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
12: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
10: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
13: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga diganawa.
10: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da gwaga da huma hungwa lung amu luu yari arufu da hani. Buiti mati lung teresi birung wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lung ladigiba la buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai laguduo. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbe nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi alunti lubai wichu gwe thank you ni lubu ingi sunga ta lida ge Jesu Kristo. E thank you ni ligia lu yeri bai atakara gudun ile labu seru bai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingi logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadu gemari. Lugundu mabui dubo in hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wa wago. Choru wa muti logo daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihan madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimurele aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubai numagwa damele nidi arihon. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingiu sunhuguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
14: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu levuerigubai. Mulu muti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinya gulun.
3: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
14: Harinya galule gudeme bei.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
14: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
15: Hisi ya lagirige bile dibu, ke bisi yango bungwa.
14: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia, hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
16: Magaba rahaba.
14: Arinya gatiginya.
16: Mafa rahaba.
14: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
14: En michu lumuti lele megi rubailu. kage hula lira. Itra len la susire duluma fieni. Ahi marufu du hamag.

0: Rumu tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubo iti hongwa labu gion lerere habungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungi aba megien la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
2: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa sainsu nyei lu wabihi lao.
1: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
2: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
1: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Lelu baiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai katele, ugie risi tenha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata, aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu ua, lu ginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. lari ge dan yale la furi du aba ya lahu yuhuya aba ya tahu chu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi ege ye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
4: Furumietul ligarea da Fedur. Capitolul Aba.
5: Au Fedru, Aba lani Hesu Cristo Apostolu, nambura yung gara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda. Le siambi la daseiru. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ning asal baru ne le aran selali be waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdini bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
6: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Aha gura lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababi, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumu chatiti la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, iduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu. Lauha gambuni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
6: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habuse runi irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse runi haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudu hafinye lwago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati lwago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu belidi hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abuno utinya. Ligia le duble timati.
5: Ariña gatiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungyu. Ahin tu huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure vihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. mama meha lumutu ni abungi huguya. Weto, lumutu ni hadin. Uwa tia meha gudeme butinya hun. Ahin weto, gudeme buhali bungi hun. Idunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane havuriba huwagu. Abagare de huma keisi grigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digne le buriba bay. Ubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chua lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runen. Madugunti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
3: 1 Pedro capítulo 3
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara liya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubay. Manufu deuga loei ni kata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humaniku. Ruha me hafula sunhon. Mamar gluei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini hon. Aduga humai itara ualamga ni kata. Lula redarunum lida haforidum. Abagre de Hamasun Huguya lida urni, Luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua Huguya me hungua, Kesi iduhenu, Luege Jesu Cristo. Areida Huma. Una buguligia me hanangu hungu, Mango yuguda Huma, Vuribani, Luagu Vuribani. Ni anabuni, Luagu anabuni. Ubargen lira, Agu yuguda Huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
7: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lungundun lunti lungi lungi nyenye wile dimure abribani maria galigie me iyeni dice la loi uribani aduga lele buidu bui alu halai terangiru avme la falabani la diga gongi rumonti ya wabureme bungyu haru chago bani. Agambala afuri idundu anganya hadigu ni buribati magunda tibungi ha
5: kapagi ganyana ldigu buribati hun ahin icha go hun go luha digne buiti suwada gamalumu flesi watu ahin asufiri ra ladiga surula hikabri mandufu de dahuma loi niaba madihi religia me haritagu rurugu huma inebasi lu kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu hona buniha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labu seruni bungi. Segulau la lu hasufriru, luegi hadugun wuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bonhasal bara vidirig girigia lauduna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri diri nyadu, huguye le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu lasufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya hariyaha huguya. Houcharigu huma, lu aba kuma hemplu bui tihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le timati, ibihu ba aba ridi wedi guti, le lube me feridunu lubei la limirin, uguya ni buri itinya, gagamba dihuma hon waya nyamutu, lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, Lugundu tarihan lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, walubo ben hongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungua, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madikere humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, Loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungwa lun, deregu dagu huma lida hafinye, subudi nyuhume luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Rigia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa ruba ivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege dagu wa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itara bei kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itara la.
4: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
5: Au Simon Feduru. Aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huwia lea finya libe kei waguya. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma la reini. Laubricate le lagufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lbeibrikate lira hida le timati. Mama bei itaragwarg higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lun ani handiga itra maburi handigu badu. Itra luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei. Ligia narita guagda meme badin lubei luagu. ang susubudi humali la, ang heibug niya la lida inara niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, a fin tina logo buidu la lu narita guagdunum, logo luwiri I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, logo yarafa li la veju lunowe. Italia lo beti, na dugube nuara te lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun andan la haritagun luago buricate ile. Arufu dani levichu gube hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu, ariha omuti dan lelichu gube bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirilu, rehisie venye, leaube ume bulano bunda.
5: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubule sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangutili lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta guieti handa varasa. Itara luba guinha añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Aniladumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi habay honga figo tiyan luha sakri ha, hama yased girigi alabon asalbara. Siadi lumuti meha gynyen uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vuguri buiti, leweribe li dikere luagu livie hagaburi girige vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vuguri buiti ligia tida an lanigi, lo larihni iluma lagambu ni kate buriburibati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labuge a sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadurun. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. adumre ha tinha vuriba logo buricate le ua ti gufanan da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. A sufri reina, luege ha sufri ragudun amu. Gundan tia lau ha gufli runen, la gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, da le huarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagua dagua figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bei laganyinu sensu lula digunin le vuriba bei. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadima ya luka asigurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile. Lunya larugu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Luma le ariña gubay.
9: Agara bo hatubuir hu swampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le variye gubay. Rutima humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi lariye gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju. Luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti. Haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia. Lula girigu du wabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariabu. aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wa gudale me watu gemeti sunkate leli dambi. Keisiti lagini cha waguba la sunkate itara, lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Dida mebeyu ligia, lagini cha waguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba hiburikate le, houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kien. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lian ginye laburu habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gien henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburin ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, Loi hea yedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan Capítulo 2
10: Niranguñu, naburu hañu burikateri lehu, luma fiko nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watiginyo afiko sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, Wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwa tiinaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio. Hinsi ya le buingi ulu buidu buidu. Italalinya, wasubu diruni logo lidanya di wala aba luma. Le arinya kuti logo lidanya la aba luma buingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, Asu girei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi girige le eibu gube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Niranguñu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburha bai hun, niranguñu, lugundu subudi huma lilan buingiu uguchili. Naburha bai hun agibrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha anin halibwe lumage furume tida. Naburu habai hu ni buri inginya lugundu here huma ani rasibi huma le lereru mbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma le na uribu logu mafui misi adala ligaburi ubo hu ni buri kata ile lida mbo ubo ahi hisi ya ubo hu misi ya tibuingi ugu chili hu lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guanarugu ubo liabu Ani anihabi burikata ile lichu ubeubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapante logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimat. Ahinti huguya. Rora ali Kristo sifiri sandu hun. Ani subuditi sun kata in hun. Naburu hanboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi en la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristo bay. Hage laka ni kubanyo Kristo. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu ibidi angili uguchili hon. Ariya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subuti tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resipi rubaginye ibagari le makumuchati. Kaisi lariya kuni hesusu hon. Naburha nye imburikateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta ha hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate hun, ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alam Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
3: Primera Juan, capítulo 3.
10: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingyo. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahunyu hadi wa buingyo gweto. Ani lausun marufu dungi li la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Wari hubo itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo hoboi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusun figon logu. Sun lubo itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubi lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata yang lah lerahni banyak bungyo, lumu kata yang lah lerahni banyak mafi. Lugu untuk frume guarugu le madugu balik le bui dubai. Omisi yang bolah lumu lidu heluai gen Yesus Kristu mama lani gu bungyo. Aniha uga nule, hagan bui lumu ke frume tidak. Luhinsi gua wama wama gu. Mau lumu ti itar wama kai kai. Le meha lani gu banyak mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bai kain, ani buiti le ladigu bai lamule. Niduwe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidu ngibagari, ani subudi wa muti lira lugundu insiyati ya waduhe yuloige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isiani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichugu baila sun le, wamuri habu ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
10: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo, Bungi ula adimur haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logo wagia la, hinsi habubo ilu buingyo. luago ligia la hinsi abubu inwo. Aba launa hani lirau le aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wamawo. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi abu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malum buingyu. Isiani buingyu. Ani le abagari tu lida isiani. La bagari dunya lida buingyu. Ani la bagari dunya gien buingyu lida. Italinya wayabu ilu isiani la buingyu won le gumut. Aba me manufu de dunwa ma lida me lue yeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumut isiani uwate anufu de. Bugalumut isiani timati anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa gili rigu linya isiani le timati lida. Isiati buingi won la diga visien du lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia isiati buingi unu. Ani misien ti libiri lun jeet grigia ligi. Lugundu ahin misien luboy libiri abangrigia lun le ariha lumuti. Sien boy gen hinsie la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won. Le hinsie aboti lu buingi ulun tiginye hinsie la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sun ha finye banya logo Jesus ulan Kristu boy. Age li rahunyu banya buingi ul. Ani sun ha hinsie abu banya lun aba uguchi. Hinsie abu banya ginye hon li rahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwile luboiboy hinsinye hama ginye liranhinyu buingi yo won. La digu no le luboiboy buingi yo ligia hinsin habuni boy lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liranhinyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesusu la liranhinyu buingi yo. Ligiro gunye gayara laganye iru luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titimati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihin boy lira buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa boy lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi yedun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi yedun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo un lani na oveni. Malati lo la furi edunu wa lu buingi u logo figo uligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lu lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali mbuingi u kaisi logo chili. Maibu guti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande won. Luwa subuti rini buingi le timati. Wabagari dunya le timati lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le timati. Ligi.

0: da nika uye magambo aline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galangu bina magambo adigialime arenchu nile lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha maha lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa na haa.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
4: Wewe ni mungi ya umbaku.
3: Kaduga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoto agadi ubali nubo lau kasalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungi lani kutuamu.
2: Abaya haguwa na haa.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bela muda ya rutukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wate lubungiyo le nyubay luagu lala aba harinyago
6: itarala aleluya
2: aba dilagabu lariye guaba umala liyarafa luige lala bungiyo
7: buku ma uwayi guni lubungiyo sunhu guja le esezi dibali ani inebe lakun weyanya nyubrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guguma. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abadilania kuangia linu.
8: Baburika, fulesi batinya haa misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abadilania kuunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Abadilania kuunu ligibu kiangia ligia, abadilania kuunu.
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iricha la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru duuruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyugurikinya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe te gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayu, haruti hama lani. Aba ladangri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adigawe milagru ligibu ge mosturu. Lauburi milagru ligia, Eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kidobai ho golu laburu de lili monstru hawa hudu go hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gile warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigen, aba narihin aba angele, larayin un cielo gen, lau ligelen fusu le mebehebe. Luma aba onwebu, gri gri luhaburu. Aba larigu duni angele ligia, dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie la yala nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihubo yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma Luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati hahibiri hilaguanya masa haru te lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lidage uwe ni. Kulese watinya suha gafara baya lida furumi ya ti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubu. Aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia tile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rana ligibike bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo lagu birikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu kabarani. Au huwa aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu gen.
9: Aria ba agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinye gubungi yu?
10: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinye gatiginye?
10: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariga yara ti lafiye nunu waluwa.
2: Larigye, aba larinye gunu?
10: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichugubalung, lulatu lida gelise se duna le ichuguboy ibagari, mafaye hagaluaga. Ha agai rubali buriboni, heresi luboy sune luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudrogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
5: Higab narufu daro adari ibu tolani mutu mwerio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lanufu dini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai biduri. Nyenye haba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaya bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yon bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norute, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la deguwa. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati. Oge ye ragwadit. hari gba ya buri o yiri ti da libru to lan nei bagari to lumo bon mudu hagier gba ya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dube duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana, serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenyana kubungi. Nyenye bilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Laduga larungo nga daga duba, wabure me bungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
5: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi uluago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise, polese watile dingu bai kasu lau lugando te bungi u, le buru yu bai tida libru to.
2: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye guno.
5: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu nyi baiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragun.
2: Ariya gatigie nu.
5: Maramu da bai lugano te bungi le borimu nyi baiti da liburu to la diga yarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugube. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
11: Ulesi watia ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ye limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
6: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subterigudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gatichifiri sandu, tuma adari.
12: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
12: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Weri numutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiu ige iha wago banya la buru hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
6: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
13: Aniha hiri bai lagu chagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham. ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haula mulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salataeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligia.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: يهونوا وإراغ ليجيا إيتر لين لغوم فليرو لي لابوري بي بروفيتا هيرمياس
1: أغا بوكي لنورا أبا ومالا لرما لو أومي بو إيجاري ومالا لليجيا ومالا لراكيل لو يهو بو هاري إيراغ وبو سنون تلو تاما يكون لدرغا هلاغو هما
0: لاري يلون يرودسي Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinha gulun.
1: Saraba. Barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiro israelina. Ladiga kilagua ha abuserube ameha afarni iragu le.
0: Aba lasaru hose. Aba lanugani iragu tausun lubuchu ha geiro israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma di hebei judia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedu li dinyehe aba la rinyo agunu walun li da uene di lu li di galilinyo la chil renyen aba li di agano wa li da fulasu le giri be Nazarete le lumu argo be Galilea la susere dubei sun kate ile lu lagun fuliru le harinyo be profeta go luago Nazarete na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
3: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
0: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
1: Agam kuwati lumala li ama kirigia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Karakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banyaluma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag hayan la grigia lida gieti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu iti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumbe liyabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingi ladigi wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliebi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri be horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
3: Au lungu be babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyungu inu lungu nabadi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lungu.
4: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga ni le lubei be bungi.
0: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
5: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, lari ya galun.
6: ahen lire bu bay bongio saligo ke dabai dabule feime
0: aba lona bu hesusu
4: tari hare le neno bongio mamar go bitau fei ha bagre de grigia a bagre to bagin lausun du more le larin go bay bongio
0: aba ti lanige ni mafia hesusu jerusalem uburu gule sandi bay honhurio aba lawari regadoni tabulu gu templo aba larin go lun
6: ahen lire bu bay bongio Chuba bayage luhunabu. La diga tariha lereru bungiu. La riha kububugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu batiku haha burugu. Lu machuge rabula bugudi luagudugu.
0: Aba lunabu ni hesusu la riha galun.
4: Aringa tugien leneru bungiu. Mausha kubai babure me bungiu.
0: Aba lanigu ni mafe hesusu luagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubayi lun luma buri luwayirigun. Aba la rinya gulun.
6: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti la rinya gu hesusu lun.
4: Dise ba noi mafia. La diga tarinhare la reno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti la dise du mafia luwayi. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Hesusu lo agwani la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
1: La keira Zabulon luma na fetali. Lida uma no bagu parana. Luegi ergo le nyengi no bei la boca veio libiti cordan. Galilea, le nyengi no bei a gana vaca mama banha curi. Ui ha me ha lida bei do curiga. Ariha di aba ome bularubu. Ui ha me ha lida bei la munyonga, lani na ovene. Arugonga lida vali hau.
0: Luma ge dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuriti hanyen. Larinha ga.
4: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
0: Eibuga inelinya Hesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinyagu Hesusu hon.
4: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nun lunani kume.
0: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Hesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Hesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Hesusu. Aba he leibugu ni Hesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Hesusu lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agogia judia luma loege obo ile nyenge lubu ila bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
4: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lunha digni lugunda bungi. ladega leader go banya bungi lu hadegani fulese wati ha go deme ha bubanya ladega go deme ha bubai bungi ho fulese wati ha haruma banya anigi ladega hari he bai bungi fulese wati ha wati go mari do banya luago darangi lu ladega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi fulese wati ha sufri ru banya iba ho ni luago hadegani lugonda bungi ladega hebel ru bali don laru ha bungi yo sielo Fulese watun dale hanabago nuguri gya. Ehi baha hamaon ariya gagya son luo yari yeni huwago. Luo yigyan nani gu huma. Gunda nyu huma. Ladiga heresi biruba aba ume bo faye iti sielo. Ita ralinya meha ginyan hei baho ni wa profeta go haa nyubi banya hubara ginyan.
0: Aba la sigiru Jesusu ariya ga.
4: Ita rahinya kei salu hon lila na ubo le. Gamalomon ahin le feri dira salu lubasuwa. Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburigo le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilari hiniwa. Mebe dunti ginyan aba lampu lun lichigunu wa tabu ginyan aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma ginyan, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi u lesi yelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia le lubai ishigu ti me berese ni, luago furume warga gu madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura wabai lanugunu wa yagata sielu lida laruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginyan la rufu da haan, wairi bai la nungun wa yagata sielu. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wai yaso, hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe haan bungi yu sielu. Agamba humali luago ariyan waguwa li lame haan hon hagache gu lu mafar haan huma. Ladega furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narin hare hon luago furume warg lan le agayndi ti luma gurigi ya lile di, lagusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lom mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate lidan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nye ligibugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahen abunsera aba gurigia la nungu nibu ligibugen lurudu, beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusera goduti. Lederegera bu me agusera goduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago ariya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi ya gwari gulan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ariyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume gwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igira gunito. Au narinya hane hon luago furume warga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate wugiri aga barahane. Legiye aga mariditu wuri igre warga la dugiye giye aga barahane. Agam bat nagiye luago aniye wagu walame ahon agucha gulun agun fliron lau lel haniye kupay lau afinyo ni ligibu giye bungi. Au nariye hane hon luago mulu mutila hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu wuta bay waruwe te bungi yu le weiri kubay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafiyo runga ni ka uwago. La duga furuye gwarigo amu kate hariya gun lwe lira. Lumagnyeti mafia. Agan bandun luago ariyo wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin ishika kurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tutuwegen hisimisen. Igre homi lungi en la nugu nun habite. Ahan la fosra aba grigi en lunga nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate homa. Ruhumi lung. Michika homi igine hanaga luago le afure de hati homa. Agamba tungi en luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madabun. Liere gudame baga nipun. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afurita hugia melu bungi yo. Awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay auserono. Itara luba liraha ni huma hugu chibungi le siyelo bay. Leona habali weyu hon buiti ya ama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabag ya faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gin ya salufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubay hamadago ha busar wa. Kabuyi ti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lubungi yo adaga hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yu le siya lubay.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
4: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Iga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le aribalin le hadugu bay labugin libidin wa lishugu ba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bay hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lu bungi yo. Belau mahirumu rugun, daru humai me hubenari, aba me hafuridu lun hagu si bungi yo le labu gobay humanyin. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishugu ba hafaye ruaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubay ti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri do lubungi yusubudi lali kala habusin rubay. Itara lubay ti hafuri do. Wawu si bungi yu lesi ya lubay. inebe wala biri nyubi la baruwe ha adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasiyalu rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye ferud na bai uribati le adiga wamali bai ke ferud na wamani ya hadiga banya uribati uon migira bawa lu wabur ha lidon ucha wakuni dise gudari gu bawa lwe ladiga bugu ya le aruwa ha bai bugu ya le sunti bai gabafu bugu ya le weiri gu bai lu sunda itarala itaralia lu bai te aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon ferud na lubadu ginye haguchi bungi le sielu bai aha uwa ferud na huma amo obo iginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigo
0: aba larinya gu hesusu
4: uguya tame leha yunaro moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu agiya hadiga bali itara lurugu harihini giriga lau hayunaro ya la ninaro hago lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha aha uguya dale hayunaru si bahu me higibu aranse kwa hugia me hungu me feha mamu kagirige lwagu hayunaru ya la hugu sinirugubo bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayunaru ya la aba meti lichugun hafaya iruaha mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chin hamutiri ani gagahu dadiligi ya kate legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tinyalu hiveru ha ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chin hamutiri magahu dadiligi ya ni kata mebelu hagi ya hiveru tinyan iveru ha nye ladiga lenye lumuti hirisi nyenye unginye hanigi agu lilampu bai ugubo ane lubai ti buidi lubai bago harugu gabai ginye lao sumbugubo kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubo ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga uwati ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubudirugo ladaga linsia do ba aba hada gien lumu liyere godame le aba lun uwara guabe luma aba hada gien lishika meme beresi ni luagu le aba sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lun sainso narihane lubaiti hon madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini gebegi ugu bu sigo tag dawgu Ariha huma hontu nur ha ha ma banya garaba lirugo. Ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidu ha maya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Ma funa gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida gega yarabe lishu gun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la daura gon kei fuluri. Ahin ti dogwa guda lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladaga barul mutigin haruga le diheri duna luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
4: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladaga keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kubai, ani halu aba durusu lida bago. biang wati gibu hugo yele saga humi durus lele da behagu furumi itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lerara ife lele da behilagu hibi mishika humi kate isagaru ti hongongli migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu dugugu wahanyali garaba kwanyi huwago agura wome hamuri ha aba melishigun hon halwa ha aba mehadariru dan huma luagu bena aba meladaruni huba ladega le amuri hati ibihati le alwa hati dariti le adan hati luagu bena darawati luba anifunagi aba hidan yele ishikuti aba dubulun lisani dale lamuri hafin luma o lichigun aba onheve lun dale lamuri ha udaru luma ahin luboiti lau luboi son uriba huma gichiga ditan kate buiti hon hisani go Gubu megi elishika hugu chibungu le selo bikate buiti hon ha muri hatin yeluma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligi ya larinya gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai giriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawa I profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna degenye itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu le hadugu bai, maluba houtu bai bai lida ange hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Son lubaiti wevele buiti, buiti lin. Wevele uribati, uribati lin. Wevele buiti, sinyati uriba lan lin. Wevele uribati, sinyati gen buidu lan lin. Son wevele mabuitu tin lin, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagiya luagu le hadigubay. Mama son harinyo gitenu, nabureme nabureme lunhe beluruba lan lin donwaruwe hani le sielubay. Arugu banya adugu bali lugunda nugu chibungi ule sielu baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Saragu banya rinya gutienu. Wabureme, wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinya lida biri. Adiga wagia saragu milaguru lida biri. Aba meti narinya guhongi. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bayi uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu na dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
0: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigye laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha tielu luru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rube Jesusu luige wubu. Saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabure me. Abu busin gayara ti barei dagwa gudinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
4: Busentina, arei dagwa ba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Maninga baitia nikaun, nyudur gu barufu dagwa bungwa lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wa reida guati bula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gari ti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Nebuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gu nubuin.
7: Narin guba lilira ladiga au labgenyat nagiye gumati le inyutimati. Ani anyehe ginye sudara labugiye nagumadiha. Dale narin gulu abahada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu abalu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furmegwe kate adigalumut.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larin gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
4: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obole nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obole nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lube. Ainti haya belumbanya lida hamarue haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakini hahari le lueri hagarigu.
0: Aba laringu Jesusu lugumada ligia.
4: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro. Aba la dariru no lima di Fedro ron lo abiruo. Aba la gururu loago tuhobo. Aba la gidaru abiruo tue. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube. Aba hanigu sarago grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba la sagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinya gubai luago Jesusu
1: barulu kuti wasandi gidale bagari
0: dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichi gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu aba larinya gulu
8: maestro Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
0: Aba lona buni Jesusu, larinya galu.
4: Daritinya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walguti. Madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
8: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
4: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
8: Wupure me! Sefu bawa wadibiragua.
0: Aba lona buni larinya gahon.
4: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinye hugia le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu giri le. Agamba lubalin garaba li luma barana.
0: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigari grigi lidage umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
10: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubara gilibdane sufiri rune.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
11: Aho basagara, ikira ba lua beluru hadum buiruha.
12: Aho bure me fula say bawa.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
4: Hei ba ti hadum.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahe da guni le asustare dubai hon buiru hu luma hon wugri ya habuga hawago ba ya sifiri uribati ya. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u hesusu, aba hayumra gu lun lafuri dun hagayra gyan.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi nu hesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba la tiliri lagayro. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari gulu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu, nirau, farudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongu warugu.
13: Anaba gunyengu wuguri le bungi lao dimure le lari ngube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu. Le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gu bai larinya waguniwa. Ferudnu wati bifigon o di saraba baibuga. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichi guwairi guni lubungi luago lichi guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
4: falabana.
0: Aba nasarun, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya ginyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu,
14: Idalinha sa alegre bai kumaestru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amu gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
4: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu bai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama luon hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseugu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Era te funagi hiru nyo hama misur hova te lido aba maria I dalea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinya te tafa da honga misa nyo lugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyo luharu bon. Aba ti mame te la weyri dun khairiti. Sinya te ginya te seruno diwen to isergiru lido nguero le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba I teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gulun.
15: Sun le tome nisani. Gak malu mau habu nyendu lu bisu ni buah butu aku. Tago yugo ba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
16: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
4: Raguba gurasu nirau. Arei da guadibu la duga bafinye.
0: luma ge ora ligia abatarei dagun. Dale la tilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani. Aya ha grige ayahu ha abalariya guhon.
4: Uri ma yage mon wegiru irahu to tarumugun.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebelurum. Aba larga duni tuho birahi tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurya. Marihi tia larigi agua reina itere.
17: Gudeme wa mabu. Bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bay Jesusu munadon. Aba hachiliru marihi tia hagia lumon. Aba larinya guhon.
4: Afinha tu san logo gaiara lá na rita wagduno.
0: Aba harinha gun.
13: Aha, afinha tua, wabureme.
11: Aha, labureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
4: Itara lá kei ligaburi, afinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara nihabai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habah da guni le la digu bay Jesusu lida sun fulasu geye gulau. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribat. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grige aba harinya gun.
9: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo gulwago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugubay ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadayina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nye grigia. Aba hagude me dagulun, la dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
4: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmitin ya lun halubahan.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
14: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera guni.
0: Aba larinya gu hon,
4: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabany luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabany luma, fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi mali ha gido tidan liliru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinhago bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gare uwari gutil, luna inye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweire mera gu ni. lumidi baila asagaron maga begi timati aba ugure sigo taw aba mudu gayara ti lubela de buiti lidan luwairu emera guni
0: aba lariya go lugu guri ligia
4: tule bai buhab
0: dan la tule rubali aba larei da go keile aba aba hafri duga fariseu go aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesus hilagu bai dan la subu di rubali Jesus katele aba lidi yenge aba hafalaru ni saragu grigia aba larei da guaga de ni sun sanditia aba halerinha gu hon no marinha gu hamani katen yenla la sustere du bai sun lira do lagun fuliru lem halerinha gu bai profeta Isaías
18: aniha mi bu elena du di rubai u la seri di du nu le hisia bai lu le au bai nagunda linha bungi Nichi gubainari sifi nilwa. Aba melarufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei nda gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali la rume hale ura guabe. Aba mehichuguri necha ni hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimureha loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya. Aba hariyagun.
8: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyagu.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati enlasaga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyagu hon.
4: Kurumi wari garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa, laguni cheguba. Ah ya ginya fani rego walile na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no itara linya ginya ti ah la sagara mafia mafia lile di ligia ku anar ga fani rego bai ani de lubati ladura no lubafu itar uguya ari ga to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uriba ti ah itara linya lubai kati ichi go bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o dibungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, laulu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lunha dumani ha uribati luagu sifiri sando sinabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le haniya guti furumia guariga kati uribati nuago au le uguriga rawargati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati dumare hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niye gubai iyumau. Grigele buidu bai kate buiti le ringu bai ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le ringu bai ladega tida in la nige uriba ni. Nari hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba ya luago son timuri mala te le haringu bai. Ladega luago ba le baringu bai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
0: Aba haringu hada ge fariseo gu hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
14: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
4: घरी गे ओरी बतिया आणि मगू फ्लिरुतिया अमुरी हतिया सैनी गमालुमो मिची उबया मो सैनी हो लोई दिगे ले सुसर दुबे लो प्रोफेट होनासे लदगा के लेरे देरो होनासे उरवा वे उरवा आरी बुलोरागे रुगु उद इतरा लोबागे नेरे देरो आवले उगुरी गरो वरगति लीदा नुमो हा उरवा वे उरवा आरी बु हामी हागा नो बये नीनी वे हा सारो बलीदा लोई रे गुसरुनी दामे लहगुसर गुदुनी वगुरी के हालानी नदाले अब हमें हिश गुह हदून लदग सांसी क्वाती हगाबरी नीनी वेला दाले लपुरी शाबली होनासी लुगाने ते बुंगे हों आनी आना हाँ अब वेर गुती सुगुलाव होनास आनी माहतुन हगामुनी ना ता सारुबागी लुरु वेते सुरु लीदा लुवेरी अगुसरु नी दामे ले हगुसर गुदुन वगुरी के हालानी नदाले अब हमें तीच गुह हदूरु लदग न्यूबीतु लीदा गे लिदी स्यागे उबाव लुतागामुनी लिचुलाव सालोमों आनी आना हाँ Aba weiri guti sugulaw Salomon ani mahatun hagambunin. Dan le lafri do aba sifri uri bati lida gen aba gurigia, aba ibu ganya han laf li dan fulasu ma baiti alwa ha lemeragun. Da madari lani, aba lanyan gu lungu warugu, nagirbu da tidon nuba ton yengi en lubay nafrida. Dan le lagirbu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kaisi aba muna ton malato, abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifir guburi batin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lidan guri geligi. Uri bati maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon guri giha uri bati halani na dan le.
0: Nyengi li Jesus ya dumri en hon guri giha. Ligia ti abi lugu shu hou la mule no. Aba herede rubogudi. Businya te yebe ha dumri haluma. Aba larien wagunu alu Jesusu.
18: Anu han buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi wari gule diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo, aba larinhago,
4: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Lida afro reina lani lila nade, aba labro han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba reigne. Libre, aba labro han labad nago dugu lenyi lumuti ua lan sarago mua, aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuveyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba loun. Aba labro han libri ilo, labad nago un rio, aba lawina mudun rio ua luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida omu abuiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
8: Kasa wago badimune ha, hon grigia lau hempulo?
0: Aba larinya gu hon.
4: Huguya. Subu digu da la li bungi yisong kate aram da wati le luagu ti laruwe yang hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagidaru ba luay. Lige nadime habay hong lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kamamarihi ti. Agamba hamay le nariyaku bay, abahredaru uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubi. Ugu ya, agambu ba gama lumo ubay kufuranda huma. Harihu ba, gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigay, kufaranda tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun ladiga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigayugu. ni naru hau sarago hanya meha profeta go hama amugurigi ya gufuli tinga lumo bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto gama lumo marihi hamuti kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti agamba humaiti lelila bai hemplu luaguti abu na guti ilaga hagambu bali ukanu luaguti.

0: Nyunu nye ya nuwa da hanya udara, abba haredu ne ha buidu banya, abba hachagaru ne ha uriba banya. Itara loba dame lagumu shun ubao, hayabe banya li wulu ha faniru ne ya ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Abba me hadaru ne ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Abba ti laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Abba harinya go.
2: Aha, uaburem.
1: Abati larinya gahon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moises lugu furan dalani luago ter aruhani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule, ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
4: Diraga sarafu angile, Maria lugu shubon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
6: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agu milaguru.
1: Le mehe susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga ali mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati erodesi gasi lao. Businya ti ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinye te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagumfuliru erodes irumo. Aba meha teabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinya gotun lo finyo, lo agulichi gu baila furume guarig kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinya gotugu shutun, lo tamuri hani labu lo guhuang le abadi se habai, lo lichi gotun lida aba asiyad.
2: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu erodes loige kate le, gama luma kei arinya ga la li la lo finyo. Agamba hamaya misura houtia, aba larinya go lo lichi guni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi ya. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguagadu niaha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
7: Dar galitia, ani wote grigia gano te lida fulasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu bulirahi fulasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lun.
8: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia lu hanyuru lu agu hidru. Aba laniga nu sangu fein hama biema udru hagia luha burugu. Aba larihi sielo. aba la tengiru ni bungi utuago, aba ti laguba chagunu fein, aba lichigu nuhu lani disipulu go, aba hafaren hanu hada grigia, sun hagia hauti akimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawai uria ama irahanyo. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune itugu ya lu hahin urogun loba furugu sun aniha la ona ya grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gwa luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dube, yenye in Jesus labu gwa. Sun anugurata ogune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba hagua ragulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
10: Gavura su humawei! Aule, manute tu humawei!
1: Aba larinya gu fedro lu.
9: Abureme, ahim buku ya lubai, ebu ka kedabana gini ya ligi buku duna cilila nyi bubai.
1: Aba larinya gu Yesus ulun.
10: Iga buti.
1: Aba larai ru Pedro tida geogune, aba lagu meseru ebu ka lenye hin lubai Yesus ligi buku duna. Dan le lasandi ru bali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagu meseru abuluche, aba lagu aragu larinya ga.
9: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
10: Logo tiguinha bafinha, kawa ula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu, aba harinha gu.
8: Inari ni luago lirau bambungiu.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le siyelu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi uleabi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
10: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yati hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uribatiyan. Muara tia ha, amuri hatia sei ni lunga fiano lago aula nugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu dubai amu sei ni hongu ili sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinya gu Jesusu hon.
10: Goningi kwa humati hongu loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gwarinya gahama gwa.
7: Ladete manuga oma fein, larinya gubai itara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago. Aba larinya guhon.
10: Kau wago hadihere da luago uwa ta fein huma. Logu watiginye hafinye, uwa giligufuna da huma. Marita gwa huguya tuago sengu fein to nafani hebon hata sengu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igira gotu. Le guado funasa toi sedu fein to na farin habon hada gadru milu guri luma adrien la fania tau igre gutu. Idelia ga me fein hu boi luago mama la tuago fein na dumre ha, da le nenia gu boi hon, lu haun igre gu hongo loi halebi ni fariseo gu hamasa u seo gu.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein la rien ga hon, luwe la harufu da ha fariseo gu hamasa du seo gu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
10: Kata nasalida harita ngugurige aule ugurige ruwarugut.
1: Aba harinya gu.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri arinya galuago Elias ba. anya hinginya rinya gutinya lago Jeremías iba o amo la profeta.
1: Aba tilerinya guhun.
10: Ati huguya, kata na tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simón Pedro lo.
9: Cristo le lirau buyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesús lo.
10: Fulesi watibu Simón, lirau Jonás. La diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hanile lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bakinya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielo.
1: Aba tilerinya gu Jesus uhon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arienga hon lani discípulo go furango luago lunti lan lidi Jerusalém luago gie asufuri ragdu baila wo gurie weiru go telida hafinha huria ama habuti go afadironi go huria ama rufu de tele luru do Moisés arienga tigien hon luago la faru bala hilago bai gama lumo la saru bala luago luru wa weyo aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gulun tau sun lanigi.
9: Mambu sera lei bun giulira. Labureme, siati la susera ducati lei bun.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larinya gulu Pedro.
10: Dice ba noi mafia, babu serun ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami narunkei wugur.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
10: Le busenti la falaru nina, gule lei kati nye la. Awanda le son luye re sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine keisi le nubi ni aba wuguri luguruwa, falalan. Lazega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri ya ubogu nwe gine, di bihu bi ibagiri le magumu chadiki siyelo. Kagi hu la lungurigi la ganyiru ni son le lani na ubogu le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
5: San Mateo Capítulo 17.
1: Si veio larigia, aba la nigni Jesus o Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule, Jacobo, aba lidi holuago aba ubu inyot. Hagi erguinha nunyen. Aba lamunya dagun larihi Jesus unyen hagibugi. Aba lamiri do ligibu keweyo. Aba taharu do ladegra go ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
9: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
10: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
10: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
10: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinya hare hon luago nyubu halila Elias masub di ron hamuti gurigia adega rego hamuti sonle habosya no belau itara lu bagin ha sufre rego dunina aule uguri garo wergoti
1: abati hasub di ron disipulo go luago Juan la leme abati se hebe ligia la Elias be le wago be la dimre Jesuso dan le hachilri benye ha be gurigia aba liabi aba uguri lumo Jesuso aba lahu drogo ligibudo aba lariya golo
4: mabure me gude me la misa de bu gove di hati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinya ho hom bani disipulu gu sen hamu teri de guaguda
1: aba lona bu Jesus lariya ga
10: ligi ma finiti gurigi uri patin atribai sa dalu nare de ro homa lubaga yara la hafiro noago ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galu.
7: Kasa wang siyamu bani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
10: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura ra la ke yaba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligie. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubai afieni le timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga roni wu.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma u lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bolumo Pedro aba harinha golum
3: ma foi hati sa humestro ti senso na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinha golum
7: afai hati
1: dante le beluru Pedro munadon aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la la dimurha larinha galum
10: dele barinha lun le Simon kata ya gubra banho ruai go halani no boule ha salile na fulaso odi haterencha
1: Aba lariya gu Pedro lun
7: haterencha.
1: Aba lariya gu Jesus lun
10: hati lila na fulaso molu muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu molu muti na faye hati senso na luba nugusi. Gama lumon lumagani dagudu wa mani aba baiba. Aba me bachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udhuru ligia. Buidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
5: San Mateo, Capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni harinya galun.
8: Kata isan wairi gutimabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama guwa, aba larinya gu.
10: Naru hau, luagang la mia bilun hitara don keirahin yi. Me belba don lidon la ruin habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligia lo itara bai la kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lida aruiha ni lesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume warga lefugo gudute aba hadage hai seri genyabanya lida hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag gama lumo mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mati lu bebelu nu sielu magu ga siga lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manega humania bahate ke hauna

0: Igira guni tuuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ladega ti dere hani ge laharu bi bungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linya me hafurumi. Narinya hane hon luagu furi me warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligi ya ladega tagamari do ligi buagon. Ladega ya agabarahani. Legia agamari tuuri to igira waru. Ladega ya ginya agabarahani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugu giri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warigiti hon. Hibri raidi itia magamari duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubai lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari don la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi ya lu Jesusu lu lichigu ni lu habu hawago, luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igira huma lu hayabi iranhi ya no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi ya, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranga yu hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungi yu, ahibusembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi, gumfli balu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
4: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge jirongina. Kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahi busen bubai buidu ban sun suina gubai. Alura bai sun le buma bai. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali wigri ligia kate ele. Mahati ladiga wairi ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gula lule belu rumaba risi ti lido marui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigur aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur la ule belu rumaba risi ti lido marui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gunye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahi mbungi yo, gayara lomuti son kate ya duga.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
3: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro. Aule uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaigine. Eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinyaba ya weto, Agia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, agia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Itara linya arui hani le lani na sielu, ke aba labure meishari le afritu bai binafigwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le naduru. Aba ladugu daradu hama na dagi mentinya lo lafairu niya lo agu veju. Aba lona hania na dagi melicharurugu. Larigia, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru, amo wuhuri ma fis jatinya magi durugo. Abalania go hon, hei bagian adag me ni shari rugo. Aba me na fire ni le begi huadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidi rugo, furi lige ladan ru uru wa rabon weyo lige meme ladega. Kebi ladan ru sengur rabon weyo, aba ya lidi park rugo, aba ya ladari rung wuhuri ya ma fis jatinya nyeng. Abalania go hon, kasa uwagu yahu bay son wey ma wadi mariga. Aba hania go lon, uwag lini aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagian adag me ni chari rugo, aba me na fire ni le begi huadi umari hon. Dans les lagunes d'Ombay, à Balarinia go labore me chari long habuti na dag mitinya, wa bahon na dag mitinya, faye bamuganya, bagoma serame hama ge ha tatirubanya gumu honi, bagoma chame hama ha atatirubanya furumi, abati hayabi ha atatirubanya na dag min kaiburi la dunu sing rabon veyo, abahibini faye tiluagua ba veyo. Lariginya, dale la chirubay ha dani ha atatirubanya furumi, abaharita gon lagu gibeti mabi la hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafa yeti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru no ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luon nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto, hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba gumo honi. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawai ha hibri grigia haluago bem uma uorahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai nadere gerua aule uguri garuwer guti. Hon habuti guha fadiri negu hurio lumhon arufu da atinha liluru do Moisese. Halun banyan hasiya durunina lun nonwe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasarubalidange oweni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulung.
7: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
2: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabien lo na servi don lo malo nishigo ni nibagre lebegi me hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lo bai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye no bian marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinaga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me, la diga wagu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagu eru hon, aba lariye gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba hariye gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
10: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahen nyen adumare tihon luegen hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duban ya lan.
1: La sustere dumbo elira lu lagun filiru lemeh laringu bay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariega kuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo luagu aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
7: Uweri guni.
12: Tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
7: Biniwa te.
12: Uweri guni ubugi.
7: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba hariyagu grigia.
13: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
14: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligie batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihitin hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba lareida guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
15: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
16: Agamba bumuta le harinya gubay ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubay larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loy sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari tinikata tuagun luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
3: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye le gu muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginye kate le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempulu rugun. Danihan lubai arufu dahanyai, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
16: Arinya gabai won, kala biri che bai luba dagani kataile. Kai ichu gubali uba fule bon.
1: Aba larinya gu Jesus ho.
2: Nal gadan dagi aba kate. Ahin ho na ba aba menarinya gu hon kala a uba fu na dagai buri kataile. Kauna abali huang abatise. Bungio o di wugunia.
1: Aba hagume ser wa dimre hama gu aba harinya gu.
16: Ah, warinya ga, lagu bungi la o na habali. Larinya gu hon kala wagu mafinya bai lun. Lagu hona hala wagiria, hausari kubadi wagirige wulibola daga afinya tinsu mutu lagu profeta la.
1: Aba tiharinya gulu Jesusu.
16: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ginyati larinya guhon.
2: Marinya gunubai ginyati hon kala au ubafu na dagi burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagdagwa aba akate hon. Harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyamu yanulisani go. Abalarinya guluwa bahada ye nirau bai bana dag mi ugunya lidan talu bahon nindadur bai bai abalarinya gulisani lo mabusen rutina nidi larigien abala science regularita un abalidi na dagmi larigien abalidi uchileri hileaba arinya gaina le le meme larinya gubai bugalun le furumiyati lo abalona bunle larinya ga aha nidiba kamalumu miditi arinya go maiti no Kage hada ge biangu baya dugu balile la busen robe uguchile.
1: Aba harinya gu.
5: Le furumiet.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. La duga nyimbiti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya tiya lon. Uya lausun ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rolo. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo rada lunwa lubahani, abalona hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Abariga, harigudu niya natagmi itinye musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga natagmi itinye hon. Lagumu hon, abalona hanilira, abalarinya gulungwa rugu, inebe benira hon. Dale harinya bali na dagmi itinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagmi itinya hagi.
1: Aba harinya gulu.
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nyanyi gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusira da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
6: San Mateo, Kapitulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digiti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona haniye lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotiye luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetiye. Aranse lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya amisra hotiye gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bayi. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagiya hilagu bayi luma agu day hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hau tiya, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi abe belu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinyugu uruwe hon haa eteni rubanya lu dabula. Garagwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
17: Aba larinyugu Jesusu hon haa agambu bali.
2: Gibetinya agu warutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo. Aba howeredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
18: Maestro, subudi wamuti loago inaru ni la bariengu be. Loago gin arufu dabani leme ribungi lao inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagun, aba larinya guhon.
2: Biyan watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai yehova le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
18: Liyawa luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
8: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Bule watan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita larinya lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fariseo gu lo wago manigi de lanya la Jesus sadiseo gu. Aba hondara gu. Nyeng aba hada ge le rufu de hati le durdo Moisesi. Abu seruti locha gu ni Jesus. Aba laria gu lu.
5: Maestro, kasa goma di weri gu tumaba ilida li lulu do bungi?
1: Aba laria gu Jesus lu.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi. Tau sombu wani. Loma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida wiri guni le negele, itralin. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi luma haruf daha profetago.
1: Son anyahala fariseo gu onderego, aba larengo Jesus hon.
2: Kasa harita gu belibugiri Kristo le lanuma di rubi bungi lula salbaronia gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba haria gulu.
18: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti laria gu Jesus hon.
2: Idalinati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Aria gatiga Davidi, laria hare bungi luna bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu gu yon bugudi. Idalubati, la diga wagu la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo na bura me.
1: Uwatini aba. Luna guni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi algedagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
2: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le haniyangu benhon, gamalumon mafala ra humi le hadiga bai, la diga haniyaga tinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinya ni kata lunhitera guniya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadiga nisun kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichigun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadaragun dawo to dururutu. Usenti haragudane lubuidu aga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusuragun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri lunabu da wagda waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri da gda waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luaigi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti dimuri, ahin afine toagu templu malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Kamalumo ahin la afino lagu kate le adagara guduo bai luagu latario, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi kagi weiri gutimabai, kate le luagu bai latario o di latario le adigo bai linkate iligia lon sagrao bai lan. Le afinu bai luagu latario, mamari ginyan luagu latario lafinron, lafinu yaginyan luagu sun le ligibogu bai latario. leginha afinro be toago templo, mamar ganhei ganha toago templo lá finra. Lá